0: kayak ke depan itu masih sangat minim. Gabriel Gudmundsen mungkin menjadi pemain apa ya, menjadi fullback di sisi kanan, di sisi kiri, tetapi sejauh ini perannya juga belum terlihat maksimal menyuplai bola ke depan. Dan kenapa Anthony Elanga belum terlihat belum terlihat maksimal, karena memang dari tengahnya mereka sering terputus serangan itu. Dan ketika duel pun pemain-pemain Jepang justru sangat disiplin ketika mereka berhasil memotong serangan dari Swedia sendiri. Dan ini menurut saya butuh pemain yang lebih agresif di lini tengah bagi Swedia.
1: Ya, catatan Anda untuk Alexander Isak di babak pertama ini, Bung?
0: Saya belum melihat peran terlihat dari Alexander Isak maupun Gyökeres. Bahkan mungkin kalau dilihat dibandingkan Gyökeres, Alexander Isak masih belum terlihat agresif ya untuk duet striker ini. Dan ini sebenarnya bukan murni salah mereka sebagai striker, tapi murni karena
1: aliran bola
0: tidak ada, tidak maksimal.
1: Skenario apa yang akan dilakukan ketika pelatih atau Graham Potter nanti mengoptimalkan aliran bola dari tengah ke depan ini, dan siapa sosok itu yang dipilih nanti kira-kira ini?
0: Iya, yang pasti mengorbankan satu dari tiga penyerang ini kemungkinan besar harus dipilih oleh Graham Potter. Dan lini tengah mereka sebenarnya mereka masih punya Benjamin Nigren ya. Benjamin Nigren ini yang kemarin selalu menjadi selalu menjadi pilihan di belakang duet striker ini, walaupun posisinya sejajar dengan pemain lain. Tapi Benjamin Nigren ini adalah gelandang serang yang cukup energik, cukup agresif, dan ini bisa dicoba untuk membuat agresivitas dari Swedia lebih lagi, dan aliran bola bisa lebih baik lagi ke depan ke duet striker mereka. Tapi dari tiga orang ini Gyökeres, Isak, maupun Delang harus dikorbankan salah satu.
1: Oke. Babak pertama tanpa gol. Seluruh pendengar yang menelpon mendukung Jepang. Prediksi Anda babak kedua. Mas Tomo udah ketawa-ketawa aja ini.
0: Kalau melihat cara menyerang Jepang sih, Jepang masih punya peluang untuk mencetak gol ya dengan cara mereka, meskipun mereka crossing-crossingnya harus lebih diefektifkan lagi, karena lawan mereka adalah tipe-tipe pemain-pemain yang tinggi dan berhasil dengan mudah mengantisipasi crossing. Tetapi yang perlu dicoba lagi adalah trupas-trupas yang harus dilakukan oleh para pemain Jepang, dan ini belum dilakukan. Bahkan Kudati belum memiliki trupas yang membuat mereka bisa membuka serangan atau membuka peluang. Dan Jepang seharusnya bisa memaksimalkan itu dari sisi tengah, dari sisinya Kamada, trupas-trupas itu dengan memaksimalkan Ueda di sana, Ayashi Ueda. Dan saya justru kalau ketika babak pertama saya tidak mengatakan Ueda bisa cetak gol, babak kedua inilah waktunya Ueda untuk menjadi pemain penting, seperti ketika mereka mengalahkan Rusia dengan mencetak brace.
1: Oke, Swedia tidak ada potensi, atau Anda melihat justru dengan adanya pemain tengah nanti yang ditempatkan situ berpotensi juga untuk menciptakan gol ini?
0: Ya, intinya pokoknya kalau Swedia itu mereka harus ada aliran bola harus lebih lebih lagi, karena memang dari tadi sepertinya terputus ataupun jarang gitu ya untuk para striker mereka. Dan mungkin solusinya tadi Benjamin Nigren yang akan dimainkan, tapi baik, harus mengorbankan satu dari tiga itu penyerang ini.
1: Oke. Dan baik pendengar, kita akan mengajak Anda menuju ke Dallas Stadium kembali bersama Tomo Hakim.
2: Terima kasih Rudy Zane dan pendengar dimanapun Anda berada, Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air. Saya Tomo Hakim dan juga Bung Estu Santosa kali ini akan kembali menghadirkan siaran langsung pandangan mata pertandingan babak kedua antara Jepang menghadapi Swedia. Sudah bertukar posisi kedua kesebelasan. Jepang kali ini berada di sisi kanan kami melaporkan, dan Swedia berada di sisi kiri. Bola tadi sudah dilakukan sepak bola atau kick off sudah dilakukan oleh Jepang. Kali ini Jepang menguasai bola di sektor kiri pertahanan dari Swedia. Ke belakang dia kali ini ada pemain Jepang nomor punggung 21 yakni Ito di sektor kanan kiri pertahanan dari Jepang, sektor kanan pertahanan dari Swedia. Dibayang-bayangi oleh Alexander Isak di sana, kembali ke belakang dia. Tengah kali ini ada nomor punggung 3 yakni Taniguchi, melebar dia ke sektor kanan. Ada Itakura di sana, ada Tanaka maksud saya. Belakang lagi kali ini bola dikuasai oleh pemain nomor punggung 15 yakni Kamada. Lebar lagi ke sektor kanan, 1-2. Umpan-umpan pendek dilakukan oleh pemain-pemain Jepang kali ini. ke sebelah kiri. Kali ini ada Ito di sana, lebar dia ke sektor kanan. Kembali lagi kepada Ito, dibayang-bayangi oleh satu pemain Swedia tadi, pemain nomor punggung 13 dari Jepang. Belakang dia Jion Suzuki, sang penjaga gawang, kali ini berkostum merah-merah, langsung melakukan umpan panjang ke pertahanan dari Swedia, namun tidak ada kawannya di sana, sehingga bola dapat diamankan dengan baik oleh Zetterstorm. Di pertandingan sudah masuk ke 1 menit pertandingan di babak kedua kali ini, Zetterstorm dari Swedia coba untuk memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Langsung saja yang dituju adalah Alexander Isak di sana, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Taniguchi. Kali ini Swedia masih melakukan serangan. Yasin Ayari tadi mencoba untuk melakukan tendangan langsung dari luar kotak penalti. Bola bebas tadi dicoba cocor saja oleh Yasin Ayari, namun belum berhasil mengenai pemain Jepang tadi. Lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan oleh pemain Swedia, ke belakang saja dia jaga gawang Zetterstorm maksud saya. Kali ini ke sektor sebelah kiri pertahanan dari Jepang, namun tidak cermat, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Jepang kali ini. Pemain nomor punggung 7 dari Jepang, Tanaka, masih menguasai bola, melebar dia pendek saja kepada Kamada di sektor kanan pertahanan dari Swedia. Melebar kali ini Nakamura, bekerja sama dia Nakamura dengan pemain nomor punggung 11 yaitu Kamada. Oh, maksud saya Maeda. Tidak berhasil, bola keluar lapangan, kali ini lempar ke dalam untuk Jepang. Sudah dilakukan pendek saja kali ini, Maeda menguasai bola, bekerja sama dia dengan Nakamura. Jepang mencoba untuk melakukan serangan kali ini, mulai nomor 7, Tanaka. Oh, hampir saja upaya yang dilakukan oleh Tanaka dari luar kotak penalti Swedia ini mengancam gawang tim berkostum kuning, menyasar, menargetkan kanan kiri atas gawang Swedia, namun masih terlalu tinggi. Gagal lagi upaya yang dilakukan oleh Jepang melalui Tanaka tadi. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh penjaga gawang dari Swedia. Kali ini pemain-pemain Swedia mencoba melakukan serangan dari Bergvall di sektor kiri pertahanan dari sektor kanan pertahanan Jepang, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Seiko, pemain nomor 20 dari Jepang, menghasilkan kali ini tendangan penjuru pertama untuk Swedia di babak kedua. Akan diambil oleh Yasin Ayari, pemain nomor 18 yang bermain untuk Brighton di Liga Premier Inggris. Sudah memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya, sudah dilakukan pendek saja dia kepada Anthony Elanga, kepada kembali pada Yasin Ayari. Dalam kotak penalti yang dituju adalah Bergvall, namun berhasil jatuh di kaki pemain nomor punggung 20. Bergvall menjadi mencoba lagi, namun mengirimkan umpan dipotong saja oleh Ito, pemain nomor punggung 21, menjatuhkan badan Ito, memotong umpan Bergvall ke dalam kotak penalti, menghasilkan tendangan sudut yang kedua untuk Swedia. Kali ini di menit 49, pemain nomor punggung 24 dari Swedia, Elliot Fraud, akan mengambil tendangan pojok bagi Swedia di sektor kiri pertahanan dari Jepang. Sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Alexander Isak, namun sayang sekali upaya yang coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 2 yaitu Lagerbilke, menerima umpan dari Fraud tadi, tidak cermat, masih jauh api dari panggang sehingga tidak membahayakan gawang dari Jepang. Kali ini Jepang mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah. Kali ini pemain nomor punggung 15 Kamada memberikan kepada pemain nomor punggung 11 di sana, ada Maeda, ke belakang lagi dia Maeda, pemain nomor punggung 21 ada Ito, ke tengah dia, kali ini ada Tanaka mencoba tadi melakukan penetrasi ke kanan. Kali ini Jepang di sektor kiri pertahanan dari Swedia terjatuh satu pemain Jepang ketika akan mencoba melewati Bernhardsen tadi, main nomor punggung 7 dari Jepang, Tanaka. Kali ini Jepang coba melakukan penetrasi lagi, main nomor punggung 11 Maeda berhadapan dengan main nomor punggung 2 dari Swedia, mencoba untuk melakukan penetrasi namun berada dalam posisi offside tadi Maeda ketika menerima umpan dari Nakamura. Gagal lagi upaya yang coba dilakukan oleh Jepang kali ini di sektor kanan pertahanan dari Swedia. Masih 0-0, pertandingan masih berlangsung di menit 51 babak yang kedua. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh kiper dari Swedia kali ini yang dituju adalah Gyökeres, namun berhasil jatuh di kaki pemain-pemain Jepang, dibuang saja langsung oleh pemain Jepang, berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Swedia. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan dari Jepang, pemain nomor 21 dari Swedia, Bernd Hudson, mencoba melakukan body dengan pemain Jepang namun tidak berhasil, bola keluar lapangan. Kali ini untuk Jepang, kali lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh menor punggung 13 Nakamura, namun tidak jadi sepertinya. Dia memberikan lemparan ke dalam kali ini kepada rekannya yang berada di belakang, yaitu Ito. Sudah dilakukan Ito, yang dituju tadi adalah Maeda, namun berhasil digagal oleh pemain Swedia. Alexander Risa kali ini membawa bola dari Swedia, berhasil dipotong oleh pemain Jepang. Datang lagi kali ini bantuan dari nomor 18 Kamada, melebar dia kali ini, menor 13 Nakamura di sektor kiri pertahanan Jepang, dibayang-bayangi oleh Bernd Hudson di sana. Masih Jepang coba menurunkan, ada kali ini menor punggung 18 13 kali ini dari Jepang di sektor dalam kotak penalti, mencoba untuk mencari rekannya siapa yang kosong, meliuk-liuk dia, bergeser dia main nomor punggung 15, ada Kamada di sana dalam kotak penalti, langsung dalam kotak penalti, umpan langsung diberikan, sayang sekali dipotong oleh pemain Swedia, namun masih datang serangan dari Jepang kali ini. Main nomor punggung 10 Ritsu Doan melakukan tendangan langsung di dalam, hampir saja umpan kepada main nomor punggung 7 tadi dari Jepang. Ritsu Doan melakukan umpan ke dalam kotak penalti, coba disambut oleh Kamada di sana, namun sayang sekali Kamada sudah berada dalam posisi offside dan dapat ditepis pula oleh Zetter Storm. Upaya yang dilakukan oleh pemain Jepang, Kamada tadi, Daichi Kamada yang bermain untuk Crystal Palace, masih gagal, belum merubah kedudukan di menit 53 babak kedua kali ini, masih tetap 0-0. Sudah dilakukan tendangan gawang oleh penjaga gawang dari Swedia, terjatuh satu pemain Swedia tadi ketika akan menerima umpan, namun wasit meneruskan pertandingan. Swedia kali ini masih melakukan cobaan untuk penyerangan, kali ini terjatuh satu pemain Swedia. Kali ini Jepang coba dari sektor kiri pertahanan dari Swedia, di sana ada pemain nomor 11 Maeda, di belakang dia pemain nomor, ada Kamada melebar kali ini dalam kotak penalti, ada pemain nomor 13 tadi, sayang sekali tidak berhasil. Nakamura masih dibantu kali ini Nakamura oleh rekan-rekannya, di pemain nomor belakang kali ini ada pemain nomor 3 yakni Taniguchi, melebar dia nomor 15 dari Jepang yakni Kamada, umpan 1-2 Kanada dengan Tanaka. Kali ini masih dibawa bola Kamada, melebar pada nomor 21 Ito, dalam kotak penalti langsung yang dituju adalah menor punggung 11 Ueda, namun berhasil digagalkan oleh penjaga gawang Swedia tadi. Kali ini coba membangun serangan Swedia, bola tadi sempat membentur pemain dari Jepang, jatuh Yasin Ayari, namun bola menyentuh pemain dari Jepang tadi, lemparan ke dalam untuk Swedia. Kali ini sudah dilakukan pendek saja ke belakang pada Elliot Stroud, kali ini belakang lagi pada sang kapten kesebelasan Victor Lindelof, nomor punggung 3, langsung umpan ke depan yang dituju adalah Anthony Elanga di sana, dapat menguasai bola dengan dadanya Anthony Elanga, bekerja sama dia dengan pemain nomor 21 Bernd Hudson. Kembali lagi kali ini Swedia mencoba membangun serangan, terjatuh tadi bagaimana Bernd Hudson ketika akan mencoba melewati Nakamura, tidak berhasil. Kali ini bola dikuasai oleh pemain Jepang, Sugawara di sektor kanan pertahanan mereka, jauh dia melebar ke nomor 13 ada Nakamura di sektor kiri penyerangan Jepang, kembali ke tengah ada Tanaka di sana, Tanaka melebar ke kanan, kali ini ada Sugawara main nomor 2, pendek dia kepada Doan, kali ini ada Ueda, Ueda dan juga Doan, kali ini pemain nomor 11 dari Jepang berhasil masuk gol. Maeda memanfaatkan umpan 1-2 antara Kamada dan juga Ritsu Doan. Maeda mencoba mencocor dan juga memberikan keunggulan sementara bagi Jepang. Daizen Maeda, pemain untuk Celtic Skotlandia ini, merubah kedudukan di menit 55 babak kedua, 1-0 untuk Jepang. Bung Estu, serangan pelan tapi pasti. Bung Estu,
0: Iya, dimulai dari tengah di mereka melakukan umpan 1-2. Kelihatan sekali bahwa Ueda kali ini menjadi pemain yang penting ya, karena dia menjadi pemberi assist tadi, dan Maeda dengan sangat baik melakukan eksekusi. Yang pasti pergerakan Ueda sebagai seorang striker tunggal, dia membuka ruang bagi rekan-rekannya. Lalu dua poin di belakang ada Doan dan juga Maeda bermain tik-tak disokong oleh pemain dari tengah, ada Kamada, ada juga Nakamura tadi. Tapi sebelum gol tercipta ini memang kelihatan sekali bahwa secara permainan lebih efektif ya, umpan jauh tetapi berhasil dikuasai oleh Jepang, dan itu terlihat sekali ketika mereka bermain lebih tenang, lebih sabar ketika melakukan serangan. Jadi ini yang menurut saya menjadi nilai lebih dari Jepang sejauh ini permainan. Dan di awal-awal pertandingan babak kedua ini memang kelihatan Jepang tidak seperti babak pertama tadi mendapatkan tekanan, tapi justru mereka langsung menekan.
2: Ya, baik. Kali ini Swedia mencoba membangun serangan. Kali ini ada Yasin Ayari berputar-putar di dalam kotak penalti Jepang, tidak berhasil, dibuang saja tadi bola di dalam kotak penalti Jepang oleh Seiko, namun berhasil direbut oleh Gudmundsson kali ini di belakang. Kepada Victor Lindelof kali ini sudah melewati garis tengah. Bergvall, pemain nomor punggung 7, melebar dia ke kanan. Kali ini ada pemain nomor punggung 21 dari Swedia, Bernhardsson, bekerja sama dengan Bergvall dalam kotak penalti. Bergvall dibayang-bayangi oleh dua pemain Jepang ke belakang dia. Kali ini Anthony Elanga dalam kotak penalti, yang dituju adalah Gyökeres, namun berhasil dibuang bola tadi oleh pemain nomor punggung 2, Sugiwara, melalui sundulan kepala. Lemparan ke dalam kali ini. Ya, peringkat ketiga terbaik selama sepanjang ini ada Ekuador dan juga Bosnia Herzegovina. Ini agak sedikit kesulitan Swedia kalau ingin masuk dalam peringkat ketiga terbaik karena berada di posisi ketiga di bawah Bosnia. Coba untuk melakukan lemparan ke dalam kali ini Bergvall. Lemparan jauh sudah dilakukan oleh Bergvall, dibuang saja oleh pemain-pemain Jepang kali ini, namun jatuh di kaki Victor Lindelof. Melebar dia. Anthony Elanga kali ini mencoba untuk menyelamatkan bola, tidak berhasil Anthony Elanga. Namun membentur pemain Jepang yaitu Maeda yang tadi mencetak gol. Anthony Elanga sudah melakukan lemparan lemparan ke dalam kali ini. Lagar Bilke, pemain nomor punggung 2, mencoba untuk membantu serangan kali ini. Melebar ke tengah, kali ini ada Bergvall langsung dalam kotak penalti. Di sana ada Alexander Isak, ke belakang lagi kepala Lagar Bilke, melebar dia. Ada menor punggung 11 di sana, Elanga 7, kali ini adalah Lindelof, tapi dibuang saja jauh oleh main belakang dari Jepang, Ito tadi. Umpan terhadap kepada Lindelof di dalam kotak penalti Jepang. Gagal lagi kali ini serangan dilakukan oleh Jepang. Cepat kembali ke belakang kali ini Lagar Bilke, kerjasama dia dengan Lindelof, ke belakang lagi kepada Zetterstrom, dibayangi oleh satu pemain Jepang, langsung umpan diberikan tendangan jauh. Lagi tujuh adalah Gyökeres, terjatuh Gyökeres. Agak emosi sepertinya Gyökeres, merasa dilanggar cukup keras Gyökeres, frustasi sepertinya dia. Gyökeres tertinggal sementara dari Jepang. Wah, memang cukup tinggi ya tadi pemain Jepang Ito ini ketika menjaga Gyökeres, lututnya terlalu tinggi. Pelanggaran untuk Jepang. Bola kali ini tendangan bebas akan diambil oleh Yasin Ayari, pemain nomor punggung 18 dari Swedia. Bersiap dia, Yasin Ayari akan memberikan umpan kepada setidaknya ada 4 pemain Swedia berada dalam kotak penalti Jepang. Ya, sudah dilakukan Yasin Ayari dalam kotak penalti, dibuang saja oleh pemain Jepang, namun berhasil kembali jatuh di kaki Yasin Ayari. Mencoba lagi dia, belum berhasil. Kali ini Bergvall menguasai bola di sektor kanan pertahanan dari Jepang. Ke belakang dia ada pemain-pemain sana, Lindelof mundur saja jauh ke belakang kepada Zetterstrom di sana. Kembali Bergvall menguasai bola, 18 dari Swedia, Ayari kerjasama dengan Lagar Bilke, kali ini mengoper kepada Lindelof, geser dia Lagar Bilke di sektor kanan. Alexander Isak harus mundur ke belakang dia, membantu pertahanan kali ini. Belakang lagi langsung kepada Trupas, kepada sang penjaga gawang Zetterstrom. Pendek kepada Lindelof dia, masih pada Bergvall. Melebar kali ini, 21 dari Swedia ke belakang lagi, masih mencoba untuk melakukan terobosan, umpan-umpan terobosan dan juga umpan 1-2. Kali ini Lindelof mencoba membawa bola, penetrasi Lindelof, ada di sana pemain Swedia Anthony Elanga di sektor kiri pertahanan Jepang, sudah memasuki kotak penalti. Anthony Elanga tendangan ke kiri, tendangan langsung Anthony Elanga menggunakan kaki kiri ke gawang Jepang, masuk. Pendengar di seluruh penjuru tanah air menyamakan kedudukan sementara ini 1-1 menit 61. Agak cocok logis sepertinya ya, 1-1 menit 61. Cakep. Bung Estus, silakan Bung Estus. Skemanya gimana ini kalau
0: iya,
2: lihat?
0: Iya, memang Swedia harus melakukan hal-hal seperti ini, dan ini Elanga melihat sisi pertahanan yang sedikit terbuka, lalu dia melepaskan tendangan. Inilah naluri seorang Elanga sebagai penyerang, dan ini memang harus dilakukan. Seharusnya ini lebih dari satu yang dilakukan oleh para pemain Swedia, dan ini sepertinya point of view Elanga cukup baik gitu. Dia melihat ada sisi kosong, dia dengan keunggulan dia bisa melakukan tendangan yang bisa melengkung, dan dia melakukan itu, dan ini harusnya memang dilakukan dari tadi, karena memang sejauh ini tidak pernah ada pemain-pemain dari Swedia yang melepaskan tendangan-tendangan seperti itu, terutama dari kotak 16 ketika mereka kesulitan masuk kotak 16. Dan pengamatan Elanga sangat bagus, bisa membuka ruang sedikit, lalu ada kesempatan melakukan tendangan, dia melakukan tendangan, dan ini sepertinya memang kurang diantisipasi oleh pemain Jepang, dan bisa membuat gol bagi Swedia. Tetapi balik lagi, tetap Jepang lebih efektif, tetapi baru saja Elanga yang juga efektif memaksimalkan peluang. Overall secara permainan mungkin masih Swedia masih kalah ya secara kaki ke kaki atau antar pemain, tetapi kesempatan-kesempatan seperti ini memang harus dimaksimalkan oleh para pemain dari Swedia.
2: Ya, ini temponya akan sedikit meningkat sepertinya.
0: Betul.
2: Bu Estu ya.
0: Lebih menarik lah pertandingan yang pasti.
2: Oke, 1-1 skor sementara di menit 63 setelah tadi Anthony Elanga di kaki kirinya dari luar kotak penalti, sehingga menambah semangat bagi Swedia sepertinya ini, pendengar, bahwa Swedia sempat tertinggal lebih dulu tadi melalui gol yang diciptakan oleh Maeda. Kali ini Jepang masih menguasai bola, menor pukul 15 dari Jepang, melebar dia kali ini ke tengah, dicuri saja oleh Anthony Elanga. Kali ini Bergvall dari Swedia coba untuk menguasai bola, 21 dari Swedia kali ini. Bernhardsson mengalami jatuh tadi ketika bertabrakan dengan Maeda, coba berduel dengan Maeda, langsung dia ke tengah. Kali ini ada Victor Lindelof dari Swedia coba untuk bangun serangan, melebar dia. Kali ini ada Elliot Stroud, Alexander Isak umpan langsung Alexander Isak kepada Yasin Ayari di sektor kiri sektor kanan pertahanan dari Jepang. Ayari dengan lincahnya melewati tiga pemain Jepang, namun tidak berhasil, umpannya dapat dipatahkan oleh pemain-pemain Jepang. Kali ini sayang sekali, salah pengertian Alexander Isak. Hampir saja Isak mencatatkan namanya kalau tidak ditahan oleh penjaga gawang Jepang Suzuki tadi. Bagaimana Isak mencoba memanfaatkan kesalahan dari pemain Jepang, Bung Estu. Hampir 2-1 ini Swedia. Kesalahan pemain Jepang tadi, antisipasi operan, hampir
0: iya,
2: dihukum oleh Isak ya.
0: Betul, yang pasti Sugawara tadi sedikit lengah ya, dari bola direbut lawan. Sebenarnya seharusnya tidak terjadi, karena tadi penguasaan bola ada 3 pemain Jepang di situ, tetapi memang mereka kurang disiplin dan bola bisa direbut oleh lawan, dan untungnya masih ada penyelamatan dari Suzuki. Tapi ini catatan penting buat Jepang, hampir dalam waktu yang hampir bersamaan mereka mendapatkan 2 kali kelengahan, dan ini terutama di yang baru saja terjadi. Sugawara tadi bolanya lepas dari dia, padahal seharusnya bola itu bisa diamankan, dan ini kalau ini bisa terjadi, ini membuka peluang lagi untuk Swedia bisa menambah golnya. Dan sepertinya dengan 1-1 Swedia makin agresif.
2: Ya, Yasin Ayari kali ini mencoba untuk melakukan penetrasi, tidak berhasil. Kali ini Swedia sepertinya masih mengurung pertahanan dari Jepang, berhasil dicuri. Kali ini jatuh satu pemain Jepang ketika berduel dengan Victor Gyökeres tadi. Umpan bersama dengan itu menit 65 wasit menghentikan pertandingan untuk hydration break sepertinya. Pergantian pemain kali ini dari Jepang. dua pemain langsung dimasukkan oleh Hajime Moriyasu, yakni pemain nomor punggung 18 ditarik dari Jepang yaitu Ueda, digantikan pemain nomor punggung 19 Ogawa, sama-sama Koki Ogawa. Kemudian Ritsu Doan, pemain nomor punggung 10 dari Jepang, digantikan oleh pemain nomor punggung 14 Ito. Ini sama-sama penyerang yang dimasukin ya ini ya Bung Estu ya,
0: iya.
2: Dua pemain ini ya.
0: Kalau Junya itu memang pergantiannya hampir sama dengan posisinya Doan yang kemarin ditempati Kamada di situ, sedangkan di depan tadi Koke Ogawa ini lebih penyerang yang bisa bermain di lebih ke tengah dibandingkan Ueda. Kalau Ueda kan main striker murni nomor 9, tapi kalau Koke Ogawa ini sebenarnya pemain-pemain yang lebih ke nomor 10 sebenarnya, tetapi sepertinya memang dia coba dimaksimalkan untuk mencari celah setelah Ueda beberapa kali walaupun berhasil membuka ruang tadi, termasuk di gol tadi, golnya Maeda, tetapi sepertinya sudah mulai harus diganti untuk penyegaran agar lini depan ini bisa membuka ruang lagi bagi pemain yang lain gitu.
2: Ya baik, dan kali ini Swedia mencoba untuk membangun serangan, patah lagi di kaki pemain-pemain Jepang. Umpan pada Anthony Elanga tadi disodorkan oleh Bernhardsson, namun Elanga berada dalam posisi offside, belum berubah kedudukan, masih 1-1. Hydration break dilakukan kali ini oleh wasit asal El Salvador yang memimpin pertandingan, yakni Barton. Nah, kalau kita melihat dari sisi mental ini, bagaimana mental kedua tim ini setelah Swedia berhasil menyamakan kedudukan? Apakah harus diperbaiki juga mental Jepang?
0: Ya, justru ketika kebobolan satu gol, Swedia langsung bangkit dan mereka bisa mencetak gol penyama. Dan ini menurut saya sebuah tren yang bagus dari Swedia. Sedangkan Jepang, mereka dengan keunggulan satu gol lalu di kondisi sama 1-1, mereka beberapa kali hilang fokus. Dan itu menurut saya yang harus diperbaiki oleh Jepang, karena dengan kondisi seperti ini kelihatan sekali bahwa Swedia seperti dapat nyawa baru ya. Satu gol tadi Elanga, karena Elanga golnya cukup bagus ya. Usaha yang menurut saya yang memang seharusnya dilakukan ketika mereka susah sekali masuk ke box di final, terus mereka melakukan tendangan-tendangan seperti tadi yang dilakukan. Dan point of view dari Elanga tadi kelihatan bahwa dia bisa membawa bola, melihat celah di situ, dan ada kesempatan melakukan tendangan dengan tendangan yang sangat bagus. Di luar memang dia cukup bagus dalam hal tendangannya, tetapi kesempatan dia atau melihat celahnya dia itu menurut saya salah satu hal yang masih dimiliki oleh Swedia, bahwa mereka punya semangat untuk mencetak gol di pertandingan ini dibandingkan Jepang yang setelah unggul 1-0 lalu 1-1 agak sedikit bermasalah dengan fokus mereka. Yeah. Salah satunya tadi Sugawara yang kehilangan bola yang berhasil dicuri oleh Alexander Isak tadi, walaupun akhirnya tendangan Isak masih diamankan oleh Zion Suzuki, tetapi ada celah yang terbuka yang coba dilihat oleh para pemain Swedia di pemain Jepang. Lalu terjadi pergantian pemain tadi, Doan terutama dengan digantinya Doan dengan masuknya Junya Ito. Ini sebenarnya tidak ada perubahan berarti karena Doan ini pemainnya ini sama posisinya, tetapi sepertinya Junya Ito darah segar atau pemain yang lebih segar bisa memberikan semacam evaluasi bagi rekan-rekannya agar tidak hilang fokus seperti tadi. Sedangkan di Koki Ogawa ini menurut saya karena faktor Ueda sudah mulai mentok ya dalam beberapa kali, walaupun dia membuka beberapa ruang, tapi perlu pemain depannya yang segar bisa membuka ruang bagi para pemain Jepang, terutama kerjasama dengan dua pemain di belakang striker mereka.
2: Ya baik, terima kasih Bu Estu. Dan ini kita lihat dampaknya ya dari dua pergantian pemain, karena Jepang sudah melakukan 3 pergantian pemain, sementara Swedia ini baru 1 pergantian pemain di menit 37 tadi. Isakin karena cedera digantikan oleh Lukas Bergvall, sementara Jepang sudah melakukan 3 pergantian pemain sampai pertandingan sudah memasuki menit 70 di babak kedua ini. Tendangan bebas kali ini pendengar akan dilakukan oleh Zion Suzuki, penjaga gawang dari Jepang, sudah dilakukan melewati garis tengah yang dituju adalah pemain nomor punggung 11 Maeda tadi, namun berhasil dibuang saja oleh pemain Swedia, namun kasih kembali oleh pemain-pemain Jepang kali ini. Terjatuh tadi pemain Jepang di Maeda.

0: Masih memegang lututnya Junya itu. Baru masuk udah megang-megang lutut aja. Berendek saja tadi tendangan bebas sudah dilakukan oleh pemain Jepang. Kali ini dikuasai oleh Tanaka. Nomor punggung 7 di sektor kiri pertahanan Jepang. Bergeser dia, Taniguchi. Balik lagi kepada Tanaka. Masih mencoba melakukan serangan-serangan pendek Jepang. Menor punggung 13 tadi dari Jepang. Coba untuk melakukan penetrasi Nakamura, namun offside umpan terhadap Maeda tadi. Lempar ke dalam ternyata Lager Bilke. Ini akan melakukan lempar ke dalam untuk Swedia di sektor kanan pertahanan mereka. Sudah dilakukan, dituju adalah Anthony Elanga. Tidak berhasil Anthony Elanga, namun ada bantuan dari Victor Gyokeres. Dibayangin oleh 3 pemain dari Jepang di sana. Terjadi pelanggaran oleh pemain Swedia, oleh para ke dalam, oleh untuk pemain Jepang tadi. Sementara itu di pinggir lapangan, pemain nomor punggung 8, Svensson dari Swedia, sedang menerima arahan dari pelatih Swedia, yakni Graham Potter. Entah siapa yang akan digantikan dengan Svensson, namun kita tunggu saja nanti keputusan dari Potter akan menarik siapa untuk digantikan dengan Svensson. Sementara itu serangan disusun oleh pemain-pemain Swedia kali ini. Ada Victor Lindelof, umpan langsung jauh ke depan yang dituju adalah Yasin Ayari, namun lebih dekat dengan pemain Jepang kali ini. Nomor punggung 7 dari Jepang, Tanaka tadi. Nah, terjadi benturan antara Kamada dengan satu pemain Swedia, Alexander Isak tadi terjatuh sehingga Kamada nomor punggung 21 ternyata Bernhardsen. Kamada berbenturan dengan Bernhardsen. Tendangan bebas untuk Jepang kali ini sudah dilakukan pendek saja kepada Tanaka di tengah. Kali ini Tanaka melebar dia kembali ke belakang lagi. Kali ini ada Seko kepada Tanaka. Tanaka masih menguasai bola. Pendek dia pada nomor 15, melebar jauh. Kali ini yang dituju adalah Ito Sugawara tadi, namun tidak berhasil dikuasai dengan baik oleh Sugawara sehingga bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk Swedia kali ini akan dilakukan oleh pemain nomor 5, Gudmundsen. Ya, bersamaan dengan itu wasit meniupkan peluit. Ada pergantian pemain kali ini dari Swedia. Sema nomor 13 menggantikan Bernhardsen nomor punggung 21, dan juga Svensson tadi menggantikan Stroud sepertinya. Sema yang menggantikan Stroud dan Svensson yang menggantikan Bernhardsen tadi. Dua pergantian sudah dilakukan oleh Swedia, begitu pula dengan Jepang. Dua pemain langsung dimasukkan oleh pelatih Jepang yaitu Moriyasu, Hajime Moriyasu. Nakamura dan Seiko ditarik, nomor 13 dan juga 20 digantikan oleh Nagatomo dan juga Watanabe. Dua pergantian pemain masing-masing tim, Anda melihatnya seperti apa, Bung Estu?
1: Ya, menarik sekali memainkan Nagatomo, pemain paling senior ini. Saya pikir dia sepanjang turnamen akan disimpan, ternyata dimainkan. Dia menggantikan Nakamura di sisi kiri. Jadi akan menarik sekali ini pemain senior, mantan pemain Inter Milan, Yuto Nagatomo ini. Dan ini sepertinya akan mencetak rekor baru bagi Yuto Nagatomo, karena memang dia salah satu pemain langganan Jepang yang selalu dibawa ke turnamen, di turnamen besar terutama di Piala Dunia. Dan kita lihat dulu apakah dia akan menciptakan rekor baru bagi Jepang sendiri atas nama dia. Yang pasti dia adalah pemain yang bermain di 5 turnamen, ada dari 2010 sampai 2026 dia tidak pernah absen, Yuto Nagatomo. Dan ini sepertinya akan menjadi ini menjadi penampilan ke-16 bagi Yuto Nagatomo sepanjang 5 kali dia ikut turnamen dari 2010 ya, 2010, 2014, 2018 dan 2022, plus sekarang dimainkan Hajime Moriyasu, seorang Yuto Nagatomo. Saya pikir di awal dia hanya akan jadi semacam leader saja di tim ini, tetapi ternyata masih juga dimaksimalkan oleh Hajime Moriyasu untuk
0: apakah terkait sama mental juga, dia mengangkat mental dari para pemain-pemain Jepang karena dia sudah senior dan lain sebagainya.
1: Iya, bisa jadi dia menjadi salah satu pemain yang bisa mengkomando terutama lini belakang dari Jepang karena

0: dia cukup berpengalaman, dan lini belakang dari Jepang memang sejak sejak kebobolan tadi atau gol penyama tadi sedikit bermasalah. Beberapa kali fokusnya lepas, jadi dan ini sepertinya menjadi fokus Jimmy Umeriasu dengan memasukkan Nagatomo agar terutama sisinya Nakamura ya di sisi kiri ini bisa lebih rapat lagi, lebih bermain seperti di babak pertama tadi.
1: Ya, umpan kali ini dilakukan tendangan bebas tadi setelah Gyökeres dijatuhkan oleh pemain Jepang, namun tidak berhasil. Kali ini Bergvall masih membawa bola di depan kotak penalti dari Jepang. Ada 3 pemain, ada 4 pemain Jepang membayangi Bergvall. Kali ini umpan dan tendangan langsung coba dilakukan oleh pemain Swedia dari luar kotak penalti, oleh pemain nomor 8 dari Swedia, yakni Svensson ya. Namun masih belum menemui sasaran. Tendangan penjuru kali ini untuk Swedia akan diambil oleh Yasin Ayari. Svensson tadi baru saja masuk di menit 75 menggantikan Bernhardsson, dan masih kita tunggu seperti apa persiapan dari tim Swedia untuk melakukan free kick. Maksud saya corner kick di sisi kanan pertahanan dari Jepang. Sudah bersiap-siap kali ini, sudah dilakukan langsung saja. Tinju oleh Suzuki kali ini. Datang lagi upaya dari Swedia, masih belum berhasil. Satu pemain Jepang nampak tergeletak di dalam kotak penalti sendiri karena mengalami benturan tadi. Masih mencoba melakukan serangan kali ini, dipatahkan lagi oleh pemain Jepang kali ini. Main nomor punggung 5 dari Swedia coba untuk menjemput bola. Gudmundsson kali ini pendek kepada Bergvall, main nomor punggung 7 dari Swedia, yang mencoba untuk mengarahkan rekan-rekannya mengisi ruang-ruang kosong di sektor pertahanan Jepang. Swedia kali ini mencoba untuk mengurung Jepang di sektor kanan pertahanan Jepang. Lebar kali ini main nomor punggung 2 dari Jepang, Lagerbilke coba umpul langsung ke dalam kotak penalti namun berhasil gagal oleh pemain Jepang. Kali ini Jepang coba untuk melakukan serangan dari sektor tengah. Kali ini ada Tanaka, melebar dia ke kanan. Sayang sekali, main nomor punggung 5 dari Jepang yaitu Nagatomo tidak berhasil berkomunikasi dengan baik sehingga gagal serangan dari Jepang. Lemparan ke dalam untuk Swedia kali ini akan diambil oleh Lagerbilke, main nomor punggung 2 dari Swedia. Sudah dilakukan, yang dituju adalah Gyökeres tadi namun berhasil dibuang oleh pemain Jepang. Ya, Gyökeres kali ini membawa bola umpan kepada Erlangga, pemain nomor punggung 11, masih dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 21 tadi dari Jepang. Erlangga terjatuh sehingga merupakan Ito ya tadi, Erlangga ketika berduel dengan Ito ini kehilangan bola, enggak terjatuh, bukan merupakan sebuah pelanggaran sepertinya. Kali ini tendangan bebas untuk Swedia di dekat titik sepak pojok sebelah kiri, akan dilakukan oleh Yasin Ayari, main nomor 18, menggunakan kaki kanan. Kali ini Yasin sudah dilakukan ke dalam kotak penalti, sundulan coba dilakukan namun sayang sekali belum berhasil menemui target. Sundulan yang coba dilakukan tadi oleh Lagerbilke, main nomor punggung 2, Gustav Lagerbilke main SC Braga Portugal ini, belum merubah kedudukan, masih tetap 1-1 di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-80. Jepang kali ini mencoba untuk bangun serangan dari bawah jauh gawang. Suzuki bergeser dia ke sisi kiri, ada nomor 3 di sana, Taniguchi coba untuk membentur pemain Swedia tadi. Masih duel-duel di udara mencoba berlangsung di sektor kiri pertahanan Jepang, bagaimana Gyökeres dikawal oleh 2 pemain sekaligus, yakni main nomor punggung 5 Nagatomo tadi coba membantu, dibantu oleh Ito. Kali ini Jepang coba melakukan serangan, lebar dia, main nomor punggung 21 Ito dan juga nomor 7 Tanaka bekerja sama kali ini. Taniguchi masih di belakang Jepang, lebar kepada Tanaka kali ini ke kanan sektor serang kanan Jepang. Coba membangun serangan satu persatu. Pemain Jepang mulai merangsek hingga sudah melewati garis tengah lapangan. Umpan langsung dalam kotak penalti namun berhasil digagalkan oleh pemain nomor 5 dari Swedia, yakni Gudmundsen. Umpan langsung yang dituju tadi adalah pemain Jepang di dalam kotak penalti, berhasil dibuang saja melalui dengan sundulan kepala oleh Gudmundsen. Gagal kembali serangan dari Jepang. Kali ini tendangan bebas akan dilakukan oleh pemain nomor 14 dari Jepang, Ito. Langsung saja ke dalam mulut gawang namun berhasil ditinju oleh jaga gawang Wetterstrom. Kali ini Anthony Elanga dari Swedia mencoba menguasai bola. Dicuri saja oleh Jepang. Kali ini Jepang mencoba melakukan serangan di dalam kotak penalti, tidak berhasil menerima umpan dengan baik. Main nomor punggung 19 Ogawa tadi, meskipun sudah berada di dalam kotak penalti, umpan yang disodorkan rekannya dari luar kotak penalti tidak mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Ogawa. Nomor 15 tadi memberikan umpan, tidak mampu diselesaikan. Bagaimana Kamada memberikan umpan tadi. Ya, serangan kali ini coba dilakukan oleh Swedia namun patah di kaki para pemain Jepang di sektor kanan pertahanan Jepang. Sugawara tadi mencoba membiarkan bola namun ternyata sempat sebelumnya bola sempat menyentuh pemain Jepang, menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini akan dilakukan oleh Bergvall di sektor kanan pertahanan Jepang. Bersiap-siap Bergvall, main nomor punggung 7 dari Swedia, sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti yang dituju tadi adalah Alexander Isak namun berhasil dibuang oleh pemain-pemain Jepang. Kali ini bola yang disodorkan dicoba dikejar oleh pemain Jepang namun tidak berhasil. Satu pemain Jepang mengejar, yaitu tadi Ogawa, sehingga meninggalkan lapangan. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Bergvall ke belakang dia pada Lindelof, geser Lindelof pada Gudmundsen. Gudmundsen kembali kepada Lindelof di belakang, lebar Lindelof pada pemain nomor punggung 8 dari Swedia. Kali ini yang ketujuh adalah Anthony Langga namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Jepang. Terjatuh satu pemain Jepang tadi setelah body contact dengan Gyökeres. Dapat kartu kuning langsung Gyökeres karena tadi sempat berbenturan dengan satu pemain Jepang di dekat lingkaran tengah pertandingan, pemain nomor punggung 15 dari Jepang, yaitu Nagatomo. Dapat kartu kuning Gyökeres. Swedia saat ini kami informasikan menjadi salah satu kandidat peringkat 3 terbaik di turnamen ini dan berkesempatan untuk lolos di babak selanjutnya. Sementara itu Jepang masih melakukan serangan kali ini dari luar kotak penalti, umpan langsung dalam kotak penalti, tidak berhasil. Tadi bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh pemain Jepang. Sementara itu Victor Lindelof, sang kapten kesebelasan dari Swedia, mengalami kram kaki di tengah kotak penalti tadi. Ya, salah menerima bola sepertinya. Menit 85 pertandingan, Bung Estu, bagaimana Anda melihat Jepang dan juga Swedia hingga menit 85 ini, Bung Estu? Jual beli serangan sepertinya, Bung Estu.
0: Ya, makin kesini justru makin seru ya pertandingan dan pergantian pemain kedua tim, terutama untuk Jepang ini sebenarnya mencoba untuk memperbaiki cara menyerang mereka dengan melainkan Koki Ugawa dan juga tadi Yuto Nagatomo. Tetapi memang Swedia setelah gol dari Elanga tadi bermain lebih agresif, lebih maksimal. Bahkan kalau dilihat dari penguasaan bola, mereka juga walaupun masih kalah ya, tapi mereka beberapa kali bisa menguasai bola hingga masuk ke sepertiga akhir pertahanan dari Jepang. Walaupun memang secara maksimal peluangnya belum ada yang bisa dimaksimalkan mereka, tetapi dilihat dari final passing mereka di pertiga terakhir pertahanan dari Jepang, mereka cukup bagus gitu. Dan sepertinya ini akan terus berlangsung seperti ini di sisa waktu ini, karena meskipun kedua tim ini sebenarnya dengan hasil ini aman, terutama Swedia sudah aman gitu, terutama Jepang sudah aman, tapi Swedia masih agak riskan ya, kalaupun mereka bisa menang pertandingan akan lebih mudah lagi untuk lolos ke fase selanjutnya. Dan kelihatan sekali ada lagi pergantian pemain, Nigel, Benjamin Nigel. Ini pemain yang bisa dikatakan lebih menyerang, dan ini sepertinya akan menambah daya dobrak bagi para pemain Swedia, lebih terbuka lagi, mempertahankan tiga pemain, Isak, Gyökeres, dan Elanga. Ini dengan masuknya Nigel ini akan membuat lini depan semakin bagus, walaupun sepertinya Gyökeres ya yang tadi mendapatkan perawatan. Yeah. Dan
1: itu apa, bukan Gyökeres, Lindelof.
0: Oh, Lindelof ya.
1: Ya, diganti sekaligus.
0: Iya, langsung diganti. Dan tidak ada tiga

0: Karena tidak ada yang ganti. Ini sepertinya Swedia ada full attack ini sepertinya, dan ini akan makin seru di sisa pertandingan ini.
1: Ya, Nygren dan juga Starfelt ini masuk menggantikan tadi ada Lindelof dan juga satu pemain lainnya tadi belum sempat saya catat lagi. Aduh, cepat banget sih ini pergantian pemainnya. Ya, Swedia kali ini mencoba untuk melakukan serangan. Tah, terjatuh kali ini. Bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 13 dari Swedia, Sema tadi, ketika berbenturan dengan satu pemain Jepang, yaitu pemain nomor punggung 2 Yusugawara. Tidak sengaja, kepalanya terbentur tadi oleh sikutnya Sugawara di depan kotak penalti. Ini agak sedikit posisinya lumayan menguntungkan ini, karena dekat dengan kotak penalti. Siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini? Tendangan bebas untuk Swedia dihadiahkan wasit karena tadi Sema dilanggar oleh Sugawara. Menit 88 pertandingan, akankah Swedia mampu mencetak gol dari kondisi ini? Nygren dan juga Ayari bersiap untuk menghadapi. Siapakah yang akan mengambil? Apakah Yasin, Ayari, atau Nygren? Kita coba. Nygren ternyata umpan langsung dalam kotak penalti, dihalau oleh pemain Swedia. Kali ini datang bantuan dari Berghol. Berghol masih mencoba melakukan serangan. Kali ini Swedia membangun serangan. Keluar dari sarangnya Suzuki, namun berhasil dikuasai kali ini pemain Jepang. Coba untuk membangun serangan kembali. Alexander Isak bergeser dia. Anthony Elanga ke dalam kotak penalti, disundul oleh pemain-pemain Jepang. Keluar bola kali ini dari kotak penalti Jepang, namun datang lagi serangan dari Anthony Elanga dari Swedia. Anthony Elanga dibayangi oleh dua pemain Jepang. Terjatuh Anthony Elanga, bukan merupakan pelanggaran. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Jepang di sektor kiri pertahanan mereka. Tiga pemain Swedia ini membayangi satu pemain Jepang. Satu, tidak ada orang di depan. Umpan yang dilakukan oleh pemain Jepang tadi, Kamada sepertinya tidak berhasil menemui kawannya, sehingga Swedia kali ini kembali menguasai bola. Main nomor punggung 15 dari Swedia, Nygren. Kali ini bergeser dia kepada main nomor punggung 2. Dan kali ini juga di sektor sebelah kanan ada Anthony Isak. Penyerangan mereka, Alexander Isak maksud saya. Anthony Elanga, Alexander Isak. Bertukar-tukar terus nih saya nih. Baik, kali ini Swedia masih mencoba melakukan serangan. 7 menit tambahan waktu diberikan oleh official pertandingan untuk pagi hari ini. Bagaimana Swedia masih mencoba melakukan bangun serangan kali ini. Main nomor punggung 10 dari Swedia, yakni Nygren. Belakang dia pada Bergvall. Lebar lagi kali ini. Main nomor punggung 8 dari Swedia, Svensson. Pada Sema. Balik lagi pada Svensson. Balik lagi ke tengah kali ini. Nygren. Lagerbilke pada Bergvall di tengah kali ini, sudah melewati garis tengah pertandingan, lapangan pertandingan. Ke belakang lagi kali ini pada Nygren. Kerjasama dia dengan Lagerfeld, masih mencoba mencari celah kali ini. Umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju tadi adalah main nomor punggung 17 Gyökeres, namun tidak berhasil, dibuang saja oleh pemain Jepang. Berhasil jatuh kali ini bola di kaki pemain nomor punggung 7 Bergvall. Umpan langsung ke tengah maksudnya, namun berhasil dipatahkan lagi oleh pemain-pemain Jepang. Buang jauh dalam sektor pertahanan dari Swedia. Kali ini pemain nomor punggung 8 Svensson kerjasama dia dengan Bergvall. Umpan oper-operan 1-2 dengan Bergvall kali ini, dengan Yasin Ayari, dibayangi oleh 3 pemain Jepang. Kali ini dibantu oleh Bergvall, masih ke belakang lagi. Kali ini main-main Swedia mencoba untuk melakukan serangan. Sema tadi maksudnya, namun digagalkan oleh pemain Jepang. Buang jauh oleh pemain belakang Jepang tadi, namun jatuh di kaki pemain nomor punggung 15 Starfelt. Baru saja masuk tadi di menit 87. Kerjasama dia kali ini di sektor pertahanan Swedia sendiri masih. Anthony Elanga maksudnya, Bergvall. Kembali lagi Swedia mencoba untuk menguasai bola. Kali ini yang dituju adalah Alexander Isak di dalam kotak penalti Jepang. Dibuang lagi jauh langsung oleh sektor pertahanan Jepang. Tidak ingin bermain-main sepertinya. Jepang ini langsung saja membuang bola jauh-jauh. ketika masuk dalam sektor pertahanan mereka. Namun kembali datang serangan dari Elanga. Kali ini mencoba balik Elanga, masih dipatahkan oleh Suzuki, dibuang lagi jauh. Bagaimana Anthony Elanga merangsek dalam kotak penalti menggunakan kaki kanan, kali ini mencoba membawa bola gawang dari Jepang, namun berhasil digagalkan oleh Zion Suzuki. Kali ini Sema dari Swedia mencoba untuk bangun serangan dalam kotak penalti, tidak berhasil. Sema, bagaimana Ken Sema mencoba untuk melakukan penetrasi, ya, upaya yang dilakukan oleh Anthony Elanga, Bung Estu. Bagaimana ini?
0: Iya, Anthony
1: cukup efektif ya.
0: Iya, Anthony Elanga bermain jauh lebih agresif di babak kedua ini dan beberapa kali membuka peluang di luar gol yang diciptakan tadi. Dia berhasil membuka celah, membuka ruang, positioningnya cukup bagus. Positioningnya membuat pemain Jepang harus ekstra keras.
1: Ya, pas hampir ada tadi. Maaf Bung Esu, saya potong dulu sebentar Bung Esu. Kali ini kebetulan terjadi di dalam gawang di kotak penalti Jepang. Bagaimana tadi Isak ya menyambut umpan yang diberikan oleh Yasin Ayari ketika sepak pojok, namun belum berhasil, masih bisa digagalkan oleh pemain-pemain Jepang. Kali ini Jepang mencoba untuk membangun serangan, belum berhasil. Swedia kali ini masih menguasai bola. Silakan lanjutkan Bung Esu, mohon maaf terpotong tadi.
0: Iya, yang pasti Alexander Isak maupun Elanga, khususnya Elanga, dia bermain sangat bagus ya di babak kedua. Di luar golnya tadi, dia membuka ruang bagi rekannya. Dan sekarang ini Swedia nyaris bermain full attack ya, dengan masuknya Benjamin Nygren tadi salah satunya, dengan mempertahankan 3 pemain di depan tadi. Menurut saya ini keberanian yang cukup luar biasa, yang layak diacungi jempol bagi Graham Potter gitu, menurunkan pemain full attack seperti ini. Walaupun resikonya juga sangat besar, tetapi mereka mampu menguasai keadaan, lebih banyak menguasai bola dan lebih banyak berada di pertahanan Jepang. Dan ini menurut saya Jepang harus meningkatkan fokus, walaupun memang mulai waktu mulai terkikis ya, mulai sebentar lagi mulai habis ya, ini sudah memasuki menit kelima taman waktu. Tetapi 1 atau 2 menit itu bukan waktu yang singkat, dan itu bisa jadi dimanfaatkan oleh para pensiunnya untuk mencetakkan gol kalau mereka tidak mendapatkan pengawalan yang ketat ataupun marking-marking yang membuat mereka tidak bisa melakukan eksploitasi.
1: Ya, drama-drama di menit akhir pertandingan ini sepertinya juga berpotensi terjadi, pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Jepang seringkali juga membuat kejutan di menit-menit akhir pertandingan. Begitu pula dengan Swedia yang sepertinya pada pertandingan pagi hari ini sangat ngotot untuk merebut 3 poin setelah kemarin pertandingan melawan Belanda mereka kalah dengan skor cukup telak, yaitu 5-1. Akankah kali ini mereka kembali pulang dengan kemenangan seperti di pertandingan pertama sebelumnya? Kita tunggu saja. Sementara itu Jepang kali ini masih menguasai bola. Kali ini pemain nomor punggung 7 dari Jepang, yaitu Tanaka, masih menguasai bola. Melebar kali ini dia ke sektor kanan sayap mereka. Ada pemain nomor punggung 14 dari Jepang di sana, yaitu Junya Ito, melakukan umpan 1-2 Junya Ito. Kali ini dengan sektor sebelah kiri, kali ini di sana ada pemain nomor punggung 5, yaitu Nagatomo di sana. Ke belakang lagi dia, pemain nomor 21. Ke tengah lagi kali ini kepada pemain nomor punggung 3 Taniguchi yang mendapatkan kartu kuning sebelumnya. Taniguchi kembali bekerja sama dengan pemain nomor punggung 7 Tanaka. Kali ini Jepang mencoba membangun serangan, kali ini dari Nagatomo, pemain nomor punggung 5 di sektor sebelah kiri kanan pertahanan dari Swedia. Umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju tadi adalah Ogawa, namun tidak berhasil. Kali ini datang serangan kembali dari Jepang, pemain nomor punggung 15 dari Jepang coba untuk membantu, kali ini tidak berhasil. Nagatomo mencoba, tidak berhasil juga Nagatomo. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Swedia di sektor kanan pertahanan Swedia, akan diambil oleh Lager Bilke, pemain nomor punggung 2 dari Swedia. Ke belakang saja dia ke sang penjaga gawang, Wes Zetterstorm, Widel Zetterstorm, yang bermain untuk Derby County. Kali ini langsung ke tengah, yang dituju adalah Gyökeres. Terjatuh Gyökeres, dicuri oleh pemain Jepang. Kali ini umpan maksudnya tadi oleh pemain Jepang, namun berhasil sayangnya mengenai pemain Swedia. Dan bersama dengan itu wasit asal El Salvador, yakni Barton meniupkan peluit panjang tanda pertandingan berakhir. Skor equal 1-1 untuk pertandingan antara Jepang menghadapi Swedia di penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Terima kasih Anda sudah mengikuti siaran langsung pertandingan di pagi hari ini, dan selanjutnya saya akan hadirkan dengan bangga, inilah dia, Rudy Zain.

0: Peringkat Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Demikian tadi jalannya pertandingan antara Jepang Swedia berakhir imbang 1-1. Kembali ke Bung Hestu Santosa, apa yang membedakan babak pertama dan babak kedua? Dan di babak kedua tercipta 2 gol, 1 Jepang dan juga gol tercipta 1 dari Swedia ini, Bung Hestu.
1: Iya, yang menarik adalah kalau di babak pertama tadi Swedia yang awalnya menekan, lalu mereka tertekan. Di babak kedua justru awalnya Jepang menekan, lalu ketika gol menjadi sama-sama mereka justru balik tertekan. Itu yang terjadi, dan keberanian Graham Potter tetap mempertahankan 3 pemain depannya ternyata membawa hasil, karena Elanga yang bermain kurang maksimal di babak pertama tadi berhasil mencetak gol dan membuka banyak sekali ruang-ruang bagi pemain lain untuk melakukan penetrasi ke pertahanan dari Swedia, dari Jepang. Dan ini menurut saya catatan menarik. Yang pasti Swedia mempertahankan catatan menarik mereka, tidak pernah kalah dalam 4 pertandingan terakhir dari tim Asia di Piala Dunia. 2 kali menang, 2 kali seri. Itu catatan sejarah dari Swedia di dengan hasil imbang ini.
0: Ya, kemudian possession ball pun juga tidak jauh berbeda ya, 52-48% untuk Jepang di sini.
1: Ya, permainan berkutat di lini tengah, sebenarnya sempat berkutat di lini tengah, walaupun mungkin setelah itu Swedia terus menekan dan mereka menguasai keadaan, lebih menekan di Jepang. Tetapi memang Jepang juga tidak terlalu lengah, dan mereka juga beberapa kali bisa membuka ruang untuk melakukan serangan. Dan yang pasti Jepang juga mencetak rekor baru bagi mereka, menjadi tim Asia kedua yang 5 pertandingan di Piala Dunia tidak pernah kalah. Tapi rekor tertinggi masih dimiliki oleh Korea, 6 pertandingan beruntun tidak pernah kalah antara 98 sampai 2002, sedangkan Jepang baru 5 pertandingan beruntun. Dan ini catatan bagus buat Jepang sendiri ketika mereka berhasil mempertahankan hal yang baik ya, tak terkalahkan dari 5 pertandingan terakhir. Jadi catatan ini termasuk di 2 pertandingan di Qatar kemarin.
0: Ya, siapa menurut Anda man of the match di pertandingan ini?
1: Saya memilih Anthony Elanga sih sebenarnya.
0: Anthony Elanga.
1: Iya, ya. Babak pertama dia zero dan babak kedua menjadi hero, dan ya, permainannya sangat bagus. Bahkan di luar golnya itu Elanga berapa kali membuka ruang, membuka kesempatan pemain lain untuk melakukan penetrasi. Dan ini menurut saya salah satu senjata yang dimiliki oleh Swedia pertandingan ini. Dan perlu dicatat bahwa Elanga 2 pertandingan awal tidak menjadi starter, dan
0: sekarang
1: ketika menjadi starter dia menjadi pahlawan timnya dari dari kekalahannya, dari pahlawan timnya selamat efek dari gol dia.
0: Ya, shoot on target 4 dari Swedia di babak kedua ini juga tidak lepas dari peran Elanga ini, Bung Hestu ya, untuk membuka ruang pertahanan dari Jepang tadi.
1: Iya, ada shoot on target, ada shoot on target di sini, yang pasti 8 shoot dan
0: 8 shoot
1: on target. Ini bukti bahwa Elanga maupun beberapa pemain membuka ruang untuk temannya atau membuka ruang untuk dia sendiri untuk melakukan shooting. Dan ini menurut saya modal yang bagus di babak kedua. Paling tidak tren dari Swedia setelah kalah 1-5 mereka bisa imbang lawan Jepang ini menurut saya menjaga mentalitas mereka, karena posisi mereka di salah satu dari 8 terbaik teratas peringkat terbaik, dia nomor 1 sampai sejauh ini ya.
0: Sampai sejauh ini dia peringkat 1 di
1: satu.
0: Peringkat 3 terbaik di
1: dari 8 tim yang akan lolos
0: nanti ya. Oke. Artinya Jepang sudah memastikan diri lolos dengan poin 5 secara keseluruhan.
1: Betul.
0: Iya, kemudian Swedia sekarang mendapatkan poin 4 dan berpeluang besar untuk lolos karena menjadi pemain atau tim terbaik. Peringkat 3 terbaik ya di antara beberapa lainnya. Dan apa yang nanti harus melihat dari kekuatan 2 tim ini untuk modal mereka nanti ke 32 besar itu seperti apa? Apakah memang cukup layak nanti dengan lawan-lawan tentu yang sangat berbeda di fase grup ini, Bu?
1: Yang pasti Jepang akan melawan Brazil di 32 besar nanti karena dia berada di sebagai runner-up di grup F. Sedangkan Swedia masih kita cari siapakah nanti lawan mereka. Yang pasti tanpa melihat lawan pun mereka harus melakukan banyak evaluasi, khususnya untuk Jepang. Mereka harus menjaga fokus mereka, karena di pertandingan ini mereka bermain apik di babak pertama, bermain jauh lebih baik di babak pertama, mereka jauh lebih terkontrol di babak pertama, tapi di babak kedua mereka terbawa irama Swedia dan mereka sedikit tertekan. Sedangkan Swedia, mereka harus memikirkan, even sekarang seorang Anthony Elanga bisa mencetak gol, tapi mereka harus memikirkan transisi dari tengah ke depan atau suplai bola dari tengah ke depan ini menurut saya yang harus dipikirkan untuk langkah selanjutnya.
0: Ya, dan ini ada tiga peringkat atau peringkat ketiga terbaik. Pertama Swedia, kedua Ekuador, kemudian Bosnia sama-sama memiliki poin 4 ini Bung ya. Ya. Kemudian Kroasia, Korea Selatan, Algeria, Paraguay, Scotland, Cape Verde, Belgia atau sampai itu ada beberapa poin 3 dan juga ada beberapa poin 2. Nah, melihat nanti di komposisi yang sudah diterapkan. Kalau kita melihat di Swedia sendiri kan ada beberapa pemain yang sebelumnya tidak dimainkan tetapi dimainkan seperti Elanga tadi. Apakah ini sebagai jaminan bahwa ini adalah komposisi skuad yang nanti akan dipertahankan di babak berikutnya nih Bung? Kalau mereka lolos nanti.
1: Menurut saya harus ada sedikit perubahan ya. Uh-huh. Mereka biar dua pertandingan awal memakai skema awal mereka adalah 3-1-4-2 ya. Sedangkan di pertandingan hari ini mereka tanpa jangkar Julian Carstorp jadi dimainkan dan memainkan 3-4-1-2. Mungkin kalau dilihat kacamata dari pertandingan di babak kedua efektif ya, 3 penyerang mereka disokong dari tengah, tetapi balik lagi overall pertandingan tidak hanya satu babak tapi seluruh pertandingan. Dan persoalan dari Swedia mungkin yang paling terlihat adalah bagaimana alur bola dari tengah ke depan, alur bola bagi penyerang-penyerang mereka yang belum terlalu maksimal. Dan ketika gol dari Elanga tadi, pelajaran berharga mereka bahwa Elanga pemain yang melihat sisi celah yang terbuka dari pertahanan Jepang lalu melakukan shooting. Tapi kalau hal seperti itu tidak coba dilakukan lebih banyak lagi ya, mereka tidak akan punya peluang lagi. Jadi di samping mereka juga harus menempatkan pemain yang bisa menjadi pembagi bola atau meneruskan transisi menyerang, mereka juga membutuhkan pemain-pemain yang bisa dikatakan menjadi pemotong. Dan jadi ini mungkin kombinasi antara memasang Julian Carstorp entah ditempatkan di 4 pemain gelandang mereka dengan tetap atau tetap membalikkan Carstorp kembali di jangkar. Ini menurut saya salah satu yang harus dipikirkan untuk babak 32 besar nanti jika mereka lolos.
0: Dan bagaimana mengoptimalkan peran Gyökeres di depan? Kayaknya tadi berapa kali dia harus mendapatkan pengawalan yang super ketat juga sampai beberapa kali juga terjatuh nih, Bu.
1: Iya, justru dengan dikawalnya Gyökeres oleh pemain lawan, Alexander Isak tadi lebih leluasa ya.
0: Elanga di situ.
1: Elanga ya. Juga lebih leluasa. Jadi sebenarnya sama dengan Ayashi Ueda di Jepang, gol dari Jepang tadi juga peran Ayashi Ueda sangat besar. Tidak memberi asis, tapi dia membuka ruang bagi Rizko Doan maupun Tanaka untuk melakukan penetrasi dan beri umpan ke depan. Dan itu yang seharusnya dilakukan oleh sebuah tim ketika mereka macet. Striker tidak harus minta gol, tapi bisa jadi pemantul, bisa jadi pembuka. Dan Gyökeres mungkin bisa berperan seperti itu dengan biar Alexander Isak maupun Anthony Langga bisa lebih leluasa memiliki ruang dan bisa melepaskan tendangan. Misalnya mereka mentok di kota 16.
0: Iya. Kalau Jepang sendiri, apakah skuad ini nanti juga yang akan dipertahankan atau apa yang perlu dievaluasi oleh tim kepelatihan nanti nih, Bu?
1: Iya, saya masih belum tahu apa alasan Itakura dimainin diganti di babak pertama nanti oleh Tadi Kunci. Ya pasti mereka di babak kedua harus memperbaiki kinerja mereka karena mereka mendapatkan serangan yang cukup bertubi. Dan menurut saya itu yang jadi catatan saya untuk Jepang. Kalau di lini depan mereka sudah oke, terutama Rizko Doan dan Daisen Maeda itu menurut saya juga duet oke. Tapi memang di pertandingan ini peran seorang Daichi Kamada dibandingkan Aon Tanaka lebih terlihat Aon Tanaka ya. Tetapi memang ya mungkin Daichi Tanaka Daichi Kamada dimainkan agak lebih ke belakang sebagai pemain belakang bertahan seperti itu.
0: Ya, baik Bung Estu, terima kasih banyak untuk analisis jalannya pertandingan Jepang menghadapi Swedia yang sangat menarik, sangat ketat ini yang berakhir imbang 1-1. Terima kasih Bung, sampai ketemu di pertandingan lainnya. Salam olahraga Bung.
1: Salam olahraga, terima kasih, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Demikian tadi Estu Santosa yang menyampaikan jalannya pertandingan atau analisis jalannya pertandingan antara Jepang menghadapi Swedia dengan berkesudahan 1-1. Sementara pertandingan lain masih di grup F, yaitu Belanda berhasil mengalahkan Tunisia dengan skor 3-1. Dengan demikian sampai di sini siaran sepak bola antara Jepang dan Swedia lanjutan fase grup F di Piala Dunia 2026.

0: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026
1: Jepang versus Swedia.
0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Tiga raksasa sepak bola dunia, yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina, yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
0: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
2: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Tapi, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
3: Indonesia menyapa pagi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi. Dan silakan untuk Anda juga dapat berbagi informasi melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Turnamen Piala Dunia 2026 tentu menyedot perhatian besar masyarakat dunia termasuk di Indonesia, terutama mereka yang masyarakat pecinta sepak bola. Bahkan pertandingan-pertandingan pun mereka ikuti dan juga bagaimanakah euforia yang juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tentunya. Dan diharapkan dengan adanya euforia Piala Dunia 2026 dapat membantu mendongkrak roda ekonomi atau perputaran ekonomi terutama di kalangan atau di tingkat masyarakat dan juga di pelaku UMKM. Dan bagaimana sebenarnya euforia Piala Dunia di daerah? Dan untuk itu kami akan berbincang bersama dengan Inspektur Inspektorat Kabupaten Pacitan, Jawa Timur dengan Bapak Mahmud.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Mahmud, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas.
0: Iya, Pak Mahmud. Kalau di Pacitan sendiri bagaimana, Pak? Adakah himbauan dari mungkin dari Pemkab Pacitan kepada masyarakat untuk dapat menyemarakan Piala Dunia ini sehingga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM ini, Pak?
2: Iya. Jadi semenjak kita menerima surat edaran Menteri Dalam Negeri sekitar pertengahan bulan Juni kemarin, kita menindaklanjuti, Mas. Ada dua surat. Pertama, surat himbau untuk nobar. Yang kedua, surat untuk melaporkan kegiatan nobar di pemerintah daerah. Nah, di Kabupaten Pacitan kita menindaklanjuti. Kita pengen menghadirkan pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Pacitan, hadir di tengah-tengah masyarakat dalam rangka nobar ini. Menghadirkan hiburan melalui Piala Dunia ini, hiburan segar bagi masyarakat. Makanya temanya kan bola gembira ini kalau di TV RI itu. Kita ingin dampak positif dari itu nanti kita akan menggerakkan ekonomi dan seterusnya itu. Jadi kita memang betul menghimbau pada para ASN di pemerintah Kabupaten Pacitan untuk memfasilitasi kegiatan nobar ini.
0: Ya, kalau yang difasilitasi Pemprov sendiri atau Pemkab sendiri ada berapa titik ini, Pak?
2: Ini yang sudah mendapatkan lisensi dari TVRI ada dua titik.
0: Dua titik.
2: Tetapi di kecamatan, di desa-desa itu sudah hampir menyeluruh ada semua titik.
0: Jadi cukup merata, Pak, ya, di seluruh kecamatan, kelurahan, itu sudah menyelenggarakan nobar bersama semua ini. Antusiasme masyarakat terhadap kegiatan nobar yang diselenggarakan atau berdasarkan imbauan dari Pemprov sendiri atau Pemkab sendiri bagaimana ini, Pak?
2: Alhamdulillah, khususnya yang bisa kita pantau setiap hari itu di alun-alun, di pendopo, di tempat-tempat ramai itu sangat luar biasa. Khususnya di hari libur, di weekend, hari Sabtu atau hari Minggu gitu. Karena kita menghadirkan UMKM, pedagang-pedagang kecil, kalau istilah di Pacitan angkringan-angkringan itu. Sehingga sambil ngopi, para penonton ini sambil jajan kecil-kecilan itu bisa menggerakkan ekonomi bagi UMKM di Kabupaten Pacitan ini.
0: Iya, sektor makanan minuman tentu paling tinggi nih, Pak, ya.
2: Gimana, Mas?
0: Sektor makan dan minuman ini tentu paling tinggi ya perputarannya, Pak, ya.
2: Sektor makanan dan minuman. Kalau jersey nampaknya hanya 1-2, tapi itu dari luar daerah gitu.
0: Iya, artinya kalau melihat Pacitan saat ini cukup semarak gitu, Pak, ya. Untuk kegiatan antusiasme masyarakatnya, ya. Ini kan pertandingannya dini hari dan pagi nih, Pak. Dan juga bertepatan dengan waktu jam kerja. Ini bagaimana imbuhan dari Pemkab sendiri nih, Pak?
2: Kita ASN, kalau jam-jam kerja itu kan hanya memfasilitasi tempatnya saja. sambil memantau, memoto, mendokumentasikan, terus melaporkan ke kita gitu. Bukan berarti ASN yang harus nobar, tidak. Kita memfasilitasilah tempat-tempat nobar bagi masyarakat yang ingin melihat sepak bola dengan mudah gitu, tanpa harus beli apa itu data atau apa gitu. Ya, kita fasilitasi seperti itu.
0: Iya.
2: Jadi ASN tidak full melihat itu, terutama di jam-jam kerja, Mas.
0: Ya, artinya produktivitasnya tetap masih terjaga, masih optimal begitu, Pak, ya?
2: Iya.
0: Iya.
2: Tetap melaksanakan pelayanan pada masyarakat sebagai ASN.
0: Ada target, Pak, berapa perputaran ekonomi di Pemkab Pacitan yang dengan momentum Piala Dunia 2026 ini?
2: Belum kita hitung, Mas, tapi berdasarkan laporan dari BPS, kita luar biasa pertumbuhan ekonomi kita tahun ini, tahun 2020, tahun 2025,
0: ya.
2: Termasuk mungkin nanti didukung dengan adanya nobari nanti, kita itu tertinggi di Jawa Timur.
0: Oh iya, tertinggi di Jawa Timur, Pak.
2: 35, iya.
0: Oke.
2: Okay. Makanya dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu, ya, Pak Bupati beserta jajaran pemerintah daerah berusaha mempertahankan syukur meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pacitan ini.
0: Iya, Pak Mahmud, setelah usai Piala Dunia, bagaimana menjaga momentum antusiasme perputaran ekonomi terutama bagi pelaku UMKM ini tetap dapat berjalan ke depannya nih, Pak? Ide-ide apa yang sudah tercetus atau ya mungkin juga mendapatkan ide dari Piala Dunia ini, Pak? Seperti apa?
2: Iya. Di pemerintah Kabupaten Pacitan, kita menggerakkan ekonomi kreatif termasuk UMKM, itu di pantai-pantai yang dikelola oleh masyarakat, itu disewakan pada masyarakat. Caranya, salah satu pantai, Pancerdor, itu masuknya tidak pakai tiket, tetapi cukup membayar parkir kendaraan saja. Di situ UMKM-nya luar biasa, pergerakannya hampir di sudut pantai itu hampir ada rumah makan, hampir ada penjualan apa, dan semuanya itu hampir semuanya ramai. Kedua, setiap event-event yang menjadi agenda kegiatan pemerintah Kabupaten Pacitan, itu pasti kita menginformasikan kepada UMKM untuk berpartisipasi meramaikan menjual produknya masing-masing.
0: Iya, Pacitan kan terkenal dengan wisata pantainya nih, Pak, ya, yang cukup indah di sana ya, sehingga tentu roda ekonominya juga tetap berjalan di sana. Baik, tapi ngomong-ngomong, tim apa ini, Pak, yang didukung, Pak?
2: Gimana, Mas?
0: Tim apa ini yang Bapak dukung ini, atau sebagian besar warga Pacitan mendukung apa ini?
2: Masyarakat Pacitan rata mendukung Argentina ini.
0: Argentina ya.
2: Lionel Messi-nya itu yang legenda.
0: Iya. Berarti jersey laku keras Argentina, khususnya kedai-kedai kopi itu bernuansa bendera-bendera negara peserta Piala Dunia cukup semarak ini, Pak, ya.
2: Iya.
0: Kami juga menyiarkan langsung loh, Pak. Nanti bisa juga diimbau di kedai-kedai atau coffee shop untuk mengikuti siaran kami juga ini, Pak.
2: Jadi RRI ini ya?
0: Iya, jadi sambil dengar bola, Pak. Jadi sambil nanti teman-teman di sana nonton komentatornya, tapi dari sini ada analisisnya, ada penyiar yang membawakan jalannya pertandingan itu. Sangat menarik sekali. Bisa dibawa juga ini, Pak Mahmud.
2: Oh iya.
0: Iya.
2: Pertama dari teman-teman kami yang ada di desa-desa, ada sebagian memang siaran TVR-nya belum begitu terjangkau, mungkin nanti bisa kita kabari ini waktu malam itu.
0: Iya. Pak Mahmud, terima kasih banyak. Atau mungkin ada pesan, Pak, untuk masyarakat luas, pendengar kami, pemirsa kami, bagaimana memanfaatkan momentum Piala Dunia ini betul-betul mendapatkan dampak positif terutama dari perputaran ekonomi, Pak. Silakan.
2: Ya, kami berharap rakyat Indonesia di seluruh mana saja berada mengharapkan momen Piala Dunia ini menjadi pembelajaran kita bagaimana menggerakkan ekonomi di daerahnya masing-masing. Yang kedua ternyata meminimalisir perjudian bola yang mungkin kemarin-kemarin ada dengan cara nobar ini, ternyata bisa khususnya di Pacitan kayaknya sudah enggak dengar lagi ada orang judi taruhan terkait main bola ini, karena banyak yang nonton, di mana saya yang nonton ini.
0: Iya, iya. Baik. Baik. Bukan, Pak Mamo, terima kasih banyak ya Pak ya untuk waktunya. Sama-sama, sudah berbincang. Ye. Selamat ye untuk momentum yang baik ini. Semoga semakin menyemarakan pelaku UMKM kita Pak. Terima kasih Pak. Selamat pagi.
2: Sama-sama.
0: Demikian tadi Inspektur Inspektorat Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Mahmud.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI.

0: banyak masyarakat yang menyelenggarakan nobar. Dan tadi sudah disampaikan bahwa yang sudah memiliki lisensi secara izin secara komersial ada 2 titik, kemudian di kecamatan kelurahan karena ini memang untuk masyarakat, dan hampir seluruh kecamatan dan kelurahan juga telah menyelenggarakan nobar Piala Dunia. Karena memang Piala Dunia selalu dinanti dan selalu diminati oleh banyak masyarakat dunia, termasuk di Indonesia, di mana pecinta sepak bolanya cukup besar, sehingga industri makanan dan minuman atau sektor UMKM makanan dan minuman diharapkan dan juga tadi disampaikan tumbuh dengan signifikan karena banyaknya perputaran ekonomi di sektor tersebut. Demikian pula sektor lainnya seperti fashion jersey pun juga menjadi andalan untuk dapat terjadi perputaran ekonomi di sana. Beberapa waktu lalu kami juga berbincang dengan pelaku usaha jersey di Kota Ambon, juga menceritakan hal yang serupa. Antusiasme warga diikuti dengan pembelian jersey dari tim-tim unggulan di Piala Dunia 2026 ini. Kalau di daerah Anda bagaimana? Anda juga dapat menceritakan kepada kami untuk euforia Piala Dunia, seperti apakah kegiatannya dan bagaimana kegiatan nobar mungkin yang diselenggarakan baik itu oleh pemerintah kota, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi yang tentu melibatkan masyarakat luas dan juga melibatkan pelaku-pelaku UMKM yang ada. Dan silakan sampaikan juga informasi yang Anda miliki ataupun juga kegiatan nobar di tempat Anda melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.
1: Indonesia Menyapa Pagi.
0: Pemerintah masih berada dalam tahap finalisasi anggaran menjelang pelaksanaan program magang nasional atau magang HAP 2026. Menurut Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Yasir Li, seperti kami kutip dari kantor Berita Antara, uang saku bagi para peserta magang nasional tahun ini masih sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah, tidak berbagi beban atau burden sharing dengan perusahaan mitra, sebagaimana sempat diwacanakan beberapa waktu yang lalu.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh.
1: Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program 1 RRI Gunung Stoli. Pendengar, masih menemani Anda di pagi hari ini. Selepas pendengar kita ikuti, yaitu siaran langsung sepak bola Piala Dunia Grup F antara Jepang dan VS Swedia ya pendengar. Dan kembali kami hadirkan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia menemani Anda di pagi hari ini. Untuk Anda juga yang baru bergabung bersama kami di 96,2 MHz, selamat pagi untuknya Anda, dan selamat beraktivitas di pagi hari ini. Selalu diberikan segala sesuatu kemudahan untuk Anda di pagi hari ini.

ruang waktu Anda. Lakukan berbagai hal penting mulai dari sekarang, seperti belajar berbagai hal baru, berinvestasi, membuka bisnis, dan lain sebagainya. Dengan banyak belajar dan mencoba banyak hal hari ini, dijamin tidak akan ada penyesalan di masa depan. Bahkan, Anda akan berterima kasih dengan diri Anda sendiri.

Ibu-ibu di rumah, anak tidak mau mendengarkan kata kita atau orang tuanya. Coba deh cara berikut ini, siapa tahu berhasil. Pertama, apa anak kita lapar dan lelah? Nah, anak yang lapar dan kecapean biasanya memang lebih rewel ya. Kedua, berlutut. Saat bicara dengan anak, pastikan tinggi Anda dengan si anak sejajar dengan anak agar si kecil mau memperhatikan kita. Dengan cara, ya kita sebagai orang tuanya sedikit berlutut. Ketiga, apa kita memperhatikan anak dari tadi? Nah, kalau dari tadi kita enggak memperhatikan dia dan tidak langsung merespon yang ia katakan, itu artinya kita memberi contoh untuk si kecil. Jadi jangan heran kalau dia tidak mau mendengarkan kita juga. Berikut pegang tangannya. Cara ini bisa dilakukan untuk mendapatkan perhatian si kecil. Selanjutnya, tatap matanya. Minta si kecil menatap mata Anda. Jangan bicara sampai anak melakukan kontak mata. Terakhir, coba deh ganti suasana. Ajak anak keluar rumah dan coba perhatikan atau bersikaplah lebih baik kepada si anak tersebut. Nah, itulah agar anak mendengarkan kita.

6 tanda anak bahagia yang orang tua harus tahu. Pertama, mudah beradaptasi dan berteman. Kasih sayang yang membuat anak percaya diri dan mudah berteman. Kedua, tumbuh kembang baik. Kondisi psikologis yang bahagia membuat anak Anda bisa tumbuh secara maksimal. Ketiga, tahu cara ekspresikan. Tahu cara mengekspresikan diri dengan baik. Anak yang bahagia, nyaman dengan dirinya sendiri sehingga bisa mengekspresikan diri dengan baik. Keempat, didominasi emosi positif. Anak yang bahagia dipenuhi dengan perasaan positif dan optimisme. Kelima, punya empati yang besar. Anak yang bahagia memiliki empati besar terhadap orang lain, bahkan orang tuanya dan juga temannya. Keenam, bisa menikmati waktunya sendiri. Anak yang bahagia bisa menikmati waktunya sendiri untuk beberapa waktu tanpa rewel pada orang tuanya.

Ibu-ibu di rumah, perilaku orang tua yang membuat anak menjadi agresif. Jangan pernah menunjukkan perilaku berikut ini di depan anak Anda ya. Pertama, bertengkar dengan pasangan. Terus bertengkarnya di depan anak-anak. Aduh, jangan sampai deh. Kedua, berkata berperilaku kasar. Ketiga, tidak mengajarkan aturan dan tanggung jawab. Contoh, menyerobot antrian dan lain sebagainya atau memotong pembicaraan. Keempat, memberi hukuman yang keras. Kelima, membanding-bandingkan anak dengan anak lainnya. Aduh, jangan sampai deh. Keenam, menuruti semua keinginan anak dan memanjakannya. Ini juga jangan ya. Ketujuh, terlalu banyak screen time dan overprotective. Selain pengaruh orang tua, perilaku agresif ini juga dapat loh disebabkan oleh banyak faktor, seperti faktor biologis dan juga psikis.

Bersyukurlah atas semua hal yang dimiliki sekarang, karena Anda tidak pernah tahu kapan akan kehilangannya. Maksudnya, seringkali manusia lupa bersyukur karena selalu melihat di atas. Padahal ada banyak sekali hal yang bisa disyukuri bila Anda tidak selalu melihat ke atas. Jadilah, mulai dari sekarang bersyukurlah atas apapun yang dimiliki, karena Anda tidak pernah tahu kapan hal tersebut akan diambil dan menyesalinya di kemudian hari.

0: hari ini, yaitu berkelas bukan tentang kehidupanmu yang mapan, bukan juga tentang penampilanmu yang begitu mewah. Berkelas itu ketika etika, adab, perilaku, dan sopan santunmu mampu menghargai dan menghormati orang lain di sekitarmu. Maybe
1: if I sleep this through. Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program 1 RRI Gunung Stoli. Pendengar masih menemani Anda di pagi hari ini. Pendengar di mana pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama kantor wilayah Bea Cukai Jabar memusnahkan rokok ilegal. Kegiatan ini juga dilakukan secara simbolis di alun-alun Kabupaten Garut. Nah, pendengar di mana juga penindakan terhadap barang-barang ilegal, dan ini juga berlangsung pada periode Juli 2025 hingga Mei 2026. Nah, baik itu juga dilakukan secara mandiri maupun bersinergi untuk pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di bidang penegak hukum. Nah, pendengar di mana Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menegaskan pemberantasan rokok ilegal juga bukan hanya tugas aparat, dan di mana juga menurutnya ini juga membutuhkan partisipasi seluruh anggota masyarakat.

Anda berjalan lambat, takutlah jika hanya terdiam. Maksudnya, jangan pernah minder jika Anda merasa belum sukses atau masih berada di posisi yang sama, karena semuanya butuh proses. Minder dan takutlah jika Anda hanya tidur dan tidak berbuat apa-apa. Satu hal yang perlu diingat, setiap orang sampai di puncak karir di waktu yang berbeda-beda. Karena waktu start setiap orang juga berbeda.

untuk hari ini, ada tipe orang yang sudah tahu dikecewakan tapi malah semakin cinta dan ingin tetap bertahan padahal hatinya sudah begitu hancur. Entah di sebelah mana letak pemikiran mereka, tapi itulah yang disebut sebuah ketulusan.

tulus kepada sesama tanpa membeda-bedakan akan memberikan Anda imbalan yang besar di kemudian hari. Mungkin bisa berkali-kali lipat. Bila Anda ingin merasakan perbuatan positif dalam hidup, bersikaplah dengan sopan dan baik dalam hidup pada siapapun. Ingat bahwa perilaku baik akan mencerminkan kepribadian yang baik pula.

Baik, mendengar kami dimanapun Anda berada untuk menemani akhir pekan Anda, Alfamidi dibagi-bagi promo JSM Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, promo JSM Minggu ini ada Pepsodent dengan harga Rp10.500, ada Listerine dengan harga Rp35.900, ada apa lagi nih ya, ada Fitbar nih pendengar, beli 2 pcs Fitbar dengan harga Rp9.900, ada Malkis dengan harga Rp7.900, ada Nights Tissue Nights di harga Rp42.900, ada Mama Lemon nih pendengar dengan harga Rp11.500, ada Hit dengan harga Rp36.900, ada Downy nih dengan harga Rp31.800, ada Top dengan harga Rp3.000, ada ini, ada Adam Sari Cingku dengan harga Rp7.000, Adam Sari Cingku Kaleng ya pendengar ya. Nah, yuk buruan belanja sekarang, siapa tahu Anda beruntung. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

untuk diri hari ini, jika tidak suka akan pekerjaanmu saat ini, jangan mengeluh, segera resign. Kalau tidak berani resign, maka cintailah pekerjaanmu. Ingat, kamu jangan meludah di sumur sendiri yang padahal kamu minum air darinya.

Lebih baik diam daripada memperpanjang masalah. Maksudnya, diam seringkali menjadi jawaban yang tepat agar sebuah masalah tidak semakin panjang atau berlarut-larut. Jika dalam sebuah masalah semua orang terlalu banyak bicara, maka kapan masalah tersebut akan selesai? Malah makin rumit dan panas. Oleh karena itu, jika kondisinya memungkinkan, diamlah. Jangan pernah memperpanjang sebuah masalah.

diri hari ini. Dalam hidup, kemanapun bertahan, setiap orang tidaklah sama. Jangan menggunakan pikiranmu sendiri dengan mudahnya menilai apa yang dialami oleh orang lain. Tidak peduli bagaimanapun, jangan melihat dari sudut pandangmu sendiri untuk menilai keputusan atau pilihan orang lain. Sebab kita sama sekali tidak tahu mereka mengalami pengalaman seperti apa. Setiap orang tidaklah sama apa yang kamu alami. Kamu juga tidak pernah mengalaminya. Oleh sebab itu, jangan memandang rendah siapapun.

dilihat dari usia, tetapi dilihat dari sikap dan tingkah laku. Maksudnya, pernah melihat remaja yang bijak dan berpikiran dewasa? Tentu, semua orang pernah mengenal sosok tersebut, atau bahkan sosok itu adalah kita sendiri. Pada dasarnya, kedewasaan itu tidak pernah ditunjukkan dari usia seseorang karena masih banyak orang yang sudah berumur namun tetap tidak menunjukkan sikap dewasa. Kedewasaan sendiri bisa kita lihat dari sikap dan tingkah laku seseorang berapapun umurnya.

pernah membuang waktu Anda? Lakukan berbagai hal penting mulai dari sekarang, seperti belajar berbagai hal baru, berinvestasi, membuka bisnis, dan lain sebagainya. Dengan banyak belajar dan mencoba banyak hal hari ini, dijamin tidak akan ada penyesalan di masa depan. Bahkan, Anda akan berterima kasih dengan diri Anda sendiri.

dan kegagalan adalah bagian dari hidup dan sama-sama sementara. Jangan dulu sedih jika gagal dan jangan buru-buru senang jika baru saja mencapai titik puncak, karena itu semua hanya sementara. Jadi, tetaplah semangat saat mengalami kegagalan dan tetaplah berjuang walaupun sudah sampai di titik paling atas.

untuk diri hari ini, jika tidak suka akan pekerjaanmu saat ini, jangan mengeluh, segera resign. Kalau tidak berani resign, maka cintailah pekerjaanmu. Ingat, kamu jangan meludah di sumur sendiri yang padahal kamu minum air darinya.

kebijaksanaan yang sesungguhnya adalah dengan memahami bahwa Anda tidak mengerti apa-apa. Maksudnya, mengapa dapat dikatakan bijaksana? Karena dengan menyadari bahwa diri Anda tidak mengerti apa-apa, maka Anda akan terus belajar berkembang dan memperbaiki diri. Hal tersebutlah yang kemudian dapat membuat Anda menjadi pribadi yang baik dan bijaksana.

waktu Anda. Lakukan berbagai hal penting mulai dari sekarang, seperti belajar berbagai hal baru, berinvestasi, membuka bisnis, dan lain sebagainya. Dengan banyak belajar dan mencoba banyak hal hari ini, dijamin tidak akan ada penyesalan di masa depan. Bahkan, Anda akan berterima kasih dengan diri Anda sendiri.

Ibu-ibu di rumah, anak tidak mau mendengarkan kata kita atau orang tuanya. Coba deh cara berikut ini, siapa tahu berhasil. Pertama, apa anak kita lapar dan lelah? Nah, anak yang lapar dan kecapean biasanya memang lebih rewel ya. Kedua, berlutut. Saat bicara dengan anak, pastikan tinggi Anda dengan si anak sejajar dengan anak agar si kecil mau memperhatikan kita. Dengan cara, ya kita sebagai orang tuanya sedikit berlutut. Ketiga, apa kita memperhatikan anak dari tadi? Nah, kalau dari tadi kita enggak memperhatikan dia dan tidak langsung merespon yang ia katakan, itu artinya kita memberi contoh untuk si kecil. Jadi jangan heran kalau dia tidak mau mendengarkan kita juga. Berikut pegang tangannya. Cara ini bisa dilakukan untuk mendapatkan perhatian si kecil. Selanjutnya, tatap matanya. Minta si kecil menatap mata Anda. Jangan bicara sampai anak melakukan kontak mata. Terakhir, coba deh ganti suasana. Ajak anak keluar rumah dan coba perhatikan atau bersikaplah lebih baik kepada si anak tersebut. Nah, itulah agar anak mendengarkan kita.

6 tanda anak bahagia yang orang tua harus tahu. Pertama, mudah beradaptasi dan berteman. Kasih sayang yang membuat anak percaya diri dan mudah berteman. Kedua, tumbuh kembang baik. Kondisi psikologis yang bahagia membuat anak Anda bisa tumbuh secara maksimal. Ketiga, tahu cara ekspresikan. Tahu cara mengekspresikan diri dengan baik. Anak yang bahagia, nyaman dengan dirinya sendiri sehingga bisa mengekspresikan diri dengan baik. Keempat, didominasi emosi positif. Anak yang bahagia dipenuhi dengan perasaan positif dan optimisme. Kelima, punya empati yang besar. Anak yang bahagia memiliki empati besar terhadap orang lain, bahkan orang tuanya dan juga temannya. Keenam, bisa menikmati waktunya sendiri. Anak yang bahagia bisa menikmati waktunya sendiri untuk beberapa waktu tanpa rewel pada orang tuanya.

0: Ibu-ibu di rumah, perilaku orang tua yang membuat anak menjadi agresif. Jangan pernah menunjukkan perilaku berikut ini di depan anak Anda ya. Pertama, bertengkar dengan pasangan. Terus bertengkarnya di depan anak-anak. Aduh, jangan sampai deh. Kedua, berkata berperilaku kasar. Ketiga, tidak mengajarkan aturan dan tanggung jawab. Contoh, menyerobot antrian dan lain sebagainya atau memotong pembicaraan. Keempat, memberi hukuman yang keras. Kelima, membanding-bandingkan anak dengan anak lainnya. Aduh, jangan sampai deh. Keenam, menuruti semua keinginan anak dan memanjakannya. Ini juga jangan ya. Ketujuh, terlalu banyak screen time dan overprotective. Selain pengaruh orang tua, perilaku agresif ini juga dapat loh disebabkan oleh banyak faktor, seperti faktor biologis dan juga psikis.
1: Selamat pagi, jelang siang hari, senang sekali di Jumat hari ini 26 Juni 2026. Senang sekali bisa jumpa dengan Anda, dengan saya Victor yang bertugas akan menemani Anda dengan berbagai informasi menarik. Tetap semangat dan lagu-lagu hiburan akan menemani Anda di pagi jelang siang hari ini. Dan tetap bersama kami di Kanal Inspirasi sambil menikmati suasana siang hari Anda. Saya terus hadirkan dengan berbagai hiburan lagu untuk Anda.

Bersyukurlah atas semua hal yang dimiliki sekarang, karena Anda tidak pernah tahu kapan akan kehilangannya. Maksudnya, seringkali manusia lupa bersyukur karena selalu melihat di atas. Padahal ada banyak sekali hal yang bisa disyukuri bila Anda tidak selalu melihat ke atas. Jadilah, mulai dari sekarang bersyukurlah atas apapun yang dimiliki, karena Anda tidak pernah tahu kapan hal tersebut akan diambil dan menyesalinya di kemudian hari.

untuk hari ini, yaitu berkelas bukan tentang kehidupanmu yang mapan, bukan juga tentang penampilanmu yang begitu mewah. Berkelas itu ketika etika, adab, perilaku, dan sopan santunmu mampu menghargai dan menghormati orang lain di sekitarmu.

Anda berjalan lambat, takutlah jika hanya terdiam. Maksudnya, jangan pernah minder jika Anda merasa belum sukses atau masih berada di posisi yang sama, karena semuanya butuh proses. Minder dan takutlah jika Anda hanya tidur dan tidak berbuat apa-apa. Satu hal yang perlu diingat, setiap orang sampai di puncak karir di waktu yang berbeda-beda. Karena waktu start setiap orang juga berbeda.

diri untuk hari ini, ada tipe orang yang sudah tahu dikecewakan tapi malah semakin cinta dan ingin tetap bertahan padahal hatinya sudah begitu hancur. Entah di sebelah mana letak pemikiran mereka, tapi itulah yang disebut sebuah ketulusan.

Sikap yang tulus kepada sesama tanpa membeda-bedakan akan memberikan Anda imbalan yang besar di kemudian hari. Mungkin bisa berkali-kali lipat. Bila Anda ingin merasakan perbuatan positif dalam hidup, bersikaplah dengan sopan dan baik dalam hidup pada siapapun. Ingat bahwa perilaku baik akan mencerminkan kepribadian yang baik pula.

Nasihat untuk diri hari ini, jika tidak suka akan pekerjaanmu saat ini, jangan mengeluh, segera resign. Kalau tidak berani resign, maka cintailah pekerjaanmu. Ingat, kamu jangan meludah di sumur sendiri yang padahal kamu minum air darinya.

menemani Anda dengan lagu-lagu hiburan di Jumat hari ini. Cuacanya begitu cerah, mudah-mudahan aktivitas Anda berjalan dengan lancar. Juga bagi Anda yang sedang menikmati libur panjang, khususnya bagi baik itu pelajar, bahkan termasuk para bapak dan ibu guru ya. Ini waktu yang sangat baik untuk Anda mengisi liburnya. Apakah berlibur berkeliling di Pulau Nias ini, ada banyak daerah pariwisata yang bisa Anda kunjungi, atau mungkin ingin berencana keluar daerah Nias ya, berkeliling senusantara ini. Nah, mudah-mudahan momentum ini bisa Anda nikmati sebaik-baik mungkin, terlebih dalam suasana saat yang kita rasakan ini ya. Masa-masa libur tentu saja banyak acara pesta pastinya ya. Nah, beberapa hari terakhir ini kita melihat pesta pernikahan itu cukup banyak ya. Jadi kita berharap apalagi besok hari Sabtu. Jadi kita harap selama proses acara Anda di sana berlangsung sukses, aman dan lancar ya. Cuacanya juga turut mendukung. Hanya kita berharap selama Anda berkegiatan, kita selalu menjaga diri, kemudian menjaga kenyamanan juga sepanjang perjalanan Anda. Nah, untuk siang hari ini, saya masih menemani Anda dengan lagu-lagu hiburan. Sebelum warta berita olahraga, kita akan ikuti.

daripada memperpanjang masalah. Maksudnya, diam seringkali menjadi jawaban yang tepat agar sebuah masalah tidak semakin panjang atau berlarut-larut. Jika dalam sebuah masalah semua orang terlalu banyak bicara, maka kapan masalah tersebut akan selesai? Malah makin rumit dan panas. Oleh karena itu, jika kondisinya memungkinkan, diamlah. Jangan pernah memperpanjang sebuah masalah.

nasihat diri hari ini. Dalam hidup, kemanapun bertahan, setiap orang tidaklah sama. Jangan menggunakan pikiranmu sendiri dengan mudahnya menilai apa yang dialami oleh orang lain. Tidak peduli bagaimanapun, jangan melihat dari sudut pandangmu sendiri untuk menilai keputusan atau pilihan orang lain. Sebab kita sama sekali tidak tahu mereka mengalami pengalaman seperti apa. Setiap orang tidaklah sama apa yang kamu alami. Kamu juga tidak pernah mengalaminya. Oleh sebab itu, jangan memandang rendah siapapun.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Jerman takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir di fase grup Piala Dunia. Belanda dan Jepang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara nama Aldila Suciadi dan Vera Zvonareva melaju ke semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamik Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Risti Restarto.

0: kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar dan pemirsa, dinamika olahraga siang hari ini kita awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Jerman takluk 1-2 dari Ekuador, sementara Pantai Gading berhasil mengalahkan Curaçao dengan 2-0 di laga terakhir fase grup E Piala Dunia 2026. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Liliana Dea.
2: Vito plays it in, Rodriguez, and he's touched in! Plata from right on the line!
3: Jerman gagal mempertahankan rekor sempurna setelah takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir grup E Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pagi tadi. Di Mannschaft sempat unggul cepat lewat gol Leroy Sané pada menit kedua, namun Ekuador membalas melalui gol Nilsson Angulo sebelum Gonzalo Plata memastikan kemenangan pada menit ke-77. Jerman juga sempat mendapat hadiah penalti di awal babak kedua, tetapi keputusan itu dibatalkan wasit setelah tinjauan VAR menemukan pelanggaran dalam proses terjadinya insiden. Meski menelan kekalahan, Der Panzer tetap lolos ke babak 32 besar setelah meraih kemenangan pada dua laga sebelumnya. Usai pertandingan, pelatih Jerman Julian Nagelsmann mengakui Ekuador pantas mendapatkan kemenangan ini.
4: Pertama-tama, selamat untuk Ekuador. Saya rasa mereka memang pantas memenangkan pertandingan ini. Kami sebenarnya memulai laga dengan sangat baik dan mampu unggul cepat. Setelah itu, kami terlalu cepat meninggalkan posisi permainan kami ketika Ekuador mulai memberi tekanan. Seusai jeda kami tampil lebih baik, tetapi dengan banyaknya pergantian pemain di babak kedua, kami membutuhkan waktu cukup lama untuk kembali menemukan ritme permainan.
3: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Pantai Gading memastikan tiket ke babak 32 besar usai menaklukkan Curaçao 2 gol tanpa balas di Stadion Philadelphia pagi tadi. Nicolas Pepe menjadi bintang kemenangan Pantai Gading dengan memborong 2 gol masing-masing pada menit ke-7 dan menit ke-64. Kemenangan tersebut membuat Pantai Gading mengoleksi 6 poin dan sukses mengamankan posisi kedua grup E. Usai pertandingan, pelatih Pantai Gading Emers V mengaku senang dengan hasil yang diraih timnya.
5: Kami sangat senang dengan hasil ini karena membawa kami lolos ke babak berikutnya. Meskipun tidak semuanya berjalan sempurna, kami menang tanpa kebobolan dan itu sangat baik untuk membangun moral serta kepercayaan diri menghadapi sisa turnamen. Kini kami harus memanfaatkan kemenangan dan keberhasilan lolos ini untuk memulihkan kondisi tim. Kami tahu pemulihan akan terasa lebih mudah setelah meraih kemenangan, sehingga kami benar-benar bangga dan bahagia dengan hasil ini.
3: Dengan hasil ini, Jerman tetap finish sebagai juara grup E dengan mengoleksi 6 poin berkat keunggulan rekor pertemuan atas Pantai Gading yang juga mengumpulkan 6 angka. Sementara itu, Ekuador menempati posisi ketiga dengan 4 poin dan masih berpeluang lolos ke babak 32 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik. Sedangkan Curaçao menjadi juru kunci tanpa meraih 1 poin dan dipastikan tersingkir dari Piala Dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Belanda memastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia sebagai juara Grup F setelah mengalahkan Tunisia dengan skor 3-1 di Stadion Kansas City pagi tadi. Belanda membuka keunggulan melalui gol bunuh diri dari Elia Sikri dan di menit ketiga sebelum Brian Brobe menggandakan skor 4 menit kemudian. Tunisia bahkan sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-54 melalui Hazem Mastery. Namun, Jan Foyle van Hek memastikan kemenangan Belanda lewat gol sundulan di menit ke-62. Kemenangan tersebut membawa tim Oranje mengkoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan mengamankan posisi puncak klasemen Grup F. Sementara itu, Jepang turut melaju ke babak 32 besar sebagai runner-up Grup F setelah bermain imbang 1 melawan Swedia di Stadion Dallas, Texas pagi tadi. Dan dilakukan oleh Deizen Maeda membawa Jepang unggul di menit ke-56. Tetapi Anthony Elanga menyamakan kedudukan 6 menit berselang, hasil itu menjadikan Jepang sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tempat di fase gugur Piala Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana ada 4 petenis tunggal putri yang memastikan tempat di babak semifinal turnamen Bad Homburg Open 2026 yang berlangsung di Jerman. Petenis Rumania bernama Elena Gabriele Ruse melaju ke babak 4 besar usai menyingkirkan Emma Navarro dengan skor 6-4, 6-2 tadi malam. Dan ternyata hasil ini menjadi kemenangan ketiga beruntun dari Ruse atas petenis peringkat 25 besar dunia. Usai pertandingan, Ruse bahkan mengungkapkan rasa senangnya atas kemenangan yang diraihnya tersebut.
1: Well, I had no idea, to be honest.
2: Sejujurnya, saya tidak menyangka bisa menang. Saya sudah beberapa kali menghadapi Emma dan selalu kalah darinya. Jadi saya sangat senang akhirnya bisa mengalahkannya. Dia adalah lawan yang sangat tangguh. Menang di hadapan kalian semua juga sangat berarti bagi saya. Kondisi pertandingan benar-benar sangat berat. Saya memang tidak suka bermain dalam cuaca yang sangat panas.
0: Pada pertandingan lainnya, petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan dengan mengalahkan Ekaterina Alexandrova 6-2, 6-2. Sementara wakil Ceko Karolina Muchova berhasil bangkit dari ketertinggalan 1 set dan mengalahkan Clara Tauson dengan 1-6, 6-2, 6-4. Satu tempat lainnya yang menjadi milik petenis Tiongkok Wang Xingyu yang lolos ke semifinal setelah Elina Svitolina mundur akibat cedera.

Masih seputar tenis, kali ini nama Aldila Suciadi dan Vera Svonareva melaju ke babak semifinal ganda putri Bath Homburg Open 2026 setelah menang meyakinkan babak perempat final tadi malam. Pasangan Indonesia-Rusia itu mengalahkan Andrea Klepak dan Nika Radis dan skor 6-1, 6-2. Aldila dan Svonareva tampil dominan sejak game pembuka. Bahkan langsung mematahkan servis lawan dan menguasai jalannya pertandingan. Mereka memenangi 81% poin dari servis pertama, serta tidak melakukan satu kesalahan pun kesalahan ganda. Sepanjang laga, pasangan Indonesia-Rusia mengumpulkan 55 poin, jauh mengungguli lawan yang hanya meraih 32 poin. Sementara di babak semifinal, Aldila dan Svonareva menghadapi pasangan Xie Yuwei dan Wang Xinyu untuk memperebutkan satu tempat di partai final.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita beralih ke balap Formula One. Balapan Formula One Grand Prix Austria akhir pekan ini diprediksi berlangsung sangat ketat dalam persaingan perebutan gelar juara dunia musim 2026. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli masih memimpin klasemen sementara, namun keunggulannya kini terpangkas menjadi 41 poin setelah gagal finish di Grand Prix Spanyol sebelumnya. Jelang balapan akhir pekan ini, Antonelli menegaskan dirinya telah melupakan kekecewaan di Barcelona dan fokus menyambut tantangan baru bersama timnya.
1: Tentu saja akhir pekan sebelumnya berakhir dengan hasil yang tidak kami harapkan. Tetapi saya tetap senang dengan jalannya balapan. Sayangnya, hal seperti itu memang bisa terjadi. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kami bisa bangkit. Saya yakin tim sudah bekerja sangat keras dan berusaha memperbaiki masalah tersebut, terutama untuk balapan akhir pekan ini. Dari sisi saya, ini adalah akhir pekan yang berbeda, lintasan yang berbeda, dan tantangan yang baru. Cuacanya akan sangat panas dan sirkuit ini bukan yang mudah. Tetapi saya rasa balapan nanti akan sangat menyenangkan.
0: Pembalap muda Italia itu mengakui persaingan akan semakin berat, terutama dengan bangkitnya Lewis Hamilton bersama Ferrari yang membawa pembaruan mesin ke Austria. Mercedes pun disebut akan menyesuaikan strategi duel antar pembalap jika mendapat tekanan dari tim rival. Grand Prix Austria menjadi kesempatan bagi Kimi Antonelli untuk mempertahankan keunggulan sekaligus memperlebar jarak dari para pesaingnya di lintas klasemen. Rangkaian balapan akan dimulai sore ini dengan sesi latihan bebas di sirkuit Red Bull Ring Austria.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar bulu tangkis dalam negeri. Pelatih tunggal putra bulu tangkis meyakini Anthony Ginting masih bisa kembali ke papan atas usai dilanda cedera. Kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari kamp tunggal putra Indonesia. Anthony Sinisuka Ginting yang sempat absen 6 bulan akibat cedera, perlahan tapi pasti mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Pelatih kepala tunggal putra PBSI Indra Wijaya bahkan menegaskan bahwa motivasi Ginting untuk bersaing di level dunia masih membara. Indra Wijaya memastikan kondisi fisik Ginting kini sudah tidak bermasalah. Menurutnya tantangan terbesar Ginting saat ini adalah kepercayaan diri dan konsistensi taktik.
2: So far dari segi kecederaannya apanya ya, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Dari bahunya, pinggangnya apanya nggak ada masalah yang serius yang seperti tahun lalu dialami. Balik lagi untuk Ginting, kepercayaan diri, konsistensi dalam menjalankan taktik strategi, terutama balikin lagi apa ya, harus apa ya, pede bahwa saya tuh masih bisa gitu. Kenapa saya bilang begitu? Balik lagi dari keseharian dia ini, komitmennya, disiplinnya apa, masih ada di situ. Gitu. Saya rasa itu yang harus terus di support gitu.
1: Di sisi lain, Ginting menjadikan sisa turnamen tahun ini untuk memperbaiki peringkat dan menembus kembali jajaran 20 besar dunia. Dia fokus pada peningkatan kualitas permainan dan aspek non teknis.
3: Memang harus diimprove dalam arti mungkin di lapangannya lebih. Nanti diskusi juga sih sama pelatih. Maksudnya kita harus kayak gimana nih? Karena mungkin dari latihannya mungkin sejauh ini saya ngikutin semua program yang udah dilatih, udah dijalani, udah dikasih sama pelatih juga. Mungkin ada ya khususnya mungkin kalau kayak buat mengurangi cedera yang kemarin mungkin ada ini khusus lah, lebih tepat mungkin yang dari Ubed udah bisa begini. Ubed Alwi memang mereka makan programnya semua, kalau saya mungkin lebih spesifik aja gitu, jadi dari keseluruhan tapi tetap ngikutin apa yang udah dijalankan sama pelatih.
1: PBSI bahkan menarik Ginting dari Macau Open untuk memaksimalkan pemulihan setelah insiden terpleset di Australia Open 2026. Semua dilakukan agar Ginting bisa kembali ke level terbaiknya. Ginting terakhir kali bertanding di Malaysia Open 2025 sebelum cedera tulang rawan dan peradangan otot bahu kanan yang didapat saat persiapan Olimpiade Paris 2024 memaksanya rehat panjang. Kembali berkompetisi di Japan Open dan China Open 2025, hasilnya belum manis. Langsung tersingkir di babak pertama. Namun pelan tapi pasti, Ginting mulai menunjukkan grafik naik. Pencapaian terbaiknya sejauh ini adalah menembus perempat final Swiss Open 2026 dan tampil cukup baik di Thomas Cup 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dan masih dari arena bulu tangkis, pebulu tangkis Indonesia, maksud kami Apriani Rahayu, resmi beralih ke sektor ganda campuran dan diproyeksikan berpasangan dengan Dejan Ferdiansyah. Apriani mulai menjalani latihan bersama sektor ganda campuran sejak awal pekan ini dan dijadwalkan menjalani debut bersama Dejan pada TP Open 2026. Berlangsung pada 28 Juli hingga 2 Agustus mendatang. Dan pelatih ganda campuran Rioni Mainaki mengatakan keputusan ini diambil setelah mendapat persetujuan jajaran pelatih dan bidang pembinaan dari prestasi PBSI. Menurut Rioni, pengalaman Apriani sebagai pemain ganda putri akan menjadi modal penting dalam mempercepat proses adaptasinya di nomor ganda campuran. Ia bahkan menilai Apriani memiliki semangat, daya juang, dan etos kerja yang tinggi. Seperti saat sukses meraih medali emas Olimpiade Tokyo bersama Gracia Poli'i. Sementara itu, mantan pasangan Dejan, Bernardin Anindya Wardana, akan dipasangkan dengan Farel Justin Mulia dalam susunan baru ganda campuran Pelatnas PBSI.

0: beralih ke kabar seputar olahraga biliar. Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah kejur prof biliar guna menjaring atlet muda untuk persiapan porprov tahun depan. Selengkapnya, ada rekan saya Farin Reji.
1: Jaring atlet muda cabang olahraga biliar Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan provinsi biliar Jawa Timur ke-10 tahun 2026 yang berlangsung di arena 805 biliar. Kejuaraan tingkat provinsi ini diikuti sebanyak 197 atlet dari 31 kabupaten se-Jawa Timur. Ketua Popsi Jawa Timur, Pucu Asmar Hadi, mengatakan kejurprov biliar Jatim menjadi ajang penting untuk mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan atlet-atlet muda menuju porprov Jatim 2027. Selain sebagai ajang kompetisi, kejurprov juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perwasitan.
2: Kejurprov untuk kali ini 2026 di Lamongan ini merupakan sarana tryout buat atlet-atlet junior Jawa Timur dalam rangka persiapan untuk porprov tahun depan di Surabaya. Ini yang paling utama. Yang kedua juga merupakan ajang penyegaran daripada wasit-wasit Jawa Timur dalam memimpin kejuaraan resmi, terutama persiapan juga untuk porprov 2027 di Surabaya.
1: Ketua Popsi Lamongan Kartika Asyanto Udoyoko menyebut tingginya jumlah peserta menunjukkan perkembangan positif olahraga biliar khususnya di kalangan generasi muda.
3: Selaku pengurus, ini sebuah amanah bagi kita bahwasanya stigma negatif dari bola biliar selama ini kita rubah menjadi stigma bola biliar yang berprestasi. Jadi bola biliar itu olahraga prestasi, bukan olahraga negatif ya. Selama ini yang kita tahu lah, kadang-kadang sampai memberi nama rumah biliar itu kan masih kayak maskum, kayak stigma negatif itu masih melekat. Tapi alhamdulillah Lamongan sudah bisa merubah stigma itu.
1: Dalam kejurprov biliar Jatim ke-10 2026, sejumlah nomor dipertandingkan mulai dari 8-ball, 9-ball, 10-ball, 15-ball, hingga snooker. Adapun kategori yang dilombakan meliputi single putra, single putri, ganda putra, ganda putri, serta English biliar. Farin Reki melaporkan.

Dan pendengar, ternyata informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali nanti tepat pukul 15 dan Anda bisa terus bersama program Indonesia Menyapa Siang spesial Pro 3 RRI. Dapatkan informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Ristarto, pamit undur diri. Selamat siang dan salam olahraga.

0: dalam proses.
1: Pendengar, kini saatnya kembali di Pro 1 RRI Gunung Sitoli setelah bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta.

Perasaan tidak dilihat dari usia, tetapi dilihat dari sikap dan tingkah laku. Maksudnya, pernah melihat remaja yang bijak dan berpikiran dewasa? Tentu, semua orang pernah mengenal sosok tersebut, atau bahkan sosok itu adalah kita sendiri. Pada dasarnya, kedewasaan itu tidak pernah ditunjukkan dari usia seseorang karena masih banyak orang yang sudah berumur namun tetap tidak menunjukkan sikap dewasa. Kedewasaan sendiri bisa kita lihat dari sikap dan tingkah laku seseorang berapapun umurnya.

Kesuksesan dan kegagalan adalah bagian dari hidup dan sama-sama sementara. Jangan dulu sedih jika gagal dan jangan buru-buru senang jika baru saja mencapai titik puncak. Karena itu semua hanya sementara. Jadi, tetaplah semangat saat mengalami kegagalan dan tetaplah berjuang walaupun sudah sampai di titik paling atas.

untuk diri hari ini. Jika tidak suka akan pekerjaanmu saat ini, jangan mengeluh, segera resign. Kalau tidak berani resign, maka cintailah pekerjaanmu. Ingat, kamu jangan meludah di sumur sendiri yang padahal kamu minum air darinya.

Kebijaksanaan yang sesungguhnya adalah dengan memahami bahwa Anda tidak mengerti apa-apa. Maksudnya, mengapa dapat dikatakan bijaksana? Karena dengan menyadari bahwa diri Anda tidak mengerti apa-apa, maka Anda akan terus belajar berkembang dan memperbaiki diri. Hal tersebutlah yang kemudian dapat membuat Anda menjadi pribadi yang baik dan bijaksana.

Jangan pernah membuang waktu Anda. Lakukan berbagai hal penting mulai dari sekarang, seperti belajar berbagai hal baru, berinvestasi, membuka bisnis, dan lain sebagainya. Dengan banyak belajar dan mencoba banyak hal hari ini, dijamin tidak akan ada penyesalan di masa depan. Bahkan, Anda akan berterima kasih dengan diri Anda sendiri.

Ibu-ibu di rumah, anak tidak mau mendengarkan kata kita atau orang tuanya. Coba deh cara berikut ini, siapa tahu berhasil. Pertama, apa anak kita lapar dan lelah? Nah, anak yang lapar dan kecapean biasanya memang lebih rewel ya. Kedua, berlutut. Saat bicara dengan anak, pastikan tinggi Anda dengan si anak sejajar dengan anak agar si kecil mau memperhatikan kita. Dengan cara, ya kita sebagai orang tuanya sedikit berlutut. Ketiga, apa kita memperhatikan anak dari tadi? Nah, kalau dari tadi kita enggak memperhatikan dia dan tidak langsung merespon yang ia katakan, itu artinya kita memberi contoh untuk si kecil. Jadi jangan heran kalau dia tidak mau mendengarkan kita juga. Berikut pegang tangannya. Cara ini bisa dilakukan untuk mendapatkan perhatian si kecil. Selanjutnya, tatap matanya. Minta si kecil menatap mata Anda. Jangan bicara sampai anak melakukan kontak mata. Terakhir, coba deh ganti suasana. Ajak anak keluar rumah dan coba perhatikan atau bersikaplah lebih baik kepada si anak tersebut. Nah, itulah agar anak mendengarkan kita.

6 tanda anak bahagia yang orang tua harus tahu. Pertama, mudah beradaptasi dan berteman. Kasih sayang yang membuat anak percaya diri dan mudah berteman. Kedua, tumbuh kembang baik. Kondisi psikologis yang bahagia membuat anak Anda bisa tumbuh secara maksimal. Ketiga, tahu cara ekspresikan. Tahu cara mengekspresikan diri dengan baik. Anak yang bahagia, nyaman dengan dirinya sendiri sehingga bisa mengekspresikan diri dengan baik. Keempat, didominasi emosi positif. Anak yang bahagia dipenuhi dengan perasaan positif dan optimisme. Kelima, punya empati yang besar. Anak yang bahagia memiliki empati besar terhadap orang lain, bahkan orang tuanya dan juga temannya. Keenam, bisa menikmati waktunya sendiri. Anak yang bahagia bisa menikmati waktunya sendiri untuk beberapa waktu tanpa rewel pada orang tuanya.

Pendengar, selamat siang. Terima kasih Anda bersama kami. Demikianlah tadi kita simak rangkaian lagu-lagu hiburan ya. Dan mudah-mudahan bisa mendukung segala aktivitasnya siang hari ini. Dan seterusnya akan kita simak bersama rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami. Sebelum kita akan ikuti nantinya siaran sholat Jumat dari Masjid Sombe. Jadi teman-teman tim masih persiapan untuk menghadirkan secara langsung sholat Jumat untuk edisi siang hari ini. Jadi buat Anda, kita simak rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami.

0: Selamat siang buat Anda pendengar. Saatnya kita akan bergabung dengan tim siaran luar untuk mengikuti siaran sholat Jumat di edisi hari ini, Jumat 26 Juni 2026. Dari Masjid Sombe, di sana ada Bung Tahir Harifah. Silakan, Bung.
1: Baik, terima kasih Bung Victor di studio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, kembali kami tim pelaksana siaran langsung sholat Jumat pada hari ini 26 Juni 2026 bertepatan dengan Jumat 11 Muharram 1448 Hijriah, melaksanakan siaran langsung dari Masjid Jami Al Ikhwan Saumbe, Kelurahan Saumbe, Kota Gunung Sitoli. Kami informasikannya bahwasannya yang bertindak sebagai khatib sekaligus sebagai imam nantinya di siang yang sangat berbahagia ini adalah Al Ustadz Mukarramah Hamdan Kurniawan Zega, dan yang bertindak sebagai khatib sekaligus sebagai muazzin atau Bilal adalah Al Ustadz Rafa Hafiz Zega. Baiklah saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, marilah kita ikuti secara bersama-sama.

kesehatan dan umur yang panjang pada hari-hari yang sangat mulia, yaitu kita berada di bulan Muharram. Bulan Muharram adalah merupakan bulan di antara bulan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain karena dia adalah bulan haram, ia juga merupakan bulan yang Allah kaitkan namanya dengan bulan tersebut. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam baik setelah puasa di bulan suci Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Maka tidaklah Allah kaitkan namanya dengan sesuatu kecuali itu.

Gracias.

0: ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bulan Muharram adalah bulan yang identik dengan kata hijrah. Hijrah di dalam agama kita bermakna berpindah. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain. Daerah tempat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Makkah. Karena dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk beliau tetap berada di Makkah menyampaikan dakwah dalam kondisi penuh dengan gangguan dari orang-orang Quraisy, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk hijrah, berpindah dari Makkah ke negeri yang aman yaitu. Sesungguhnya makna hijrah tidaklah sesempit itu maknanya. Namun hijrah tidak hanya berarti seseorang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun hijrah juga bermakna seseorang itu berubah dari sesuatu yang buruk menjadi ke arah yang lebih baik. Dari yang awalnya dia bermaksiat kepada Allah, kemudian ia hijrah dan menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan dan Jumat yang mulia ini, kami ingin menyampaikan kepada kita bahwasannya di antara hijrahnya seorang hamba di bulan yang mulia ini, di bulan Muharram, adalah kita berpindah dari terbiasa melaksanakan sesuatu yang haram atau mungkin memakan makanan yang haram kepada berusaha untuk melaksanakan sesuatu yang Allah halalkan atau memakan sesuatu yang Allah halalkan. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kisah seorang lelaki. Hadisnya berbunyi, "Dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu." Nabi menyebutkan sebuah kisah tentang seorang laki-laki. Yutilus safar, yang ia dalam kondisi sedang bersafar, berpergian sangatlah jauh. Ash'asa al-ghabara, dalam kondisi perjalanan jauh, bajunya kusut, rambutnya kusut, penuh dengan debu. Yani ketika kita melihat orang tersebut dalam kondisi kita tahu bahwa ia sedang dalam perjalanan jauh, ia dalam kondisi lemah setelah perjalanannya, dalam kondisi pakaian dan rambutnya dalam kondisi kusut dipenuhi dengan debu. Kemudian orang ini dalam kondisi membutuhkan sesuatu, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengisahkan ia mundu yadaihi ila sama. Ia mengangkat dalam kondisi lemah, ia mengangkat tangannya ke atas langit dan ia berharap kepada Allah dengan mengatakan, "Ya Rabbi, ya Rabbi. Wahai Rabbku, wahai Rabbku." Berharap bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa ghudiya bihil haram, fa anna yustajabu lah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat orang ini yang kalau kita melihat dari kacamata manusia kita kasihan melihatnya. Dia dalam kondisi safar, dalam kondisi lemah, badan sudah sangat lemah, sudah sangat lelah, kondisi sangat kusut, penuh dengan debu, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi SAW sampaikan, "Wa mautu'amuhu haramun." Adapun makanan yang dia makan setiap hari adalah sesuatu yang haram. "Wa mashrabuhu haramun." Dia minum dari minuman yang haram. "Wa malbasuhu haramun." Dan baju yang dia kenakan adalah dari sesuatu yang haram. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Fa'anna yustajablah." Walaupun dia di haram, dia diberikan nafkah dari yang haram, maka bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doanya kepada Allah SWT. Ma'asyiral muslimin, dari hadis yang singkat ini, para ulama menjelaskan kepada kita, lihatlah bagaimana efek sesuatu yang haram kepada diri seseorang. Ketika seseorang terbiasa mengonsumsi hal-hal yang haram, atau hal tersebut berasal dari yang haram, ia terbiasa menafkahi dirinya dan keluarganya dengan hal-hal yang haram, maka meskipun ia sebenarnya sudah melakukan hal-hal atau di antara tanda-tanda yang dilakukan adalah tanda-tanda yang mustajabnya doa harusnya Allah kabulkan kepadanya. Ia dalam kondisi sabar, ia dalam kondisi lelah, ia dalam kondisi benar-benar lemah, ia berharap kepada Allah, bahkan ia mengangkat tangannya kepada Allah. Ini merupakan di antara sebab-sebab mustajabnya doa seorang hamba. Namun karena permasalahan haram yang dia lakukan, maka Allah tidak mengabulkan doa-doa yang dia minta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari hadis ini, maka para ulama mengingatkan kepada kita tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai sekalian manusia, Allah menghitopkan ayat ini tidak hanya bagi orang-orang yang beriman, namun Allah menyebutkan bagi semua manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah dari apa yang telah Allah berikan kepada kalian yang ada di atas dunia ini, halalan thayyiban, sesuatu yang halal, lagi ia adalah sesuatu yang baik. Wala tattabi'u khutuwatisyaiton, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan langkah-langkah syaitan, bisikan-bisikannya. Allah berikan yang halal, tapi syaitan terkadang membisikkan kita untuk menikmati sesuatu yang Allah haramkan. Wala tattabi'u khutuwatisyaiton, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya dia adalah musuh yang sangat nyata bagi seseorang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menjelaskan kepada kita bahwasannya makanan atau nafkah yang kita berikan kepada keluarga kita, makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, akan menjadi berubah dari hukumnya halal menjadi haram. Yang pertama, mendapatkannya. Meskipun dari sisi zat dia adalah suatu yang halal, tapi ketika kita mendapatkannya dari cara yang halal.
1: Selamat siang buat Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat. Kami mohon maaf ya, untuk selanjutnya siaran sholat Jumat tidak sempurna kami hadirkan sesuatu dan lain hal, kendala teknis di lapangan. Namun untuk mengisi siang hari Anda, kami terus hadirkan dengan selingan lagu bernuansa Islami. Kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Jumat untuk siang hari ini.

Ya, pendengar selamat siang buat Anda. Demikian kita simak bersama ya rangkaian lagu bernuansa Islami untuk mengisi siang hari Anda. Terima kasih banyak dan akan menemani Anda dengan berbagai hiburan selingan lagu. Nanti di pukul 13.30 WIB lintas Megatol akan menemani Anda. Kita akan mengisi siang hari Anda dengan lagu-lagu hiburan siang. Tetap bersama kami di Kanal Inspirasi.

Sisa

Untuk siang hari ini, pendengar, rangkaian lagu-lagu selingan kami beri sejenak, dan selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti Lintas Megatol.

0: selanjutnya, kita ikuti Lintas Megatol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.
1: Kesehatan mental, otomatis kan itu ada pengaruhnya. Nah, pola pikir apa yang dia tonton di gadget itu kan.
2: Secara khusus saya atas nama pemerintah Kota Pematang Siantar dan seluruh masyarakat Kota Pematang Siantar mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan ketua.
3: Yang biasanya ada 10, 15, 20, ya. Ada juga peningkatan sampai 70 orang, 50 orang. Itu kemarin bisa jadi ada juga pertukaran pekerja.
4: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi Lintas Megatol siaran berjaringan Korwel 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai pada siang hari ini diantaranya. Kepolisian Resor Tapanuli tengah mengimbau masyarakat, khususnya kalangan remaja, untuk tidak melakukan aksi balap liar di jalan raya demi menjaga keselamatan dan ketertiban lalu lintas. Upaya pelestarian dan memperkenalkan tenun Nias melalui tubuh Nuhada. Inilah Lintas Megatol selengkapnya bersama saya, Victor Cendrato. Kita awali berita yang pertama. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara mencatat sejumlah capaian sepanjang Januari hingga Juni 2026. Berikut laporan Ulfa Nadira.
5: Di Bandara Internasional Kuala Namu kami telah melakukan pemeriksaan terhadap 1.020.299 pelintas internasional.
6: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara, Parlindungan, mengatakan pihaknya mencapai sejumlah capaian sepanjang periode Januari hingga Juni 2026. Jajaran Imigrasi Sumut telah melakukan pemeriksaan terhadap 1.020.299 pelintas internasional di Bandara Internasional Kuala Namu, di Pelabuhan Belawan, Teluk Nibung, dan Kuala Tanjung. Sebanyak 103.544 pelintas internasional telah diperiksa. Selain itu, Parlindungan menyebut 10 kantor imigrasi yang beroperasi di Sumatera Utara telah menerbitkan 104.604 paspor dengan melakukan penolakan terhadap 418 permohonan paspor.
5: Di Bandara Internasional Kuala Namu kami telah melakukan pemeriksaan terhadap 1.020.299 pelintas internasional serta menolak keberangkatan 1.090 calon PMI non prosedural. Sementara di Pelabuhan Belawan, Teluk Nibung, dan Kuala Tanjung sebanyak 103.544 pelintas internasional telah kami lakukan pemeriksaan. Dari 10 kantor imigrasi yang telah beroperasi di wilayah Sumatera Utara, sampai saat ini telah menerbitkan 104.604 paspor dan melakukan penolakan sebanyak 418 permohonan paspor.
6: Lebih lanjut, Parlindungan mengatakan pihaknya terus melakukan langkah strategis untuk menghadirkan pelayanan yang semakin dekat dengan masyarakat. Imigrasi Sumut menghadirkan layanan keimigrasian di pusat perbelanjaan melalui pembentukan 3 imigrasi lounge yang berada di Deli Park Mall Medan, Cambridge City Square Medan, dan Mall Irian Kisaran. Ulfa Nadira melaporkan.
4: PLT Kepala Kantor UPP kelas 3 Laheva Jeffrey Manzaluku SAP menyebut sejumlah penumpang kapal perintis KM Malahayati rute Laheva Sinabang naik dari 10 sampai 20 orang menjadi 50 sampai 70 orang per trip pada Juni 2026.
7: Pelabuhan Laheva mencatat peningkatan jumlah penumpang pada awal Juni 2026 seiring berlanjutnya operasional kapal perintis KM Malahayati. PLT Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 3 Laheva, Jeffrey Manzaluku SAP, mengatakan pelayaran rute Laheva Sinabang berjalan lancar dengan intensitas 4 kali dalam sebulan. Ia menyebutkan terjadi kenaikan jumlah penumpang yang signifikan. Jika sebelumnya hanya berkisar 10 hingga 20 orang per trip, pada awal Juni lalu jumlahnya meningkat menjadi 50 hingga 70 orang. Peningkatan ini dipicu oleh pertukaran pekerjaan antara Sinabang dan Lahewa serta adanya

0: sana ya, dari pihak keluarga yang memang mempunyai saudara di Sinabang ya. Sehingga itu bertambahnya lah penumpang untuk dari Lahewa ke Sinabang.
1: Dari sisi komoditas, hasil perikanan dari Lahewa dipasarkan di Sinabang, dan sebaliknya hasil dari Sinabang juga masuk ke Lahewa. Namun pelabuhan ini belum menyumbang langsung ke pendapatan asli daerah karena tarif kapal perintis mendapat subsidi dari pemerintah. Sementara itu, Camat Lahewa dari Tanila CSH menambahkan, saat ini Pelabuhan Lahewa mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat melalui pengoperasian kapal perintis KM Malahayati. Menurutnya, operasional kapal perlu dilengkapi dengan penambahan traik kapal domestik atau sewa ke Sibolga.
2: Ya, kami mulai dari pemerintah kelurahan, kami kecamatan, dan dengan daerah pusat. Kepala daerah, saya terus memohon ini, dan saya akan mendukung itu kemarin bahwa kita harapan kita sebenarnya di pelabuhan lainnya ini supaya dibuka lah misalnya seperti kapal domestik atau kapal sewa lah. Kemarin memang sudah dibuka, tapi tidak ada jalurnya sampai ke Sibolga karena kan muara orangnya sini kan ke Sibolga.
1: Langkah ini penting mengingat jalur perdagangan hasil pertanian masyarakat Nias Utara bermuara di Pelabuhan Sibolga. Dari Nias Utara, reporter Munir Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepolisian Resor Tapanuli tengah mengimbau masyarakat, khususnya kalangan remaja, untuk tidak melakukan aksi balap liar di jalan raya demi menjaga keselamatan dan ketertiban lalu lintas. Laporannya disampaikan James Franciscus.
4: Polres Tapanuli tengah mengajak masyarakat, khususnya para remaja, untuk tidak terlibat dalam aksi balap liar yang kerap meresahkan warga dan membahayakan keselamatan pengguna jalan. Imbauan tersebut disampaikan Kasih Humas Polres Tapanuli tengah, Ibtu Anto Patarlimbong, menyusul masih ditemukannya aktivitas balap liar di sejumlah ruas jalan pada malam hingga dini hari. Ibtu Anto mengatakan aksi balap liar tidak hanya melanggar aturan lalu lintas, tetapi juga berpotensi menyebabkan kecelakaan fatal yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Selain mengganggu ketertiban umum, suara bising kendaraan juga dinilai mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Selain itu, para orang tua diajak agar turut mengawasi aktivitas anak-anak mereka, terutama pada malam hari. Ia juga meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan adanya aktivitas balap liar di lingkungan masing-masing.
5: Kami menghimbau masyarakat, khususnya para remaja, agar tidak melakukan aksi balap liar karena dapat membahayakan keselamatan diri sendiri maupun keselamatan pengguna jalan lainnya.
4: Polres Tapanuli tengah menegaskan akan terus melakukan patroli dan penindakan terhadap pelaku balap liar guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Tapanuli tengah. James melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya. Di tengah pengobatan alternatif yang semakin hari semakin mematok biaya yang banyak, terapi pasir laut menjadi satu solusi yang dipilih oleh masyarakat. Rizky menurunkan laporannya.
1: Kemajuan teknologi internet adalah awal dari perubahan budaya global dan peradaban manusia. Perangkat elektronik komputer, gadget, atau gawai seperti smartphone dan lain sebagainya memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan. Sudah menjadi hal yang lumrah, teknologi elektronik tersebut digunakan setiap hari, bahkan di Indonesia misalnya. Penggunaan ragam perangkat informasi media sosial itu semakin intensif digunakan mulai tahun 2019 ketika wabah COVID-19 melanda dunia yang membatasi aktivitas masyarakat secara terbuka. Meski banyak membantu aktivitas, dampak baik buruknya penggunaan perangkat elektronik ini sering menjadi perdebatan, khususnya apabila digunakan anak balita dan remaja. Susilawati, seorang ibu rumah tangga, mengungkapkan penggunaan handphone dalam keseharian balita dan anak-anak mempunyai dampak baik dan buruk. Menurutnya, HP atau gadget yang diberikan kepada anak menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi orang tua. Karena dampak yang terjadi akibat penggunaan smartphone ini bisa saja mengakibatkan gangguan mata dan fisikis anak apabila digunakan tanpa adanya pengawasan.
2: Mana, ya kan? Kesehatan mental, otomatis kan itu ada pengaruh.

0: pola pikir apa yang dia tonton di gadget itu kan mau tidak mau pasti tertanam di apanya, di pikirannya. Jadi nanti apa yang ada di situ di gadget itu kadang dia ditiru. Dia bisa di gadget ngomong apa, misalnya enggak bagus atau gimana. Nanti kita kena juga itu dibilangnya kayak gitu, apa yang ada dibilang di gadget itu. Nah, itu. Jadi kesehatan mental juga, kesehatan secara jasmani juga. Nah, itu aja, lebih banyak lagi memang segi negatifnya.
1: Orang tua sebagai orang terdekat bagi anak tentu harus bijak memilih waktu yang tepat serta pengawasan ketika anak bermain HP, agar tidak berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental anak.
2: Kalau saya kasih aja supaya jam terhambat kerjaan. Tapi kalau seumpama yang nggak dikasih, itu anak rewel. Jadi misalnya kalau kita mau kerja, nggak bisa terhambat. Jadi pemutus supaya mudah kita kerja, kasih aja HP itu, jadi nggak terhalang pekerjaan aku.
1: Dengan tidak menafikan keberadaan gawai HP, komputer, dan perangkat media sosial lainnya, mengutip dari laman Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, disebutkan penggunaan gadget bagi anak balita dan remaja idealnya antara 1-2 jam. Penggunaan HP dengan durasi berlebihan bagi anak balita dan remaja dapat mengakibatkan anak menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, serta ketergantungan pada handphone. Rizky Ramadan melaporkan.
3: Upaya melestarikan dan memperkenalkan tenun Nias melalui tubuh Nuhada, Indah Febrianti Bulele menurunkan laporannya.
4: Keinginan untuk menempatkan wastra Nias sejajar dengan wastra lainnya di Indonesia, seorang perempuan Nias bernama Ramina Laidahi Esa MKN mengembangkan kain tenun Nias dengan merek Tubuh Nuhada. Ramina Lai atau Inataska selama 2 tahun terakhir ini memproduksi kain tenun Nias dengan berbagai motif dan warna kekinian yang mengikuti perkembangan zaman secara serius dan konsisten. Ia bahkan memiliki rumah tenun dan belasan orang penenun yang tetap memproduksi kain tenun setiap bulannya. Berbekal penelitiannya selama kurang lebih 1 tahun, kini ia sudah memiliki 7 motif budaya Nias yang ia aplikasikan pada kain tenun buatannya.
5: Kenapa harus tenun? Karena nenek moyang kita itu, leluhur kita itu memang ada tenunnya. Saya hanya melestarikan. Selama ini udah hampir terlupakan.
4: Jadi aslinya kita tuh tenun?
5: Tenun.
4: Tenun? Bahasa Indonesia apa tenun?
5: Fanoso.
4: Fanoso?
5: Fanoso. Yang mengerjakannya Manoso. Nenek moyang kita itu tidak ada sejarahnya membatik. Tapi nenek moyang kita itu sejarahnya adalah menenun, yaitu Fanoso. Saat itu bahan baku yang ada di sekitar mereka itu ladari.
4: Iya.
5: Ladari itu dipintal-pintal.
4: Betul.
5: Menjadi seperti benang, tapi tidak sehalus benang ya. Mungkin agak kasar. Akhirnya mereka tenun.
4: Lebih jauh diungkapkannya, sejak membuat dan memperkenalkan kain tenun ini kepada publik, respon yang diberikan menurutnya sangat positif. Orang-orang mengapresiasi kain tenun Tubuh Nuhada, dan mereka tertarik dan menjadi tahu akan budaya Nias melalui motif kain tersebut. Kini kain tenun Nias Tubuh Nuhada terpajang di Sarinah, yang merupakan community mall atau ruang kreatif untuk memamerkan dan menjual produk-produk lokal unggulan Indonesia. Berada di pintu masuk utama, kain tenun motif Nias kini sejajar dengan wastra Nusantara lainnya. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
3: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan menegaskan bahwa komunikasi yang terbuka, harmonis, dan saling melibatkan antara kepala sekolah, guru, dan masyarakat merupakan kunci terciptanya suasana sekolah yang kondusif serta peningkatan mutu pendidikan. Laporan Anoperlis Hulu.
6: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nur Hayati Telombanua menekankan pentingnya menjaga komunikasi yang baik antara kepala sekolah dan guru di setiap satuan pendidikan. Menurutnya, kesamaan tujuan dan langkah merupakan kunci utama untuk mewujudkan mutu pendidikan yang lebih baik. Ia mengungkapkan bahwa masih terdapat beberapa sekolah yang mengalami ketidakharmonisan antara kepala sekolah, guru, dan masyarakat. Kondisi tersebut perlu segera diperbaiki agar seluruh unsur sekolah dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selain itu, kepala sekolah diminta untuk selalu terbuka dalam menyampaikan informasi kepada guru. Setiap kegiatan kedinasan yang mengharuskan kepala sekolah berada di luar sekolah, sebaiknya diinformasikan dengan jelas, termasuk penunjukan yang bertanggung jawab selama kepala sekolah tidak berada di tempat.
7: Bapak Ibu guru kepala sekolah yang sudah dipercayakan hari ini, tolong itu diluruskan, supaya satu tujuan, satu langkah, supaya apa yang diharapkan itu bisa kita berhasilkan dengan baik. Tapi kalau kepala sekolah yang jalan ke kiri, gurunya ke kanan, saya tidak tahu apa yang akan dihasilkan. Jadi ini segera kepala sekolah yang memang merasa tidak nyaman atau tidak seide dengan teman-teman yang guru-guru dan masyarakat, kalau boleh segera lagi, supaya memang komunikasi itu cair kembali, komunikasi itu harmonis kembali.
6: Menurut Nur Hayati, komunikasi yang terbuka akan menghindarkan kesalahpahaman dan menciptakan suasana kerja yang nyaman. Guru akan lebih mudah menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab apabila merasa dihargai dan dilibatkan dalam berbagai informasi penting di lingkungan sekolah. Melalui komunikasi yang baik, ia optimis segala sesuatu akan berjalan dengan baik meski hasil yang disepakati tidak dapat menyenangkan semua pihak. Untuk itu, ia mengajak seluruh kepala sekolah untuk segera memperbaiki hubungan yang kurang harmonis dengan guru maupun masyarakat. Dengan komunikasi yang baik, ia meyakini suasana sekolah akan menjadi lebih kondusif, guru dapat mengajar dengan sungguh-sungguh, dan kualitas pendidikan di Kabupaten Selatan dapat terus meningkat. Demikian, Anoverlis Hulu melaporkan.
3: Wali Kota Pematang Siantar Wesley Silalahi mendorong Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Sumatera Utara berperan dalam membina generasi muda Islam serta memperkuat toleransi dan sinergi di masyarakat. Berikut laporan Andreas Purba.
8: Secara khusus saya atas nama pemerintah Kota Pematang Siantar.
9: Wali Kota Pematang Siantar Wesley Silalahi mendorong Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia BKPRMI Sumatera Utara untuk memperkuat peran dalam membina generasi muda Islam yang berakhlak mulia dan mencintai Al-Quran. Ia juga menekankan pentingnya kontribusi organisasi tersebut dalam mendukung pembangunan masyarakat dan bangsa. Wesley berharap kepengurusan BKPRMI yang baru dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan semangat pengabdian. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga toleransi dan kerukunan di Kota Pematang Siantar yang majemuk. Menurutnya, sinergi berbagai pihak dibutuhkan dalam mewujudkan kota yang cerdas, sehat, dan kreatif.
8: Secara khusus saya atas nama pemerintah Kota Pematang Siantar dan seluruh masyarakat Kota Pematang Siantar mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan ketua dan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah BKPRMI Provinsi Sumatera Utara masa bakti yang baru. Semoga amanah yang telah dipercayakan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, keikhlasan, dan semangat pengabdian dalam membina generasi muda Islam yang berakhlak mulia, cinta Al-Quran, serta mampu menjadi pelopor pembangunan umat dan bangsa.
9: Lebih lanjut, Wesley menambahkan tahun ini Kota Pematang Siantar berhasil meraih peringkat keempat sebagai kota toleran di Indonesia, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di peringkat kelima. Ia menyebut capaian ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat, sekaligus berharap prestasi tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui kerjasama seluruh elemen masyarakat. Andreas Purba melaporkan.
8: Umat dan bangsa.
3: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
10: Sekian, lintas Megatol.

Tahukah Anda, dalam sejarah pernah tercatat hujan turun terus-menerus selama 2 juta tahun. Dan hujan ini dikenal sebagai episode hujan terpanjang yang terjadi sekitar 233 juta tahun lalu. Saat itu, gunung api raksasa meletus selama jutaan tahun, menyemburkan gas, rumah kaca, atmosfer. Akibatnya, bumi jadi super panas. Uap air mengisi langit dan hujan pun turun tanpa henti. Akibatnya, banjir ada di mana-mana. Bahkan hutan pun berubah menjadi rawa dan sebagian besar makhluk menjadi punah, termasuk 33 spesies laut. Tapi, dengan adanya hujan 2 juta tahun lamanya itu, dinosaurus muncul dan menguasai bumi. Alam pun membuat ekosistem dari nol.

Tahukah Anda, di Laut Indonesia pernah lo ditemukan jejak kerajaan yang katanya tenggelam, namanya Kerajaan Lamuri, dan disebut-sebut pernah berjaya di Aceh ribuan tahun lalu. Tapi anehnya, banyak peninggalan ditemukan malah di dasar laut. Ada batu nisan, keramik Cina, bahkan reruntuhan bangunan. Peneliti yakin kalau wilayah ini pernah tenggelam karena gempa besar atau tsunami. Tidak kebayang jalanan kerajaan yang sekarang ditutupi karang dan ikan hias. Bahkan nelayan di sana pernah cerita kalau mereka sayup-sayup dengar suara gamelan dari bawah laut saat malam.

Tahukah Anda, di bawah laut Norwegia terdapat kincir angin raksasa yang mutar terus dalam air. Namanya Sea Spinner. Bentuknya mirip seperti baling-baling besar yang terpasang di dasar laut, tapi bukan untuk mengaduk air ya, melainkan untuk menghasilkan listrik dari arus laut. Dan Norwegia ini sangatlah terkenal akan arus kuatnya dan sangat stabil. Jadi, tempat

Tempat ini mereka anggap sangat cocok untuk energi terbarukan, karena setiap baling-balingnya bisa mutar pelan tapi menghasilkan listrik yang besar, cukup untuk menyalakan ratusan rumah. Dan kincir ini sangat ramah lingkungan, tidak mengganggu ikan-ikan yang berenang atau ekosistem laut. Karena teknologi yang digunakan sangatlah canggih, bisa otomatis matiin baling-baling kalau paus lewat. Namun, si spinner ini justru menyimpan rahasia baru, yang mana Norwegia sedang uji fair terbang di laut dalam buat masa depan.

Tahukah Anda kalau di Nevada, Amerika Serikat ada tempat rahasia yang katanya itu merupakan markas alien. Namanya Area 51 dan tempat ini dulunya merupakan pangkalan uji pesawat militer. Namun dikabarkan kalau tempat ini diduga telah menyimpan jatuhnya UFO, bahkan alien hidup di sana. Dan menuju lokasi ini tidaklah mudah karena diawasi oleh militer 24 jam. Di tahun 2019, banyak orang, bahkan ribuan, sempat buat acara untuk menyerbu Area 51 ini. Namun hal ini tidak berhasil. Rencana mereka gagal total dan sampai sekarang, Area 51 ini masih misteri.

Tahukah Anda kalau di dunia ada mata air berwarna seperti pelangi? Namanya Grand Prismatic Spring, berada di Taman Nasional Yellowstone, Amerika Serikat. Mata air panas ini bukan cuma besar banget, melainkan mata air ini memiliki warna yang sangat indah. Warna merah, oranye, kuning, hijau, sampai biru. Muncul alami tanpa dicat. Kok bisa ya? Ternyata di pinggirannya ini hidup beberapa bakteri khusus yang suka panas, dan mereka menghasilkan warna berbeda-beda tergantung suhu airnya. Uniknya lagi, makin panas ke tengah makin biru warnanya, dan kita tidak boleh masuk. Kalau dipaksakan bisa melepuh badan kita.

Tahukah Anda, gimana rasanya kalau matahari tiba-tiba hilang? Meskipun hanya 1 menit saja. Pertama, bumi akan gelap gulita. Tapi tunggu dulu, karena cahaya matahari butuh waktu 8 menit untuk sampai ke bumi. Jadi, kita baru sadar 8 menit kemudian. Setelah itu, suhu mulai turun. Namun, tidak langsung beku, karena bumi kita ini masih menyimpan panas. Namun, hewan dan tumbuhan yang bergantung pada cahaya mulai panik. Karena tanpa matahari, tumbuhan tidak bisa fotosintesis dan hewan bingung arah. Satelit dan sistem komunikasi juga bisa terganggu. Untungnya, ini hanya 1 menit saja. Jadi, semuanya masih aman. Namun, bagaimana kalau 2 menit, 3 menit? Apakah kita sudah mampu membayangkan apa yang terjadi?

Anda, ada pulau tanpa waktu di dunia nyata. Pendengar, ada sebuah tempat di dunia ini yang tidak memiliki waktu jam, bahkan jam dinding. Dianggap nggak penting, namanya Somaroy. Sebuah pulau kecil di Norwegia. Di sana mataharinya bisa bersinar 24 jam non-stop selama musim panas. Karena itu, warga setempat mengajukan ide bebas waktu. Mereka ingin hidup tanpa jam, tanpa aturan siang dan malam. Mau nyuci mobil jam berapapun boleh, main bola tengah malam pun boleh. Waktu jadi fleksibel, karena siang nggak pernah berakhir. Bahkan mereka mengumpulkan jam-jam tua dan digantungkan di jembatan sebagai simbol kebebasan dari waktu. Namun pendengar, konsep ini juga bikin kita bingung, para turis dan sekolah, serta waktu masuk kerja, waktu kapan tidur, dan lain-lain. Kalau Anda berkunjung di Somaroy, bakal happy karena bebas waktu atau malah stres nggak tahu waktu?

Tahukah Anda, dulu ada boneka marionet raksasa yang bisa jalan-jalan sendiri di kota. Dan dikabarkan kalau boneka ini memiliki tinggi 3,5 meter, namanya Little Amal, yang digerakkan pakai tali seperti boneka tradisional, tapi bukan boneka pertunjukan. Boneka ini merupakan simbol harapan untuk anak-anak pengungsi, karya seni yang jalan, dan bikin kita mikir, kok bisa?

Taukah Anda, pendengar, kalau ada di alam liar, ada hewan yang ternyata bisa menirukan suara gergaji, kamera, dan alarm mobil. Siapa lagi kalau bukan burung lyrebird, burung asli negara Australia yang dijuluki master imitasi suara alam. Burung ini mampu menirukan hampir semua suara di sekitarnya dengan akurasi yang luar biasa, termasuk bisa menirukan kicauan burung lain di sekitarnya, suara ranting patah, hingga suara manusia. Kemampuannya ini bukan sekedar pamer pada jenis burung lainnya, karena ini juga merupakan strateginya untuk bertahan hidup serta menarik pasangan.

Tahukah Anda, Koloseum di Roma dulunya pernah dijadikan kolam renang terbesar atau kolam renang raksasa. Koloseum bukan hanya tempat pertarungan gladiator di zaman Kaisar Domitian. Area ini bisa diubah menjadi kolam. Lantai arenanya aja dibanjiri air, dan mereka menggelar pertunjukan kapal Navalia Prolia alias pertempuran kapal mini. Area ini bisa diubah menjadi kolam. Lantai arenanya saja dibanjiri air, dan mereka menggelar pertunjukan kapal Navalia Prolia alias pertempuran kapal mini. Ribuan penonton kapal-kapal kecil yang bertarung di tengah bangunan megah yang lengkap dengan efek air dan juga suara yang dramatis. Uniknya, di sini, yaitu mereka beneran memakai air dari saluran khusus dan harus dikuras setelah acara. Tidak terbayangkan mereka membereskan Koloseum sebesar itu.

Ada lokasi bernama Yakutia, letaknya di negara Rusia, yang mana suhu di sana bisa turun sampai minus 67 derajat Celcius, dan mobil di sana tidak pernah dimatiin, karena kalau sampai kendaraan mobilnya mati, mengakibatkan mesinnya akan membeku dan mati total. Namun, orang-orang di sana tetap beraktivitas seperti biasanya, sekolah, kerja, dan lain-lain. Bahkan, mancing pun tetap dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di Sahan. Suhu dingin bukan penghalang, dan yang paling uniknya lagi, tempat sebeku itu justru kaya akan berliannya. Kadang kita berpikir, tempat yang buruk belum tentu buruk, pasti ada hal unik yang bisa membangkitkan semangat warga untuk tetap tinggal di Yakutia.

Tahukah Anda kalau Danau Toba bukanlah danau biasa? Di balik keindahan danau dengan airnya yang tenang, ada sejarah terbentuknya Danau Toba, yang mana Danau Toba ini merupakan bekas letusan super vulkano terbesar yang pernah terjadi di bumi. Letusan dahsyatnya terjadi sekitar 74 ribu tahun lalu, dan saking dahsyatnya, abunya sampai di negara Afrika, bahkan bikin suhu bumi turun drastis. Setelah letusannya selesai, kawah raksasa yang ditinggalkan perlahan-lahan terisi air hujan dan terjadilah Danau Toba seperti sekarang. Dan uniknya lagi, di tengah danau ini ada Pulau Samosir, dan itu bukan pulau biasa, tapi bagian dari kubah magma yang naik ke permukaan danau.

atas awan. Saking tingginya, orang yang datang ke sana bisa pingsan karena kelelahan. Nama desanya yaitu Larin Conada, terletak di pegunungan Andes Peru. Desa ini berada di ketinggian lebih dari 5.000 meter di atas permukaan laut, dan ini lebih tinggi dari base camp Everest. Karena oksigennya tipis banget, maka bagi mereka yang baru datang ke desa ini, bisa sakit kepala, mual, bahkan sesak nafas. Namun anehnya, banyak yang tinggal di Larin Conada ini. Mereka datang ke sana satu alasan, yaitu emas. Karena desa ini berada di atas tambang emas terbesar di ketinggian ekstrim. Namun pendengar, meskipun ada banyak emas, hidup di sana tidaklah mudah. Gak ada air bersih, gak ada saluran pembuangan, bahkan jalanan penuh dengan lumpur. Kalau Anda dikasih pilihan tinggal di sana dengan penuh emas, tapi menerima kekurangan desanya tadi, ada yang mau?

Tahukah Anda, Norwegia memiliki desa yang tidak terkena sinar matahari sama sekali selama musim dingin. Namanya Desa Ryukan. Sinar matahari tidak masuk ke desa ini selama 6 bulan lamanya, disebabkan desa ini dikelilingi pegunungan tinggi. Namun pendengar, masyarakat di sana tidak tinggal diam. Mereka punya ide untuk membuat cermin raksasa di atas gunung untuk memantulkan sinyal ke desa. Dan cahaya pantulan ini jatuh pas di alun-alun kota. Makanya, masyarakat di sana jika berjemur di musim dingin, mereka berkumpul di alun-alun kota tersebut.

Tahukah Anda, kalau dinosaurus tidak punah, maka manusia tidak akan pernah ada. 65 juta tahun lalu, asteroid raksasa jatuh ke bumi dan nyapu bersih para dino. Tapi, pendengar, sejenak kita membayangkan, kalau batu itu melet sedikit saja, maka dinosaurus akan terus hidup dan mungkin malah jadi penguasa planet ini. Dan manusia belum tentu bisa muncul, atau malah jadi santapan para dinosaurus. Bayangin aja naik ojek Velociraptor, belajar bareng Triceratops, atau ujian dan olahraga lari dari T-Rex yang lapar. Agak ngeri juga kan? Untung aja para dinosaurus ini punah. Tapi lucu juga kalau tidak punah, dunia akan menjadi Jurassic Park dalam versi nyata atau asli.

0: tempat, karena kan namanya nih kuotanya 2000, dan seluruh Indonesia berebut lah ceritanya nih kak. Kalau kita lebih cepat lebih bagus, kalau bisa 20.
1: Memitigasi resiko dan juga kendala-kendala di lapangan, petugas kita ini kita sudah membekali, menyampaikan SOP.
2: Selamat sore pendengar dari Puncak Gerono Geba, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Nias hari ini. Pokok-pokok berita hari ini, Bupati Nias Barat tinjau sejumlah infrastruktur termasuk ruas jalan di wilayah Kecamatan Manrehe Barat. Fasilitator rumah BUM Telkom Gunung Sitoli siap memandu pelaku usaha UMKM dari pemberkasan hingga terbit sertifikat halal. Inilah Nias hari ini selengkapnya, Jumat 26 Juni 2026.

0: Kita awali berita yang pertama, Bupati Nias Utara menyampaikan bahwa pembangunan Jalan Lotu Tuhemberua dan Lotu Lahewa dimulai Juni 2026 dengan anggaran sebesar 44 miliar. Laporan Muni Eli Hareva.
1: Bupati Nias Utara Amizar Barubu menyampaikan apresiasi atas antusiasme masyarakat menyambut rencana pembangunan infrastruktur jalan di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Lotu, Lahewa Timur, dan Afulu. Bupati Nias Utara sangat senang melihat antusiasme masyarakat dan rasa syukur yang begitu besar dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara, camat dari tiga kecamatan, kepala dinas di wilayah Kabupaten Nias Utara, serta seluruh masyarakat dari empat desa di Kecamatan Lotu, Lahewa Timur, dan Afulu. Tahun 2026 ini, pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran untuk dua ruas jalan, yakni ruas jalan Lotu menuju Tuhemberua mendapatkan alokasi anggaran sekitar 27 miliar rupiah, sedangkan ruas jalan Lotu menuju Lahewa sebesar 17 miliar rupiah. Pembangunan jalan ini disebut Bupati Nias Utara sebagai angin segar yang sangat dinantikan warga Kabupaten Nias Utara. Menurut Bupati, proses proyek diawali dengan sosialisasi yang dilaksanakan di Pendopo Bupati Nias Utara dan dilanjutkan dengan pelaksanaan MC0 atau komparasi data lapangan agar pekerjaan jalan ini bisa segera dimulai.
2: Atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Nias Utara mengucapkan terima kasih di mana hari ini kami mulai melaksanakan sosialisasi di Pendopo Nias Utara dan setelah ini kami melaksanakan MC0 pembangunan jalan dari Lotu menuju Tuhemberua dengan anggaran kurang lebih 27 miliar dan dari Lotu menuju Lahewa kurang lebih 17 miliar. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur atas perhatian di Kabupaten Nias Utara.
1: Apresiasi juga disampaikan Tarmizi Gia selaku tokoh masyarakat Nias Utara. Ia menyampaikan doa untuk Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution atas perhatian terhadap peningkatan konektivitas di Kabupaten Nias Utara.
3: Bapak Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara yang sangat kami banggakan. Kerinduan kami selama ini telah terjawab bahwa pembangunan jalan provinsi Lotu menuju Tuhemberua, Lotu menuju Lahewa sudah mau eksen terrealisasi. Maka untuk itu, Bapak Gubernur hanyalah kami bawa dalam doa supaya panjang umur dan berkelanjutan kepemimpinan tingkat Provinsi Sumatera Utara.
1: Ia berharap semoga proses pembangunan berjalan lancar tanpa hambatan, selesai tepat waktu, dan langsung membawa dampak positif bagi perekonomian serta kesejahteraan seluruh masyarakat Nias Utara. Dari Nias Utara, reporter Muniali Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Fasilitator rumah BUMN Telkom Gedong Sitoli siap memandu pelaku usaha UMKM dari pemberkasan hingga terbit sertifikat halal gratis melalui program Sahati Self-Declare. Berikut laporan Ida Rahmi Telaum Padua.
4: Untuk tahun 2026, Rumah BUMN kembali menggulirkan sebuah program untuk membantu para pelaku UMKM dalam hal pengurusan sertifikat halal. Kali ini, Rumah BUMN memberikan fasilitas self-declare untuk kuota 2.000 UMKM se-Indonesia. Fasilitator Rumah BUMN Telkom Gunung Stoli, Puspah, mengatakan target Rumah BUMN adalah mempercepat sertifikasi halal self-declare dengan menjangkau pelaku usaha dan memberikan edukasi guna meningkatkan kesadaran bahwa sertifikat halal penting untuk kepercayaan konsumen dan akses pasar yang lebih luas.
5: Kalau untuk Kota Gunung Sipul, kalau untuk target seberapa cepat? Karena kan namanya ini kuotanya 2.000. Nah, seluruh Indonesia berebut lah ceritanya nih, Kak. Kalau kita lebih cepat, lebih bagus. Kalau bisa 20, 20. Kalau bisa 30, 30 gitu. Kalau bisa 50, 50. Tapi tergantung kecepatan untuk menginput datanya.
4: Kejar targetnya dari BUMN sendiri atau UMKM sendiri?
5: Dari UMKM ya, Kak. Kalau mereka sudah mendengar informasinya ada pembukaan sertifikat, ya sebenarnya langsung bisa datang ke kami. Kami datang ke mereka. Karena kalau pengurusan sertifikat ini sangat mudah dan gampang. Hanya dari kami yang datang, dari aku sendiri yang turun langsung ke rumah UMKM untuk mengambil foto, melihat rumah produksi sih sebenarnya. Kalau untuk
4: kepada pelaku UMKM, pihaknya mengimbau agar memanfaatkan kesempatan ini. dengan mengurus sertifikat halal produk yang dijual. Proses pengurusannya juga sangat mudah. Pelaku UMKM akan mendapatkan bimbingan teknis pendaftaran sistem hingga produk memiliki label halal yang siap dipasarkan. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.
0: Bupati Nias Barat Dr. Eli Yunus Warubu SPTM SIMM meninjau sejumlah infrastruktur termasuk ruas jalan di wilayah Kecamatan Manrehe Barat. Melihat kondisi jalan yang rusak parah dan sulit dilalui kendaraan roda 4, Bupati bersama rombongan menggunakan sepeda motor untuk menjangkau lokasi. Dalam perjalanan, rombongan beberapa kali harus berhenti akibat medan yang berat dan kondisi jalan yang memprihatinkan. Peninjauan dilakukan pada ruas jalan yang menghubungkan menghubungkan Daso GE Desa Lelehia, Siso Bambewe, Siso Bako Lawu-Lawu, Desa Ono Limburaya, hingga Hili Muahe. Rombongan kemudian melanjutkan perjalanan melalui Simpang Goo menuju Lasara Bagawu, Siso Bandrao, Lasara Faga, Mazinge, dan berakhir di Fadoro, Sifulu Banua. Di sela-sela kegiatan, Bupati Eli Yunus juga menyempatkan diri mengunjungi kediaman Desta Lenta Zebua Escape Nurse yang akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat, seraya mendoakan agar seluruh rangkaian acara pernikahan berjalan lancar dan penuh sukacita. Sebanyak 120 petugas lapangan disiapkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Utara untuk menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Berikut laporan Cevan Saluho.
6: Kita sudah membekali, menyampaikan SOP dan...
7: Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Utara menyiapkan sebanyak 120 petugas lapangan untuk melaksanakan sensus ekonomi 2026 yang akan berlangsung mulai 15 Juli hingga 31 Agustus mendatang. Kepala BPS Kabupaten Nias Utara, Dharma Berimante Lombanua, mengatakan berbagai tahapan persiapan telah dilakukan mulai dari sosialisasi, perekrutan, hingga pelatihan petugas yang akan melakukan pendataan secara langsung dari rumah ke rumah.
6: Memitigasi resiko dan juga kendala-kendala di lapangan, petugas kita ini kita sudah membekali, menyampaikan SOP, dan petugas kita juga harus bisa lebih persuasif dan berkomunikasi terhadap setiap responden agar setiap responden ini bisa memberikan data yang lebih transparan, lebih jujur, dan akuntabel.
7: Kepala BPS Nias Utara juga mengimbau masyarakat agar menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan data yang benar, karena seluruh informasi yang disampaikan dijamin kerahasiaannya. Sementara itu, salah seorang petugas sensus ekonomi 2026, Sardiani Filizebua, berharap masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam menyukseskan pendataan ekonomi nasional tersebut.
8: Ya, untuk targetnya sendiri yaitu kita dulu nanti akan mencatat bagaimana perkembangan UMKM di seluruh sektor, baik itu pertanian, perikanan, bahkan usaha-usaha lainnya yang mencakup bagaimana tentang perekonomian.
7: Sensus ekonomi 2026 bertujuan menghasilkan data yang akurat mengenai aktivitas ekonomi masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah maupun nasional. Dari Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara, saya Jevan Zaluhu, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan Nias hari ini yang juga dipancarkan oleh RRI Nias Selatan dan dapat dimonitori melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan menegaskan bahwa komunikasi yang terbuka, harmonis, dan saling melibatkan antara kepala sekolah, guru, dan masyarakat merupakan kunci terciptanya suasana sekolah yang kondusif serta peningkatan mutu pendidikan. Laporan Anoverly Solo.
9: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nur Hayati Telombanua menekankan pentingnya menjaga komunikasi yang baik antara kepala sekolah dan guru di setiap satuan pendidikan. Menurutnya, kesamaan tujuan dan langkah merupakan kunci utama untuk mewujudkan mutu pendidikan yang lebih baik. Ia mengungkapkan bahwa masih terdapat beberapa sekolah yang mengalami ketidakharmonisan antara kepala sekolah, guru, dan masyarakat. Kondisi tersebut perlu segera diperbaiki agar seluruh unsur sekolah dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selain itu, kepala sekolah diminta untuk selalu terbuka dalam menyampaikan informasi kepada guru. Setiap kegiatan kedinasan yang mengharuskan kepala sekolah berada di luar sekolah sebaiknya diinformasikan dengan jelas, termasuk penunjukan yang bertanggung jawab selama kepala sekolah tidak berada di tempat.
10: Bapak Ibu guru kepala sekolah yang sudah dipercayakan hari ini, tolong itu diluruskan supaya satu tujuan, satu langkah, supaya apa yang diharapkan itu bisa kita berhasilkan dengan baik. Tapi kalau kepala sekolah yang jalan ke kiri, gurunya ke kanan, saya tidak tahu apa yang akan dihasilkan. Jadi ini segera kepala sekolah yang memang merasa tidak nyaman atau tidak seide dengan teman-teman yang dihubungkan masyarakat, kalau boleh segera lagi supaya memang komunikasi itu cair kembali. Komunikasi itu harmonis kembali.
9: Menurut Nur Hayati, komunikasi yang terbuka akan menghindarkan kesalahpahaman dan menciptakan suasana kerja yang nyaman. Guru akan lebih mudah menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab apabila merasa dihargai dan dilibatkan dalam berbagai informasi penting di lingkungan sekolah. Melalui komunikasi yang baik, ia optimis segala sesuatu akan berjalan dengan baik meski hasil yang disepakati tidak dapat menyenangkan semua pihak. Untuk itu, ia mengajak seluruh kepala sekolah untuk segera memperbaiki hubungan yang kurang harmonis dengan guru maupun masyarakat. Dengan komunikasi yang baik, ia meyakini suasana sekolah akan menjadi lebih kondusif, guru dapat mengajar dengan sungguh-sungguh, dan kualitas pendidikan di Kabupaten Selatan dapat terus meningkat. Demikian, Ana Verlis Hulu melaporkan.
0: Satu atlet karate Nia Selatan akan mengikuti kejurnas karate Piala Presiden pada 26 sampai 28 Juni 2026 di Gor Sigsager, Kota Bandar Lampung. Atlet tersebut merupakan karateka karatedo Siroite Nia Selatan, dipimpin Salait Mesekami Selati Eli Nehe. Wakil Nia Selatan tersebut adalah Hazael Sarumaha yang akan bertanding di kelas festival kadet komite perorangan 63 kg putra. Keputusan ini menjadikan Hazael sebagai sesatunya wakil Nia Selatan di ajang bergengsi nasional tersebut. Selati Eli Nehe atau akrab disapa Senpai Nehe mengemukakan terbatasnya jumlah karateka yang diutus pada kejuaraan tersebut disebabkan minimnya anggaran yang tersedia. Sebelumnya atlet yang didaftarkan berjumlah 8 orang dan akan bertanding di 7 kelas. Namun dia mengungkapkan sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan dukungan dari Pemkab Nia Selatan. Modal keberangkatan Hazael berasal dari biaya pribadi dan proposal tidak mengikat. Sementara itu, dua atlet bulu tangkis ganda putri PB PAS, yakni Christella dan Valeri, berhasil meraih medali perak kategori pemula sirkuit provinsi atau Sirprov PBSI Sumut kedua tahun 2026 yang berlangsung tanggal 22 sampai 25 Juni 2026 di Gor PBSI Sumut Deli Serdang. Keduanya mengalahkan unggulan dua dari Kota Medan Sumut pada partai semifinal dan kalah di final melawan atlet dari Kota Binjai. Sebanyak 520 orang atlet dari berbagai klub yang ada di Provinsi Aceh, Sumut, dan Riau bertanding di Sirprov 2026 tersebut. Keduanya bersyukur dapat mengasah kemampuan, menambah pengalaman dan jam terbang untuk bertanding. Meski merasa kurang puas dengan hasil tersebut, namun kedepannya mereka menargetkan akan meraih medali emas di tingkat Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan lain, Ketua PB PAS Charles menyampaikan rasa bangga dan prestasi atas prestasi kedua atletnya tersebut dan berharap ke depan akan lebih banyak lagi klub bulu tangkis yang mengikuti Sirprov. Sementara itu, Ketua PBSI Gunung Sitoli Nikodemus menyampaikan apresiasinya terhadap seluruh pihak yang selalu mendukung para atlet, terutama kepada para pelatih, orang tua, dan klub yang mau memberangkatkan para atlet-atlet muda demi perkembangan bakat atlet setelah berlatih selama berbulan-bulan lamanya. Berikut pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca di wilayah Kepulauan Nias untuk hari ini dan besok, disampaikan langsung oleh forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Sitoli.
11: Pendengar RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, dari Stasiun Meteorologi Minaka bersama saya Humaydi selaku perakirawan akan menyampaikan informasi perakiran cuaca yang berlaku untuk hari ini hingga esok hari per tanggal 26 hingga 27 Juni tahun 2026. Perkiraan cuaca Kepulauan Nias dan sekitarnya untuk hari ini Jumat 26 Juni tahun 2026 pagi hari diperkirakan berawan. Siang hingga sore hari diperkirakan berawan, potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Nias Barat dan Kabupaten Nias Utara. Malam hari hingga dini hari diperkirakan berawan. Untuk suhu udara, hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 99%. Angin untuk hari ini diperkirakan bertiup dominan dari arah tenggara dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 20 km per jam. Berikutnya untuk perkiraan cuaca Kepulauan Nias dan sekitarnya untuk esok hari, Sabtu 20 Juni tahun 2026, pagi hari diperkirakan berawan, siang hingga sore hari diperkirakan berawan, malam hari hingga dini hari untuk esok hari diperkirakan berawan. Untuk suhu udara esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 100%. Angin diperkirakan bertiup dominan dari arah selatan dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 20 km per jam. Selanjutnya kita beralih ke informasi untuk wilayah perairan yang berlaku untuk esok hari Sabtu 27 Juni tahun 2026. Yang pertama, wilayah perairan timur Kepulauan Nias, cuaca untuk esok hari diperkirakan terdapat potensi hujan ringan. Angin diperkirakan bertiup dominan dari arah utara dengan kecepatan rata-rata 3 hingga 6 knot. Berpotensi terjadi gusti atau angin maksimum hingga mencapai 16 knot. Untuk gelombang wilayah perairan timur Kepulauan Nias esok hari diperkirakan dalam kategori sedang, yakni sekitar 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian yang kedua, untuk wilayah perairan barat Kepulauan Nias, cuaca untuk esok hari diperkirakan terdapat potensi hujan ringan. Angin diperkirakan bertiup dominan dari arah utara dengan kecepatan rata-rata 4 hingga 6 knot. Berpotensi maksimum hingga mencapai 13 knot. Untuk gelombang wilayah perairan barat Kepulauan Nias esok hari juga diperkirakan dalam kategori sedang, yakni sekitar 1,25 hingga 2,5 meter. Kami harap masyarakat untuk tetap terus mengikuti update informasi cuaca melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di Play Store maupun App Store. Demikian yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke studio RRI Gunung Sitoli. Terima kasih.
0: Saudara mengakhiri Nias hari ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bupati Nias Barat tinjau sejumlah infrastruktur termasuk ruas jalan di wilayah Kecamatan Manrehe Barat. Fasilitator rumah BUMN Telkom Gunung Sitoli siap memandu pelaku usaha UMKM dari pemberkasan hingga terbit sertifikat halal. Dengan demikian Nias hari ini, Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
12: Sekian Nias hari ini.

budaya Oromia atau Sukenias, terdapat cita-cita atau tujuan rohani hidup bersama. Ini tercermin dalam kata sapaan yang khas, yaitu Ya Ahowu, yang berarti semoga terberkati. Bisa dikatakan, Ya Ahowu tersebut bermakna memberi perhatian dan mengharapkan kebaikan akan selalu turun. Kata Ya Ahowu selalu mengawali dan mengakhiri suatu pembicaraan, baik di acara formal maupun acara non-formal. Kata yang mengakrabkan satu dengan yang lainnya, dengan mengucapkan kata Ya Ahowu, maka berkat akan mengalir.

ke Anda. Menurut data kepolisian, di Indonesia rata-rata 3 orang meninggal setiap jam akibat kecelakaan jalan. Data tersebut juga menyatakan bahwa besarnya jumlah kecelakaan tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, 61% kecelakaan disebabkan oleh faktor manusia, yaitu yang terkait dengan kemampuan serta karakter pengemudi. Yang kedua, 9% disebabkan karena faktor kendaraan, terkait dengan pemenuhan persyaratan teknik lain jalan. Yang ketiga, 30% disebabkan oleh faktor prasarana dan lingkungan. Faktor manusia, yaitu yang terkait dengan kemampuan serta karakter pengemudi, ternyata menjadi faktor yang berpengaruh dalam keselamatan di jalan raya.

0: Yun, coba lihat. Kok orang pada rame ya di sana? Ada apa ya? Ayo kita lihat.
1: Iya, ayo kita lihat.
0: Ayo.
1: Awas, minggir. Gak kasih jalan dong.
0: Ya nih. Yun, itu kan Mirna. Kok dia diamankan polisi ya?
1: Iya, benar banget. Itu kan Mirna. Bisa jadi, isu yang berkembang di desa kita itu benar lagi. Kalau di desa kita ini, ada praktek aborsi ilegal.
0: Hah? Aborsi?
2: Pengertian aborsi secara negatif sebagai pengguguran kandungan secara sengaja karena tidak menginginkan janin tersebut atau biasanya sering terjadi pada wanita yang hamil di luar nikah. Dan saat Anda melakukan tindakan aborsi ilegal, Anda akan dihadapkan dengan berbagai...

0: Gilang, kamu tahu nggak posisi kancing di kemeja laki-laki dan perempuan ternyata berbeda loh.
1: Ah, masa sih? Emang iya?
0: Coba kamu cek sendiri deh. Kemeja perempuan, kancingnya tuh berada di sisi kiri. Sedangkan kemeja laki-laki, kancingnya berada di sebelah kanan.
1: Oh iya? Kenapa bisa seperti ini ya?
0: Nah, begini ceritanya. Berawal dari kejadian abad 18 di Kerajaan Prusia, yaitu Kerajaan Jerman, yang waktu itu dipimpin oleh Raja Frederick Agung, awalnya posisi kancing di kemeja laki-laki dan perempuan sama-sama di sebelah kiri. Lalu, di abad pertengahan, laki-laki banyak melakukan adu senjata dengan pakaian perang yang kancingnya berada di sisi kiri. Mereka harus bergerak cepat dalam mengambil pedang yang terletak di pinggang sebelah kiri. Sementara itu, tangan kanan mereka harus membuka kancing baju terlebih dahulu. Nah, agar gerakan mereka bisa lebih cepat, maka diubahlah posisi kancing pakaian pria di sebelah kanan, sehingga tangan kiri bisa segera membuka baju dan tangan kanannya mengambil pedang.

Kemerdekaan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: main HP di Honda.
1: Kenapa? Kan aku baru ditelepon ini.
0: Iya, tapi kakak kan bawa motor.
1: Ini kan penting.
0: Iya, tapi nanti kakak jatuh.
1: Jatuh?
0: Iya, saat bawa motor tidak boleh pegang HP.
1: Apa kaitannya dengan HP?
0: Ada loh kak.
2: Kalau sudah begini, siapa yang menanggung risikonya?

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.

0: kita.
1: Ada berita baru loh.
2: Yang benar. Aduh, beritahu aku dong, Dini.
3: Kalian ngomongin apa? Gosip lagi?
2: Bukan hanya gosip. Ini fakta, ta.
3: Jangan mau jadi sampah.
2: Lah, kok sampah?
3: Iyalah, berita yang gak benar atau hoax layaknya sampah. Diterima sama kalian. Karena sampah itu cocoknya ya di tong sampah.
2: Berarti kami tong sampah dong.
3: Makanya jangan mau jadi tong sampah. Berita yang meragukan sebaiknya dicari dulu kebenarannya. Jangan dicerna bulat-bulat.
2: Enggak. Kami enggak mau jadi sampah.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau itu sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI.

Awas, kuman tersebar di mana-mana. Biasakan hidup sehat dan bersih, serta budayakan cuci tangan pakai sabun. Sebelum makan, setelah buang air besar dan buang air kecil, untuk menghindari penyakit saluran pencernaan dan penyakit perut. Salam sehat.

0: Jadi nggak nih kita kerja kelompok? Kok pada asik main gadget sih?
1: Aduh tunggu nih, aku lagi balas chatku, gantung nih ya.
2: Iya, bentar dulu nih, kasihin lagi main game.
3: Iya, bentar dulu, ini doi itu lagi nelpon.
0: Untuk apa kita ngumpul? Kalau semua pada fokus sama gadgetnya, entar nilai kita jelek lagi loh.
4: Gunakanlah gadgetmu sebaik mungkin. Manfaatkan masa mudamu untuk meraih.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis. Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan, Teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Hey bro,
1: sorry nih telat.
0: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
0: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
0: Ya keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
0: Nggak tahu.

0: stop, stop, stop, stop.
1: Loh, kok berhenti di sini ya?
0: Sekarang kita putus.
1: Lah, salah aku apa? Kok tiba-tiba putus?
0: Aku gak mau sama cowok yang selalu ingkar janji. Kamu kan pernah janji, gak mau ngebut-ngebut. Kamu juga janji patuh sama rambu lalu lintas. Apa buktinya? Gimana mau jagain aku? Kalau nyawa kamu aja, kamu gak jaga.
1: Tapi yang...
0: Gak ada tapi-tapi, sekali putus tetap putus.
1: Yang, sayang, kenapa kita harus putus di tengah jalan?
2: Jika Anda peduli dengan nyawa dan keselamatan diri, patuhilah rambu-rambu lalu lintas, karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Gunung Sitoli.

Dalam budaya Oronia atau Sukenias, terdapat cita-cita atau tujuan rohani hidup bersama. Ini tercermin dalam kata sapaan yang khas, yaitu Ya Ahowu, yang berarti semoga terberkati. Bisa dikatakan, Ya Ahowu tersebut bermakna memberi perhatian dan mengharapkan kebaikan akan selalu turun. Kata Ya Ahowu selalu mengawali dan mengakhiri suatu pembicaraan, baik di acara formal maupun acara non-formal. Kata yang mengakrabkan satu dengan yang lainnya, dengan mengucapkan kata Ya Ahowu, maka berkat akan mengalir.

ke Anda. Menurut data kepolisian, di Indonesia rata-rata 3 orang meninggal setiap jam akibat kecelakaan jalan. Data tersebut juga menyatakan bahwa besarnya jumlah kecelakaan tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, 61% kecelakaan disebabkan oleh faktor manusia, yaitu yang terkait dengan kemampuan serta karakter pengemudi. Yang kedua, 9% disebabkan karena faktor kendaraan, terkait dengan pemenuhan persyaratan teknik lain jalan. Yang ketiga, 30% disebabkan oleh faktor prasarana dan lingkungan. Faktor manusia, yaitu yang terkait dengan kemampuan serta karakter pengemudi, ternyata menjadi faktor yang berpengaruh dalam keselamatan di jalan raya.

0: langkahku.
1: Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kehidupan akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran, Surah Al-Qasas, ayat 77.

apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Al-Quran, Surah Al-Qasas, ayat 77.

berfirman, "Janganlah kamu berdua khawatir. Sesungguhnya aku beserta kamu berdua. Aku mendengar dan melihat." Al-Quran Surah Thaha ayat 14.

0: satu-satunya alasan kita untuk hadir di dunia ini adalah untuk menjadi saksi atas keesaan Allah, Buya Ham.
1: Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia pasti melihatmu. Hadis riwayat Muslim.
2: Allah tidak membebani seseorang itu, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286.

rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Sesungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Quran Surah At-Talaq 3.

Apabila engkau bukan seorang yang menguasai banyak ilmu agama, maka ajarkanlah alif, ba, ta kepada anak-anakmu. Setidaknya hal tersebut menjadi amal jariah untukmu yang tidak akan terputus pahalanya walaupun engkau berada di alam kubur. K.H. Maimun Zubair.

0: saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia.
1: Kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Menteri Keuangan mengatakan selain pangkas anggaran akan perkuat pengawasan anggaran untuk MBG di daerah. Kementerian Komunikasi dan Digital menerima laporan penonaktifan akun anak oleh platform digital. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Profesor, sikonya sekarang selama saya jadi presiden, dia harus naik mobil buatan Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B JCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional, padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
0: Kenapa kita tidak punya? Kita beli motor, 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih, kampus. Saya terima kasih, kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100%. Dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
3: Sementara itu Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Mulyarto mengatakan tujuan acara konferensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
4: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka dan Menteri Kabinet Merah Putih. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengatakan selain pemangkasan anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk MBG di daerah-daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPP.
5: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa, hal tersebut sudah sudah dibicarakan saat pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menkyu Purbaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
1: Oh, kemarin saya ketemu Kepala BGN, sudah ke sini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin dari daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Dan mereka juga setuju, kalau nggak benar, boleh tutup aja Pak, kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
5: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya.
6: Beberapa hal sudah kami exercise.
5: Meski anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Berikut laporan Joshua Sihombing.
7: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan
8: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut, platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
7: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya, yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan. Jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan takedown, akun anak yang sudah dilakukan takedown.
8: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKB Nantara Beni Sigah Butar-Butar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKB Nantara menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
9: Di sini antara dalam bentuk PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambar akan perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Komdigi, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan, bagaimana itu juga memaksa agar platform global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
8: Lebih lanjut diungkapkan di Rut LKB Nantara, Beni Siga Butar-Butar, bahwa pameran foto perisai tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkumdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.
2: Saksi Rian Kaisar mengungkapkan bahwa terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara tidak pernah membayar pokok kredit pinjaman BRI yang mengakibatkan kerugian sebesar 122 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Rian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
10: Waktu itu kami yakin bahwa PT GSU ini memang kompeten untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan sesuai yang disampaikan tadi.
11: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang diketuai Fajar Kusuma Haji kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan kredit Bank Rakyat Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 122 miliar rupiah. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Prio bersama tim menghadirkan saksi Rian Cesar yang merupakan Relationship Manager BRI. Dalam kesaksiannya, Rian mengatakan terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara selama fasilitas kredit berjalan tidak pernah membayar cicilan pokok kredit.
12: Terhadap hal tersebut kan kerugian yang dialaminya saudara saksi menyatakan 122 miliar. Apakah dalam hal tersebut saudara saksi juga mengetahui ada pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT GSU, PT Karya Tobindo, dan PT Dunia Pangan Gosen?
13: Setahu saya itu belum dibayarkan.
12: Tidak. Belum dibayarkan maksudnya seperti apa yang saudara saksi?
13: Sebelum lunas, 122 miliarnya belum lunas.
11: Sementara itu, saksi Teresia dari Leader Analis BRI mengaku selain jaminan kontrak kerja dari tiga kementerian, para terdakwa saat mengajukan pinjaman memberikan sejumlah barang anggunan seperti tanah dan bangunan.
14: Ya, pada saat diajukan itu apa yang dijaminkan oleh terdakwa?
10: Kalau GSU itu seingat saya ada rumah, kalau CKT itu ada rumah, ada kantor, ada ruko di Makassar.
14: Jaminan, apakah sebelumnya pihak Bank BRI melakukan appraisal mandiri atau seperti apa begitu?
10: Seingat saya ada, tapi saya lupa ya. Tapi seingat saya ada penilaian appraisal.
11: Jaksa mengungkapkan bahwa pada periode 2022 hingga 2023, Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara mengajukan kredit modal kerja, KMK, dengan menggunakan sejumlah kontrak pekerjaan yang diklaim berasal dari tiga kementerian. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, kontrak-kontrak tersebut diketahui bersifat fiktif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mendorong transisi energi yang tidak diseragamkan di seluruh Indonesia melalui strategi berbasis kewilayahan. Setiap daerah akan diarahkan mengembangkan energi bersih sesuai potensi dan karakteristiknya, mulai dari panas bumi di Sumatera hingga energi hidro dan terbarukan di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
15: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas meluncurkan buku strategi transisi energi berbasis kewilayahan menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta Kamis 25 Juni 2026. Buku ini menawarkan pendekatan Indonesia sentris untuk memetakan potensi energi di setiap wilayah agar transisi energi berjalan adil dan tidak meninggalkan daerah manapun. Menteri PPN atau Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, mengatakan transisi energi kini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Menurutnya, langkah tersebut semakin mendesak di tengah ketegangan geopolitik global dan gangguan rantai pasok energi. Namun, Rahmat menegaskan strategi transisi energi tidak dapat diterapkan secara seragam. Setiap wilayah memiliki karakter, tantangan, serta kekayaan sumber daya alam yang berbeda, sehingga membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.
16: Kita berharap setiap wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda juga punya strategi yang berbeda, dan ini yang tidak boleh kita seragamkan. Karena itu kita harus membangun kekuatan ekonomi baru berdasarkan potensi spesifik kewilayahan, mulai dari lumbung panas bumi di Sumatera, industri rendah karbon di Jawa Bali, ekosistem industri hijau di Kalimantan, hilirisasi mineral kritis di Sulawesi, hingga potensi hidro dan energi terbarukan raksasa di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
15: Pendekatan berbasis wilayah ini juga dinilai penting untuk menjawab tantangan pemerataan energi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar dalam memastikan keadilan energi di seluruh daerah. Ia menjelaskan Kementerian ESDM telah menyiapkan langkah melalui Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Dalam rencana tersebut, potensi energi dan kebutuhan konsumsi setiap provinsi menjadi dasar dalam menyusun strategi transisi energi.
17: Pendekatan RUEN ini terdapat 4 strategi utama dalam transisi energi meliputi potensi ketersediaan energi berdasarkan wilayah. Setiap daerah provinsi memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dari sisi profil konsumsi energi masyarakat dan industri, profil sumber daya alam energi baru terbarukan. Pendekatan per provinsi memastikan tidak adanya potensi daerah yang terabaikan.
15: Upaya Indonesia mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan juga mendapat dukungan dari mitra internasional. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, yang hadir dalam peluncuran buku tersebut, menyatakan Jerman berkomitmen mendukung transisi energi Indonesia melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership. Dukungan itu antara lain diwujudkan melalui pembangunan proyek infrastruktur hijau senilai 700 juta euro dalam 6 bulan terakhir. Jerman juga bekerja sama melalui German Agency for International Cooperation atau GIS untuk membantu mengatasi hambatan kebijakan sekaligus mendorong pengembangan inovasi energi di tingkat lokal. Melalui strategi berbasis kewilayahan, pemerintah berharap transisi energi bukan hanya menekan emisi dan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai dengan kekuatan setiap daerah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kondisi kesehatan dan usia lanjut menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketua Kloter Sub 112 memastikan berbagai keringanan atau rukhsah dimanfaatkan agar jemaah lansia tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
19: Ya, dapat saya informasikan Ketua Kloter SUB 112 Aniswatun Nadiro menyampaikan seluruh jamaah di kloternya telah menuntaskan umroh wajib. Sebagian jamaah juga mengikuti kegiatan city tour selama berada di Tanah Suci. Menurut Aniswatun, ada satu jemaah yang batal melaksanakan lontar jumroh karena kondisi kesehatannya. Keputusan tersebut diambil bersama keluarga dengan memanfaatkan rukhsah atau keringanan syariat yang diberikan kepada jemaah dengan kondisi tertentu. Berikut keterangan dari Aniswatun.
20: Kalau city tour ada beberapa yang ikut city tour. Kalau itu ada umroh wajibnya, ibadah wajibnya semuanya sudah terlaksana. Untuk yang jamarot kemarin memang dibatalkan oleh putrinya.
21: Oke.
20: Memang kondisinya seperti itu, jadi kan ada rusak ya. Jadi dimanfaatkan rusak itu sehingga beliau dibatalkan. Tidak mungkin beliau kesana sendiri.
19: Dan saat puncak ibadah haji, Aniswatun juga menerapkan skema tanazul bagi sejumlah jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi di Mina yang cukup padat. Yang menambahkan jumlah jemaah lansia di kloter SUB 112 mencapai lebih dari 100 orang. Seluruh jemaah kategori lansia dan risiko tinggi tersebut menjalani skema murul sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Demikian laporan Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: selanjutnya kita menuju ke daerah lainnya. Hari ini kepulangan jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat sebanyak 830 jiwa mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan Saadat Udarain. Aen.
0: Baik, mendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan dua kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Maksud kami, mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5398. Kemudian pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal Banten menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7625. Salah satu jemaah haji asal Banten, Irma, mengatakan dirinya senang, namun dirinya pun mempunyai sisi sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci dikarenakan sakit saat menjalankan ibadah haji di Makkah. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah sebanyak 34.853 jemaah haji. Dan hal tersebut mereka akan kembali secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.564 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Oman menegaskan bahwa tidak ada rencana penerapan biaya transit dalam pengaturan Selat Hormuz di masa depan. Pemerintah Oman kembali menekankan komitmennya untuk menjaga kebebasan dan keamanan navigasi di jalur perairan strategis tersebut. Dilansir dari Xinhua, Jumat 26 Juni 2026, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Oman, Syahid Badr bin Hamad bin Hamud Al-Bushaidi. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri antara negara-negara Dewan Kerjasama Teluk dan Amerika Serikat di Bahrain. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia U17 siap menghadapi Brazil di laga kedua Nations U17 Futsal Turnamen 2026. Berikut laporan Karisma Rizky.
21: Timnas Futsal Indonesia U17 tengah bersiap menghadapi laga kedua Four Nation Under 17 Futsal Tournament 2026 malam hari ini pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Castro del Rio, Cordoba, Spanyol. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Brazil di grup A. Sebelumnya Timnas kalah 0-4 dari Spanyol. Gol Spanyol dicetak oleh Pablo Cardona, Arno Pareja, Albert Soreto, dan Roger Lorente. Pelatih Amril Doule mengatakan kekalahan ini akan menjadi pengalaman berharga untuk anak asuhnya agar di pertandingan melawan Brazil lebih baik.
22: Ini menjadi pelajaran penting juga ya, dan pengalaman bagi mereka di mana para pemain masih terburu-buru pada saat mendapat peluang. Jadi ini bagian dari step awal anak-anak agar bisa di babak di pertandingan berikutnya mereka bisa lebih baik lagi melawan Brazil. Dan beberapa kejadian penting di sini bisa jadi pelajaran untuk depan.
21: Senada dengan Amril, Kepala Ekspedisi Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menilai kekalahan atas Spanyol di laga pertama memberikan pelajaran penting bagi skuad muda Indonesia.
1: In the next game, try our best with Brazil.
3: Pada pertandingan berikutnya melawan Brasil, kami akan berusaha sebaik mungkin dan semoga kami bisa memperbaiki beberapa detail permainan. Hari ini kami sudah melihat buktinya. Kami sebagai staff sudah paham, tetapi para pemain benar-benar perlu menyadari bahwa jika mereka tidak memperhatikan detail sesuai keinginan kami, kami akan mengalami kesulitan dan itulah yang terjadi. Jadi biasanya apa yang kami sampaikan kepada mereka sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan hari ini itulah kenyataannya. Mereka kini merasa sedih, padahal menurut saya mereka tidak perlu bersedih. Selangkah demi selangkah kami akan tampil lebih baik. Kami akan lebih banyak bermain bersama dan kami akan terus berkembang.
21: Turnamen ini mempertemukan Indonesia dengan negara kuat seperti Spanyol dan Brazil di grup A. Timnas Indonesia U17 untuk sementara menempati posisi ketiga, perjalanan Garuda Muda akan berlanjut ke babak selanjutnya sesuai regulasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Baiklah pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gunung Sitoli 96,2 MHz. Dan pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama warta berita dari Pro 3 Jakarta. Dan semoga dapat memberikan satu informasi terbaru untuk kita di malam hari ini. Dan pendengar, seperti biasanya setiap Jumat ya, kami akan hadirkan satu paket acara untuk Anda. Untuk Anda seluruh kami kaum muslimin dan muslimat, kami akan menghadirkan mimbar agama Islam untuk Anda bersama dengan narasumber kita Ibu Fatimah Azmi Nainggolan di malam hari ini dengan judul Menjadi Muslim Bijak Saring Sebelum Sharing. Seperti apa? Kita akan dengarkan bersama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat pendengar setia RRI Pro 1 Gunung Sitoli dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi umur, dan diberi keimanan sehingga kita dapat berjumpa melalui naradengar dalam siaran mimbar Islam hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk kepada umat-umat beliau yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kita hidup di zaman yang penuh dengan kemudahan, di zaman yang penuh dengan kecanggihan teknologi, di zaman yang luar biasa, di mana di zaman kita, di saat ini dunia itu berada di dalam genggaman kita, yaitu melalui gawai atau smartphone yang kita miliki. Dan melalui itu informasi-informasi mengalir deras, mengalir tak terbendung. Dan hanya dengan satu sentuhan dari jari jemari kita, sebuah berita bisa tersebar ke jutaan orang hanya dalam hitungan detik saja. Namun, sahabat pendengar yang dirahmati Allah, di balik semua kemudahan ini tersimpan juga bahaya yang besar yang mengintai kita. Di balik banjirnya informasi ini tidak hanya membawa kebaikan saja, tetapi juga akan membawa sampah-sampah informasi, yaitu seperti hoax, fitnah, bisa jadi adu domba, dan juga berita palsu. Dan seringkali, mungkin karena rasa penasaran kita yang tinggi, rasa keingintahuan kita yang sangat besar, menjadikan kita ingin menjadi orang yang paling cepat tahu terhadap sebuah informasi. Sehingga akibatnya, tidak sedikit dari kita yang langsung membagikan informasi tersebut tanpa kita periksa fakta kebenaran informasi itu, yang membuat kita terjebak dalam budaya share dulu, saring belakangan. Nah, padahal dalam Islam, jari jemari yang kita gunakan untuk men-share informasi tadi itu kelak akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tema kita pada hari ini yaitu menjadi muslim bijak yang saring sebelum sharing. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, seperti kita ketahui, Islam itu merupakan agama yang sangat sempurna. Dalam Islam tidak hanya mengatur urusan ibadah ritual saja seperti melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan ibadah-ibadah lainnya. Tetapi Islam juga mengatur bagaimana kita berkomunikasi dan mengelola informasi yang kita dapatkan. Dan jauh sebelum kecanggihan teknologi yang ditemukan saat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita sebuah sistem anti hoax yang sangat ampuh, yang mana sistem itu bernama tabayyun. Tabayyun itu artinya memeriksa, meneliti, dan mengkonfirmasi kebenaran dari sebuah berita. Mari kita renungkan, sahabat pendengar yang dirahmati Allah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat ke-6. Yang artinya itu, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu, yang berakibat kamu menyesali perbuatan itu. Jadi sahabat pendengar yang dirahmati Allah, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengingatkan kepada kita dengan panggilan yang sangat mesra. Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini artinya urusan menyaring berita adalah bagian dari cermin keimanan kita kepada Allah. Dan Allah juga memerintahkan kita untuk tabayyun, untuk teliti. Jangan langsung percaya dengan sebuah berita, jangan langsung emosi, dan jangan langsung menyebarluaskannya. Kenapa Allah katakan seperti itu? Karena jika kita menyebarkan berita yang ternyata berita itu palsu, kita dapat menyebabkan mencelakakan orang lain. Kita dapat merusak nama baik orang lain, dapat memutus tali silaturahmi, dan ujung-ujungnya kita sendiri yang akan tenggelam dalam penyesalan yang mendalam. Lalu bagaimana, sahabat pendengar yang dirahmati Allah, bagaimana dengan lisan atau jari kita yang suka terburu-buru ini membagikan cerita yang baru saja kita dengar? Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan peringatannya yang sangat keras kepada kita melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, cukuplah seseorang dikatakan berdusta atau berbohong jika ia menceritakan, dia menyebarkan setiap apa yang didengarnya. Coba kita perhatikan sahabat, bahwa Rasulullah itu tidak mengatakan kalau kamu mengarang cerita bohong. Tidak, Rasulullah tidak mengatakan itu. Rasulullah hanya mengatakan cukup dianggap sebagai pendusta kalau kita langsung menyampaikan setiap apa yang kita dengar ataupun apa yang kita bacakan tanpa disaring terlebih dahulu. Mengapa Rasulullah mengatakan hal tersebut? Karena tidak semua yang kita dengar itu benar, dan tidak semua yang benar itu perlu kita sampaikan, atau ada maslahat jika kita menyebarkannya ke orang lain. Nah, sahabat pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kita merasa terlalu kaku atau kan cuma sekedar membagikan berita begitu. Memangnya efeknya bisa seburuk apa sih? Nah, untuk melihat efeknya kita dapat kembali membuka lembaran sejarah Islam, yang mana sejarah keemasan Islam saat itu sempat tercoreng oleh noda darah akibat dari dahsyatnya fitnah dari berita palsu. Nah, kisah ini kita ambil dari kisah terbunuhnya seorang sahabat Rasulullah, seorang menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga sahabat yang dijamin masuk surganya Allah, yaitu sekaligus khalifah ketiga di dalam Islam, yaitu peristiwa yang terjadi pada Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika itu pada masa akhir pemerintahan dari Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, wilayah Islam itu sudah menyebar sangat luas. Dan di saat itulah kemudian muncul sekelompok orang yang memprovokasi masyarakat, di mana mereka ini bergerak dari satu kota ke kota lainnya, mulai dari Basrah, dari Kufah hingga ke Mesir. Mereka bergerak bukan untuk menyampaikan dakwah Islam, melainkan mereka bergerak menyebar ke masyarakat untuk menyebarkan fake news, menyebarkan fitnah tentang kepemimpinan.

berita bohong itu ke masyarakat secara masif, secara terstruktur, dan disebarkan melalui mulut ke mulut pada zaman itu. Kemudian yang akhirnya berakibat pada masyarakat di daerah-daerah yang letaknya jauh dari pusat pemerintahan ketika itu di Madinah, masyarakat yang awam, masyarakat yang tidak melakukan tabayun tadi, tidak meneliti berita yang mereka dengar, akhirnya pun termakan oleh berita palsu ini, sehingga kebencian mulai tumbuh di hati mereka. Pikiran mereka pun mulai diracuni oleh persepsi yang salah tentang sang khalifah yang aslinya itu sangat soleh dan lembut hati. Puncaknya, sahabat pendengar yang dirahmati Allah, akibat dari fitnah tersebut, pada tahun ke-35 Hijriah, ribuan orang yang terprovokasi pun datang untuk mengepung rumah sang khalifah Utsman bin Affan di Madinah. Mereka menuntut untuk khalifah Utsman turun dari jabatannya, dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang sebagai seorang khalifah saat itu tidak ingin adanya tumpahan darah di kota Rasulullah, sehingga Khalifah Utsman melarang para sahabat untuk membelanya saat itu. Sang Khalifah Utsman bin Affan memilih untuk bertahan dalam kesabaran. Hingga sampailah pada hari yang kelam, saat itu ketika Khalifah Utsman bin Affan sedang berpuasa, beliau duduk membaca Al-Quran di dalam rumahnya, dan para perusuh yang buta tadi mata hatinya akibat termakan berita bohong, akibat termakan fitnah tadi, berhasil menerobos masuk ke rumah sang khalifah. Mereka kemudian menyerang sang khalifah, dan darah suci dari Khalifah Utsman bin Affan pun tumpah mengalir di atas Al-Quran yang sedang ia baca. Coba kita renungkan, sahabat pendengar yang dirahmati Allah, bahwa seorang sahabat besar, seorang yang dinikahkan dengan dua putri Rasulullah, seorang yang telah menginfakkan hartanya yang tak terhitung untuk kejayaan Islam pada saat itu, harus wafat terbunuh secara tragis, bukan oleh senjata perang, bukan oleh pasukan peperangan musuh Romawi ataupun Persia, melainkan Khalifah Utsman bin Affan terbunuh akibat berita palsu yang berhasil memprovokasi umat Islam untuk membenci pemimpinnya sendiri saat itu. Dan itulah yang menjadi titik awal mula munculnya perpecahan besar di kalangan umat Islam, yang dampaknya kita rasakan hingga saat ini. Begitulah pendengar, sahabat pendengar RRI dimanapun Anda berada, akibat dari berita palsu yang disebarkan, yaitu dapat membunuh seorang khalifah. Dan kita harus belajar dari tragedi besar dari wafatnya sang khalifah Utsman bin Affan. Kita harus menyadari bahwasanya berita palsu itu bukanlah masalah yang sepele. Berita palsu atau hoax bisa menghancurkan sebuah negara, bisa merusak nama baik, dan bisa memecah belah persaudaraan. Dan jika di zaman dulu hoax itu mereka sebarkan melalui lisan dari kota ke kota, memerlukan waktu yang cukup panjang, namun hari ini hoax atau berita palsu itu menyebar hanya dalam hitungan detik lewat jari jemari kita. Sahabat mendengar yang dirahmati Allah, lalu bagaimana? Bagaimana caranya agar kita menjadi muslim yang bijak di era digital ini? Bagaimana kita bisa menerapkan prinsip saring sebelum sharing? Di sini saya akan menjelaskan bahwasanya kita dapat melakukan 3 langkah yang mudah kita lakukan.

0: lakukan?
1: Yaitu yang pertama, sahabat pendengar yang dirahmati Allah, yang pertama kita kenali dulu sumber beritanya atau verifikasi. Jika kita menerima pesan berantai dari grup WhatsApp misalnya, atau berita-berita viral dari media sosial kita, kita jangan langsung percaya sama berita itu. Kita periksa dulu sumbernya, apakah bersumber dari media yang kredibel atau justru dari situs atau akun yang tidak jelas identitasnya. Karena tadi Islam itu mengajarkan kita untuk tabayun, untuk meneliti, untuk memeriksa informasi yang kita dapatkan. Nah, sahabat pendengar yang dirahmati Allah, yang kedua yang bisa kita lakukan yaitu kita gunakan akal sehat dan logika kita. Berita palsu ini seringkali dibuat untuk memancing emosi kita, membuat kita marah, membuat kita takut, ataupun membuat kita sangat gembira. Nah, jika sebuah berita membuat kita langsung merasa emosional begitu, coba kita berhenti sejenak, kita teliti, kita tarik nafas, kita lihat dulu isi dari berita itu. Kita baca, kita cari fakta-faktanya, kita gunakan akal sehat kita. Kita bertanya dalam diri kita dulu, apakah berita itu masuk akal begitu untuk kita percayai. Nah, kemudian yang ketiga yang dapat kita lakukan yaitu kita pikirkan dampaknya, kita uji maslahatnya ketika kita ingin menyebarluaskan berita tadi. Meskipun sebuah berita yang kita dapatkan itu bisa jadi benar, coba kita tanyakan lagi kepada diri kita sendiri sebelum membagikannya ke orang lain. Kalau saya share berita ini, adakah manfaatnya atau tidak begitu? Atau justru ketika kita men-share berita tersebut, itu dapat menimbulkan kegaduhan dan dapat menyakiti hati orang lain. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Nah, dalam konteks digital tadi, ketika kita tidak mampu untuk menyebarkan kebaikan melalui media sosial kita, melalui WhatsApp yang kita miliki misalnya, maka lebih baik diam, atau ketiklah yang baik atau jempolnya diam. Nah, sahabat pendengar RRI Pro 1 yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, mari mulai saat ini kita jadikan handphone yang kita miliki, media sosial yang kita miliki, itu sebagai ladang pahala jariah kita, bukan justru sebagai ladang dosa jariah untuk kita. Bayangkan sahabat pendengar, jika kita membagikan satu berita hoax atau berita palsu, lalu berita tersebut tersebar lagi oleh ratusan orang dan kemudian dibaca oleh ribuan orang, maka dosa fitnah yang kita sebarkan itu akan terus mengalir kepada kita bahkan setelah kita dikuburkan nanti. Sebaliknya, jika kita menjadikan handphone yang kita miliki, media sosial yang kita miliki sebagai tempat membagikan ilmu, pengetahuan, membagikan kebaikan-kebaikan, menyebarkan pesan-pesan kedamaian, maka yang kita dapat itu adalah pahala jariah yang akan kita panen terus-menerus bahkan sampai setelah kita dikuburkan nantinya. Maka sahabat pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita berkomitmen saring sebelum sharing, tabayun sebelum bertindak. Demikianlah sahabat pendengar yang dirahmati Allah yang dapat saya sampaikan pada mimbar Islam hari ini. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Prasat Radio Gunung Soli dimanapun Anda berada, terima kasih pendengar Anda masih di sini bersama kami yang tetap semangat menemani Anda hingga informasi pukul 24 waktu Indonesia Barat bersama Putri yang menemani Anda di malam hari ini. Semoga tetap terhibur pendengar dengan segala program acara yang kami hadirkan untuk Anda dan juga rangkaian lagu pilihan yang mewarnai suasana di malam ini pendengar. Tetaplah di sini bersama kami tentang rasa Astrid.

0: Islam. Saya Kristen.
1: Saya Buddha.
2: Saya Hindu.
3: Saya Konghucu.
4: Kami tidak mempermasalahkan agama.
5: Saya Nias.
6: Saya Medan.
7: Saya Jambi.
8: Saya Ambon.
9: Kami tidak mempermasalahkan suku.
10: Kami tidak mempermasalahkan suku.
11: Kami tidak mempermasalahkan suku.
12: Kami tidak mempermasalahkan suku.
13: Karena kita Indonesia memang beda, namun satu tujuan, memajukan Indonesia lebih baik. Mari berkreasi, ciptakan sesuatu yang inovatif untuk membangun negeri.

Pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, Anda masih di sini bersama kami pendengar di 96,2 MHz ya. Masih bersama Putri yang tetap semangat menemani Anda di hari ini. Baik, tentunya pendengar, Putri hadirkan juga berbagai informasi yang kami kutip dari portal berita rri.co.id. Dan pendengar, informasi yang selanjutnya Putri hadirkan di mana Mendikdasmen paparkan 5 strategi perluas akses pendidikan di daerah 3T. Pendengar Pro 1, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti menegaskan komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Dan salah satu upaya yang kini dikembangkan adalah pembelajaran jarak jauh atau PJJ dengan Kalimantan Barat menjadi salah satu daerah percontohan. Abdul Mukti menjelaskan pendengar, tentunya saat ini pemerintah telah menetapkan 5 kebijakan utama untuk memperluas layanan pendidikan di kawasan 3T. Kebijakan kedua adalah menyelenggarakan sekolah terbuka disusul pembelajaran jarak jauh atau PJJ sebagai strategi ketiga. Menurutnya SMA Negeri 1 Kalimantan Barat kini menjadi sekolah induk pelajaran PJJ bagi peserta didik yang tinggal di daerah yang sulit dijangkau. Strategi keempat lanjutnya dilakukan melalui program pendidikan kesetaraan atau yang sebelumnya dikenal sebagai program kelompok belajar atau kerja paket. Sementara strategi kelima diwujudkan melalui program pendidikan berbasis komunikasi seperti kursus maupun bentuk pendidikan lain yang memang diselenggarakan oleh masyarakat. Abdul Mukti menegaskan pendengar, pihaknya berkomitmen dengan pendidikan bermutu untuk semua menjangkau yang tidak terjangkau, terutama Kalimantan Barat yang salah satu tantangan adalah letak sekolah yang jauh. Itulah pendengar informasi yang Putri hadirkan, semoga bisa bermanfaat dan masih ada informasi lainnya yang bakal hadir untuk kita simak bersama pendengar seperti apa informasinya. Saat lagi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Gunung Sitoli, kanal inspirasi.

0: Nanti om kasih duit, kasih motor sama mobil.
1: Aduh, gak mau om. Jangan om, gak mau om.
2: Trafficking adalah kejahatan paling besar. Jagalah, lindungilah keluarga Anda dari orang-orang yang tidak dikenal dan menawarkan pekerjaan atau jasa yang tidak jelas. Berhentilah melakukan trafficking sebelum Anda di-trafficking.

Pendengar Prasa TRI di Gunung Sitoli, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di sini di 96,2 MHz pendengar ya, yang terus menghadirkan berbagai informasi yang menarik untuk Anda di malam hari ini, dengan harapan referensi informasi Anda dapat bertambah pendengar, dan cekar online pengetahuan kita juga lebih bertambah begitu ya di malam ini, sambil dengerin rangkaian lagu-lagu yang asik, yang enak-enak didengar gitu pendengar, menemani suasana malam Anda bersama orang-orang yang Anda sayangi. Tetaplah bersama kami di 96,2 MHz Pro 1.

0: capek. Main game
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pa, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pa, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: Ma, kasih uang. Aku mau jajan.
1: Ini, sisanya abang tabung ya.
0: Pak, rokok satu batang. Wah, nikmat. Hah? Dara?
2: Adi, kamu ngapain? Kecil-kecil sudah merokok. Awas ya, Om kasih tahu sama orang tuamu.
0: Jangan Om.
3: Setiap tahun, angka perokok anak meningkat.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

Indonesia terdiri dari berbagai suku, adat, dan budaya. Setiap daerah tentu akan mempunyai ciri khas tersendiri baik dari segi makanan, bahasa, alat musik, dan juga senjata tradisional. Jika berbicara tentang senjata, maka tidak terlepas pula dari pelindung atau perisainya. Perisai tradisional dari Nias adalah banuse, terbuat dari kayu berbentuk seperti daun pisang dan dipegang di tangan kiri, berfungsi untuk membelokkan serangan musuh atau menangkisnya. Permukaan banuse diukir dengan pola rusuk kandang dari atas ke bawah. Ada simbol bulat di tengahnya dan pegangan perisai ini berada tepat di belakang simbol

Pendengar Prasatara di Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, ada masih di sini bersama kami. Selanjutnya pendengar, kita akan beralih ke rangkaian lagu-lagu daerah Nias di malam hari ini yang akan menemani kita semua pendengar ya di Prasatu RRI Gunung Sitoli. Rangkaian lagu-lagu yang kami hadirkan ya, rangkaian lagu daerah Nias akan hadir untuk kita nikmati bersama di Prasatu RRI Gunung Sitoli yang akan menghibur kita semua pendengar di malam ini. Tetap di sini bersama kami.

Rita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang!

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyuk-uyuk, dan sinar.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
1: Maaf, Pak. Saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga, Pak.
0: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
1: Saya...

6 tanda anak bahagia yang orang tua harus tahu. Pertama, mudah beradaptasi dan berteman. Kasih sayang yang membuat anak percaya diri dan mudah berteman. Kedua, tumbuh kembang baik. Kondisi psikologis yang bahagia membuat anak Anda bisa tumbuh secara maksimal. Ketiga, tahu cara ekspresikan. Tahu cara mengekspresikan diri dengan baik. Anak yang bahagia, nyaman dengan dirinya sendiri sehingga bisa mengekspresikan diri dengan baik. Keempat, didominasi emosi positif. Anak yang bahagia dipenuhi dengan perasaan positif dan optimisme. Kelima, punya empati yang besar. Anak yang bahagia memiliki empati besar terhadap orang lain, bahkan orang tuanya dan juga temannya. Keenam, bisa menikmati waktunya sendiri. Anak yang bahagia bisa menikmati waktunya sendiri untuk beberapa waktu tanpa rewel pada orang tuanya.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: tahun ini kayaknya dilaksanakan di Tokyo, Jepang.
1: Olimpiade adalah puncak dari kejuaraan seluruh dunia.
2: Tahukah Anda, Olimpiade diadakan pertama kali pada tahun 776 sebelum Masehi. Diselenggarakan 4 tahun sekali dan tidak bertahan lama, karena Olimpiade kuno hanya khusus diikuti oleh suku-suku bangsa Yunani dan hanya bersifat keagamaan. Diberi nama Olimpik, karena pesta olahraga ini pertama kali diadakan di kota Olimpia di tepi sungai Alpecis Yunani. Setelah hampir 4 abad lamanya, Olimpiade tidak pernah diselenggarakan. Lalu seorang sarjana sejarah pendidikan kebangsaan Prancis bernama Pierre de Coubertin berhasil menghidupkan kembali Olimpiade tersebut. Dia mengundang wakil-wakil dari berbagai negara untuk memusyawarahkan Olimpiade tersebut dengan gaya modern, dan Olimpiade itu pun diadakan pertama kali pada tahun 1896 di Athena, Yunani. Indonesia mulai berpartisipasi di Olimpiade pada tahun 1952 di Helsinki, Finlandia. Sejak saat itu, Indonesia tak pernah absen mengirimkan atlet-atlet terbaiknya ke ajang Olimpiade. Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma menjadi peraih medali emas pertama untuk Indonesia di Olimpiade Barcelona pada tahun 1992. Tahun ini, pesta olahraga terbesar di dunia ini pun akan diselenggarakan di Tokyo, Jepang.

Bertambahnya usia bukan berarti kita memahami segalanya. Maksudnya, tidak dapat dipungkiri, sering berjalan waktu, usia kita juga terus bertambah. Tetapi, jangan pernah sekali-kali merasa bahwa Andalah yang tahu segalanya, dikarenakan usia yang sudah matang. Itu adalah pemikiran yang salah, karena sejatinya segala hal dapat dipahami bukan karena usia, tetapi karena pengalaman.

Orang yang berbahaya adalah orang yang gak banyak omongannya, padahal punya banyak aset di mana-mana. Bersikap apa adanya dan gak banyak gaya, padahal punya capaian yang luar biasa. Bertingkah konyol, padahal sedang mengamati karakter orang di dekatnya. Terlihat cuek dan tidak peduli, padahal lebih suka berbagi, diam-diam tanpa perlu pengakuan.

0: Eh Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun, gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu, namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

Tahukah Anda berapa banyak oksigen yang dihasilkan oleh berbagai jenis pohon? Tahukah Anda bahwa tidak semua loh jenis pohon menghasilkan jumlah oksigen yang sama? Beberapa pohon yang menghasilkan oksigen, yang pertama adalah pohon akasia. Akasia menyerap oksigen, air, dan cahaya matahari untuk menghasilkan glukosa, dan untuk menghasilkan glukosa sekitar 143,33 kg oksigen dalam sehari. Pohon Platanus adalah pohon besar dengan kulit kayu yang berbintik. Pohon ini tidak menghasilkan terlalu banyak oksigen. Pohon yang satu ini menghasilkan sekitar 100 kg oksigen per tahunnya. Pohon Fagus atau pohon Beech adalah pohon kayunya yang kerap sekali digunakan sebagai kayu bakar karena menghasilkan nyala api yang terang dan tahan lama. Pohon yang satu ini ditemukan di Eropa dan dapat menghasilkan sekitar 118 kg oksigen per tahunnya. Pohon Dalbergia latifolia adalah pohon yang tumbuh liar di tanah Jawa dan menjadi salah satu penghasil kayu terbaik. Pohon ini menghasilkan oksigen dalam jumlah besar, yaitu sekitar 207,33 kg per harinya. Pohon bambu. Tahu kan pohon bambu? Nah, pohon ini dikenal sebagai pohon dengan pertumbuhan tercepat loh di dunia. Bahkan pohon ini menghasilkan oksigen dalam jumlah besar. Diperkirakan satu pohon bambu saja, khususnya pohon bambu dewasa, menghasilkan lebih dari 300 kg oksigen dalam setahun. Pohon cemara banyak digunakan untuk menghias rumah saat Natal tiba. Pohon cemara mampu menyerap sekitar 220 kg karbon dioksida dan menghasilkan sekitar 450 kg oksigen setiap tahunnya. Pohon acer, salah satu jenis pohon yang menghasilkan paling banyak oksigen. Diperkirakan satu daun acer ini dapat memproduksi sekitar 5 mg oksigen dalam 1 jam. Sedangkan satu pohon dapat memiliki sekitar 100 ribu daun pada kondisi yang baik. Artinya, satu pohon acer dapat menghasilkan sekitar 100 kg oksigen hanya dalam waktu 1 jam saja. Nah, itulah banyak oksigen yang dihasilkan oleh berbagai jenis pohon. Semoga

Mengapa anda bersin, batuk, cekukan, mendengkur dan menguap? Ya, sama seperti bersin. Ketika anda batuk, bertujuan untuk mengusir zat berbahaya dalam tubuh anda. Jika bersin terjadi karena ada partikel asing di hidung, maka batuk terjadi karena ada partikel atau zat asing di dalam paru-paru atau tenggorokan anda. Tujuannya untuk membersihkan paru-paru dari zat yang berbahaya saat saluran pernafasan mulai terganggu. Batuk dapat pula menjadi upaya yang disengaja untuk membersihkan tenggorokan. Batuk juga bisa menyebarkan kuman yang menyebabkan penyakit. Karena itu, sebaiknya ketika batuk, Anda menutup mulut.

Secara ilmiah, ternyata ini yang akan terjadi dalam tubuh kita kalau kita akan marah. Yang pertama, meningkatkan tekanan darah. Yang kedua, meningkatnya denyut nadi. Yang ketiga, meningkatnya laju pernafasan. Yang keempat, meningkatnya gula darah. Yang kelima, terjadinya distensi pembuluh darah ke sistem saraf pusat. Yang keenam, meningkatnya aliran darah ke organ pencernaan. Yang ketujuh, meningkatnya keringat. Yang kedelapan, menurunkan produksi air liur. Dan yang terakhir, melebarnya pupil. Nah, banyak sekali dampak negatif yang akan terjadi saat kita hendak marah. Kalau Anda merasakan gejala tersebut, cepat-cepat ambil tindakan untuk meredakan amarah Anda, karena tubuh sudah memberikan alarm ke kita.

0: Aduh, akhir-akhir ini aku nggak bisa baca tulis dekat deh. Kayaknya aku harus minum jus wortel. Nah, siapa nih yang masih percaya kalau wortel dapat menyembuhkan mata minus? Aku kasih tahu ya, sebenarnya sayur dan buah-buahan yang berwarna jingga termasuk wortel itu mempunyai beta-karotin. Nah, beta-karotin yang ada dalam wortel ini diubah menjadi vitamin A. Nah, manfaatnya bisa meningkatkan kesehatan mata. Jadi, vitamin A itu sendiri termasuk wortel itu tidak bisa mengurangi mata minus, alias itu adalah mitos. Yang bisa kita lakukan adalah menjaga supaya minusnya tidak bertambah. Yang pertama, jangan terlalu sering menggunakan gadget. Kedua, gunakanlah kacamata atau soft lens. Yang ketiga, jaga jarak baca minimal 30 cm. Intinya, wortel itu tidak dapat menyembuhkan mata minus kita.
1: This is the real life.

nggak sih Anda bangun terus Anda melihat bagian kulit Anda itu ada lebam atau merah tanpa kita sadari? Terkadang orang tua dulu berkata itu tanda kita sedang dijilat setan atau tertindih setan atau sedang dicubit sama setan. Jelasannya, lebam atau memar dalam istilah kedokterannya biasanya kita sebut sebagai hematom. Itu terjadi karena adanya pecahan pembuluh darah kapiler yang letaknya di bawah kulit. Nah, biasanya hematom ini disertai bengkak dan juga rasa nyeri. Ini biasanya terjadi akibat adanya benturan atau nggak ada kenapa-kenapa tiba-tiba saja muncul lebam atau memar. Pasti kita bertanya, kok bisa sih ada lebam secara tiba-tiba padahal kita tidak tertindih meja atau apalah itu? Ada beberapa hal yang bisa menjadi faktor resiko munculnya memar atau lebam yang secara tiba-tiba di kulit kita. Yang pertama, bisa karena kita konsumsi obat-obatan atau vitamin tertentu yang memiliki efek mengencerkan darah. Yang kedua, bisa juga karena faktor usia. Yang ketiga, bisa akibat penyakit tertentu, misalnya penyakit von Willebrand atau hemofilia. Juga bisa karena seseorang mengalami defisiensi atau kekurangan vitamin.

Aduh, banyak banget nih sisa makanan. Itu dulu. Ada 5 tips kelola sisa makanan agar tak jadi sampah. Pertama, buat nasi aking. Nasi yang tidak habis atau sisa ini bisa dimanfaatkan menjadi nasi aking loh, yaitu nasi yang dikeringkan dengan cara dijemur untuk dimasak pada waktu lain. Nasi menjadi awet karena mampu menghilangkan sebagian air. Nasi pun menjadi lebih kaya akan pati resisten dibandingkan dengan nasi biasa. Pati resisten ini merupakan serat pangan yang memberi manfaat bagi kesehatan tubuh. Kedua, sirup kulit buah. Nah, sebut dia kulit buah saat mengkonsumsi buah yang harus dikupas kulitnya, seperti mangga, apel, dan lain sebagainya. Sudah pasti akan timbul sampah makanan dari kulit buah tersebut. Menyiasati hal ini, kulit buah-buahan yang memiliki aroma kuat dapat diolah menjadi bahan pembuat sirup. Sementara itu, beberapa kulit buah dan sayur yang kaya pektin dapat ditambah dalam pembuatan selai atau diekstrak pektinnya. Lalu ada kulit wortel yang dapat ditepungkan dan digunakan sebagai campuran dalam pembuatan kue karena masih mengandung beta-karotin. Ketiga adalah puree, buah atau sayur. Nah, tidak jarang buah-buahan yang terlalu matang ditemukan di rumah dan sering kali kita buang begitu saja karena kita merasa kurang nikmat untuk dimakan, seperti mangga, pepaya, kuini, bahkan buah-buah yang lain. Padahal sebenarnya buah tersebut belum busuk loh. Terkait hal ini, buah yang terlalu matang dihancurkan menjadi puree, kemudian dibekukan. Puree adalah bahan makanan biasanya buah atau sayur yang dilembutkan, baik itu dengan menggunakan blender atau ditumpuk secara manual. Puree tersebut sewaktu-waktu dapat digunakan sebagai campuran makanan pendamping air susu ibu. Keempat ialah tulang, duri ikan, kulit udang, dan kepiting merupakan komponen makanan yang sering tersisa. Pengelolaannya dapat dibuat menjadi awetan kaldu secara sederhana di rumah. Adapun cara pengelolaannya yakni direbus dengan atau tanpa ditambah bumbu lain, kemudian disaring deh. Hasil saringan itu dibekukan dalam ukuran kecil-kecil dan siap digunakan pada saat pembutuhannya. Di sisi lain, tulang dari duri ikan dapat diekstrak gelatinnya, juga digunakan sebagai bahan pembuat es krim, permen jelly, selai, dan sebagainya dengan nilai ekonomi yang tinggi. Kelima, roti atau biskuit yang melempem dan berbau kurang enak. Meski belum berjamur, keadaan demikian membuat ragu dan kurang selera ya untuk kita makan. Disarankan agar roti atau biskuit itu dikeringkan lalu ditepungkan hingga kemudian dapat digunakan sebagai campuran adonan kue atau biskuit, juga mentega pada gorengan, misal nugget, risol mayo, dan lain sebagainya. Beberapa sisa makanan yang diolah kembali menjadi makanan lain tetap dapat menjadi sumber gizi maupun komponen fungsional. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa pengelolaan tersebut juga dapat merusak komponen gizi dan fungsinya. Jadi harus ada yang diperhatikan juga. Beberapa poin yang harus diperhatikan dalam pengolahan sisa makanan adalah mengecek terlebih dahulu kondisi bahan. Pastikan bahan tidak busuk atau rusak karena serangan mikroba maupun binatang. Bahan yang sudah busuk dan rusak sebaiknya jangan diolah lagi.

Orang yang dadanya sempit, satu kesalahan orang saja udah bikin dia nyesek. Tapi kalau dadanya lapang, kesalahan-kesalahan orang itu gak bikin dia nyesek karena masih lapang. Kayak sebuah ruangan sempit ditaruh satu barang udah sesak. Tapi kalau ruangannya luas ditaruh banyak barang juga masih lapang.

Jangan pernah punya niat membuktikan sesuatu pada manusia. Kecil dihina, besar dicurigai, salah dicaci. Bahkan benar sekalipun kamu masih bisa digibahin. Satu hal yang harus kamu ingat, jadilah orang baik tapi jangan membuang waktumu untuk membuktikannya.

Diam tidak selamanya emas. Ada orang-orang yang memang perlu ditunjukkan kesalahannya, sebab diam kita tidak bisa mereka maknai. Kita tidak bisa hanya diam demi menghindari pertengkaran. Sementara di dalam hati ada perang yang berkecamuk. Kadangkala kita harus melepaskan yang harus mereka ketahui.

Bertambahnya usia bukan berarti kita memahami segalanya. Maksudnya, tidak dapat dipungkiri, sering berjalan waktu, usia kita juga terus bertambah. Tetapi, jangan pernah sekali-kali merasa bahwa Andalah yang tahu segalanya, dikarenakan usia yang sudah matang. Itu adalah pemikiran yang salah, karena sejatinya segala hal dapat dipahami bukan karena usia, tetapi karena pengalaman.

Saat menginginkan suatu hal yang belum pernah kita miliki, Anda harus melakukan sesuatu yang baru. Dalam kata lain, melakukan terobosan. Sehingga jalan untuk menepatkan keinginan tersebut akan semakin terbuka.

Setiap orang pasti memiliki mimpi dan cita-cita yang besar, tetapi butuh usaha untuk menggapai itu semua. Oleh karena itu, jangan pernah bertahan di satu titik ternyaman di mana Anda merasa akan selalu aman berada di posisi tersebut. Sebab pada kenyataannya, tidak seperti itu. Anda harus berani keluar dari zona nyaman tersebut untuk mengambil lebih banyak kesempatan.

Ketika seseorang tidak menyukaimu, itu bukan berarti selalu ada yang salah dalam hidupmu. Mereka seringkali tidak perlu alasan yang masuk akal untuk membenci. Mereka bahkan bisa melihat kebaikan diri kita sebagai sebuah kesalahan. Untuk itu, akan selalu ada orang-orang yang tidak menyenangkan dalam hidup ini. Mereka bisa bertindak kelewatan batas dengan mengira kita akan selalu diam dengan perlakuan mereka.

Orang yang berbahaya adalah orang yang gak banyak omongannya, padahal punya banyak aset di mana-mana. Bersikap apa adanya dan gak banyak gaya, padahal punya capaian yang luar biasa. Bertingkah konyol, padahal sedang mengamati karakter orang di dekatnya. Terlihat cuek dan tidak peduli, padahal lebih suka berbagi, diam-diam tanpa perlu pengakuan.

satu kata untuk hari ini. Pernah dengar kalimat, Tuhan tidak akan mengambil sesuatu darimu jika tidak mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Semakin kita ikhlas, semakin kita menerima dan memaafkan orang yang sudah mengecewakan. Akan banyak orang baik berdatangan. Kunci utamanya, terima rasa sakitnya. Terima hal-hal yang mengecewakanmu, terima kalau nggak dapat feedback yang baik. Ikhlaskan, hukum tabur tuai itu benar adanya. Memang tidak mudah, tapi belajarlah menerima segala sesuatu yang terjadi. Tuhan akan memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan.

kata untuk hari ini. Mencari orang baik itu sih gampang. Yang susah itu nyari orang yang setia. Orang baik belum tentu bisa setia. Sedangkan orang setia sudah pasti orang baik. Karena dia paham bagaimana cara menjaga perasaan satu sama lain. Meskipun tanpa diketahui siapapun dan dalam keadaan apapun, dia akan tetap memilih untuk setia. Namun mencari orang tersebut ya sedikit susah juga ya. Semangat deh untuk Anda yang sedang mencari pendamping hidup yang setia.

Allah mempertemukan setiap orang dengan sebuah alasan, entah untuk belajar mengajarkan, menjadi yang terpenting atau sekedarnya, sesaat atau juga selamanya. Namun, tetaplah menjadi yang terbaik pada waktu tersebut dan lakukan itu meski tidak menjadi apa yang diinginkan. Tiada yang sia-sia karena Allah mempertemukan dan hanya Allah pula yang membolak-balikan segalanya menjadi lebih baik.

Sudah seharusnya kamu bicara. Mengapa membiarkan seseorang terus menindasmu? Ucapanmu memang benar. Akan tetapi, aku malas berkonflik dengannya. Tidak dipungkiri, ada banyak orang yang memilih menghindari konflik sebagai upaya untuk mendapatkan keteraturan dalam kebahagiaan. Hidup tanpa konflik terlihat indah. Biasanya, kita akan mengharapkan hidup yang bersih dari ketegangan konflik. Ada saat masalah demi masalah datang tanpa memberi jeda.

Pendengar dimana saja Anda berada, dengan ini usai sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hadirkan. Akhirnya tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Kami akan hadir kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli, sekali di udara tetap di udara.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa lagi bersama kami untuk mengantarkan acara siaran hari ini, Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Inilah Radio Republik Indonesia Gunung Stoli, frekuensi FM 96,2 MHz. Selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah untuk meraih sukses. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli di mana saja Anda berada. Salam sejahtera ya Ahobu. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini kami dapat kembali menyapa Anda bersama-sama dengan Anda untuk edisi hari ini, tepatnya edisi Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Bersama kami yang bertugas, saya Putra Zebua, menemani Anda pendengar di pagi hari ini. Kebersamaan kita hingga ke formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami berharap di perjumpaan kita pagi hari ini kami dapati Anda dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, dan kami yakin percaya kepada Anda sekalian sebelum memulai segala sesuatu yang menjadi tugas-tugas kita di pagi hari ini tidak terlewatkan oleh kita untuk berserah diri kepada Tuhan, untuk selalu mengandalkan Tuhan dari setiap apa yang menjadi rencana-rencana kita ya. Semoga hari ini semuanya akan terlaksana dengan baik dan lancar dari setiap rencana-rencana kita ya. Baik pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli di mana saja Anda berada, seperti biasanya mengawali perjumpaan soal kita di pagi hari ini, kurang lebih 60 menit ke depan, kami akan temani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu rohani yang dapat memberikan kesejukan, kedamaian di hati kita semua. Dan tentunya nanti tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Gunung Stoli akan menyampaikan litas berita pagi, mengabarkan berita-berita terupdate tentang Kepulauan Nias yang dirangkum dalam program Lintas Berita Pagi, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan masih banyak lagi program-program lainnya yang telah kami kemas untuk Anda edisi hari ini, tepatnya Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Baik, pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli di 96,2 MHz. Langsung saja kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini lagu-lagu rohani yang dapat memberikan kesejukan, kedamaian di hati kita semua.

pagi pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli di 96,2 MHz bersama kami yang bertugas. Saya Putra menemani Anda di pagi hari ini. Kebersamaan kita hingga ke formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, kami sampaikan kembali untuk Anda pendengar tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat nantinya. RRI Pro 1 Gunung Stoli akan menyampaikan lintas berita pagi, mengabarkan berita-berita terupdate tentang Kepulauan Nias yang dirangkum dalam program lintas berita pagi. Kami berharap di pagi hari ini semuanya sudah pada bangun dari tempat tidurnya, ya, sibuk tidak sibuknya. Pastinya kita selalu bersyukur dan mengawali pagi ini dengan penuh semangat, ya. Ada yang mungkin saat ini dihadapkan dengan pekerjaan-pekerjaan rumah ketika menghadapi suasana Sabtu dan Minggunya, dan ada juga yang mungkin Sabtu ini masih tetap dengan rutinitas seperti biasanya, ya. Persiapkan segala sesuatunya, jangan sampai ada yang terlewatkan oleh Anda, agar semuanya sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Lagu-lagu rohani yang masih akan terus kami hadirkan untuk Anda mengawali perjumpaan suara kita yang nantinya akan berakhir hingga ke formasi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum kita kembali beralih dengan lagu-lagu rohani yang sudah kami persiapkan untuk Anda pendengar, ada satu kutipan firman Tuhan yang kami sampaikan untuk Anda sebagai motivasi untuk kita, ya. Yeremia pasal 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

pagi pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli di 96,2 MHz. Bersama kami yang bertugas, saya Putra, menemani Anda di pagi hari ini pendengar. Dan kembali kami menyapa untuk Anda, salam semangat untuk Anda semuanya yang baru saja bergabung bersama kami. Baik Anda yang mendengarkan siaran kami di 96,2 MHz ataupun Anda yang mendengarkan siaran kami di aplikasi RRI Digital. Di suasana weekend hari ini, tepatnya di suasana Sabtu tanggal 27 Juni 2026, apa yang menjadi planning-planning Anda, schedule Anda saat ini? Ya, semoga semuanya akan berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang Anda harapkan dan weekend Anda menyenangkan ya, tentunya ya. Baik, pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli, kami sampaikan kembali untuk Anda, kita akan menantikan tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat di mana Pro 1 RRI Gunung Stoli akan hadir dalam program Lintas Berita Pagi, mengabarkan berita-berita terupdate tentang Kepulauan Nias yang dirangkum dalam program Lintas Berita Pagi kami hadirkan untuk Anda nantinya. Baik, sebelum kita berlanjut kembali dengan lagu-lagu rohani yang dapat memberikan kesejukan kedamaian di hati kita semua, ada satu kembali untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli, kutipan firman Tuhan yang dapat menguatkan kita di pagi hari ini. Dikutip dari Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala jalanmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kualitas Berita Pagi Pro 1 RRI Gunung Sitoli, rangkuman informasi terkini sekitar Kepulauan Nias, aktual, tajam dan terpercaya.
1: Prioritas atensi yang sangat penting dalam menggunakan dana desa ini untuk bisa lebih diprioritaskan dalam.
2: Jadi di BSAN sekolah sudah tidak dibebankan wewenang untuk menyelesaikan kasus, tapi pihak sekolah itu harus merujuk kasus kepada Pokja BSAN.
0: Dari Puncak Irono Geba, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Lintas Berita Pagi bersama saya Putra Zebua. Pokok-pokok berita hari ini, pemerintah Kecamatan Lahewa dorong seluruh pemerintah desa prioritaskan penggunaan dana desa ketahanan pangan. TNI Angkatan Darat terus menunjukkan komitmennya dalam memperhatikan kesejahteraan prajurit. Inilah Lintas Berita Pagi selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya Putra Zebua.

0: Kita awali berita yang pertama. Melanjutkan program ketahanan pangan 2026, Desa Sisarahiligamo, ya, Kecamatan Gunung Stoli sukses menggelar panen perdana jagung hibrida. Program ini dikelola langsung oleh Bumdes Siga, kecamatan yang berlangsung di lahan jagung hibrida Dusun 1 Desa Sisarahiligamo pada hari Kamis 25 Juni 2026, dihadiri oleh Wali Kota Gunung Stoli, Soalauli SEMSI. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Gunung Stoli memberikan apresiasi atas dedikasi dan kinerja nyata dari pemerintah Desa Sisarahiligamo serta pengurus Bumdes Siga. Pengelolaan sektor pertanian secara produktif melalui Bumdes merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan daerah dan memajukan perekonomian desa. Soalauli juga berharap program ketahanan pangan ini terus berjalan secara konsisten agar kelak dapat menjadi model teladan bagi desa-desa lainnya di Kota Gunung Stoli. Pemerintah Kecamatan Lahewa mendorong seluruh pemerintah desa memprioritaskan penggunaan dana desa untuk mendukung program ketahanan pangan. Langkah ini dilakukan guna memperkuat sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Berikut laporan Jevan Zaluhu.
1: Desa untuk betul-betul memprioritaskan dana desa itu terkait dengan kegiatan ketahanan pangan.
2: Pemerintah Kecamatan Lahewa terus mengawal pelaksanaan program ketahanan pangan yang menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat hingga daerah. Melalui pemanfaatan dana desa, pemerintah desa didorong untuk mengembangkan berbagai kegiatan produktif yang mampu meningkatkan ketersediaan pangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sejumlah program yang mulai dijalankan di beberapa desa, antara lain budidaya ikan lele, peternakan ayam petelur, dan ayam pedaging, pengembangan tanaman cabai, jagung, serta berbagai kegiatan kelompok tani yang berbasis potensi desa masing-masing. Camat Lahewa, Berita Nilase, menegaskan bahwa penggunaan dana desa harus benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
1: Prioritas atensi yang sangat penting dalam menggunakan dana desa ini untuk bisa lebih diprioritaskan dalam pengembangan ketahanan pangan. Itu yang pertama kami lakukan.
2: Camat Lahewa juga menyebutkan sejumlah desa telah mulai melaksanakan program tersebut dan menunjukkan komitmen yang baik dalam pengembangannya. Pemerintah kecamatan berharap program ketahanan pangan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian desa secara berkelanjutan. Dari Kota Gunung Stoli, Provinsi Sumatera Utara, saya, Jevan Zaluhu, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI Angkatan Darat terus menunjukkan komitmennya dalam memperhatikan kesejahteraan prajurit. Melalui program bantuan rumah non-dinas tahun 2026, keluarga Kopka Erman Wekinggea, personil Babinsa Koramil 07 Alasa Kodim 02 13 Nias yang mengalami cacat akibat tugas menerima bantuan rumah layak huni. Penyerahan bantuan dilakukan oleh PLT dan Ramil 07 Alasa, Peltu Bedali Mendreva yang mewakili Dandim 02 13 Nias di Perumahan Orahili Residence Kecamatan Lotu Kabupaten Yasutara, Kamis 25 Juni 2026. Dalam kesempatan tersebut, Peltu Bedali Mendreva menegaskan bahwa bantuan tersebut merupakan wujud penghargaan TNI Angkatan Darat kepada prajurit yang telah mengabdikan diri bagi bangsa dan negara. Program ini sekaligus menjadi bukti nyata kepedulian pimpinan TNI Angkatan Darat terhadap masa depan prajurit dan keluarganya. Kopka Erman Wekinggea mengaku terharu atas bantuan yang diterimanya. Ia menyampaikan terima kasih kepada Kepala Staf Angkatan Darat atas perhatian yang diberikan. Seraya berharap program serupa dapat terus membantu prajurit yang membutuhkan. Musik. Wakil Bupati bersama Kadis Nakerkop Kabupaten Nias Utara diterima langsung Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Kemenkop UKM RI Dr. Insinyur Herbert Siagian, MSC. Pertemuan membahas dukungan penuh pemerintah daerah terhadap program Koperasi Merah Putih yang dinilai krusial bagi peningkatan ekonomi kerakyatan. Pemerintah Kabupaten Nias Utara menyatakan siap memberikan dukungan regulasi dan operasional secara berkelanjutan agar program berjalan sukses di wilayahnya. Gerai Koperasi Merah Putih di Nias Utara yang progres pembangunannya telah mencapai 100% direncanakan segera dioperasikan dalam waktu dekat. Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Kemenkop UKM RI Dr. Insinyur Herbert Siagian menegaskan pentingnya komitmen daerah dalam menjalankan program nasional ini. Koperasi Merah Putih adalah program nasional untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Pemerintah daerah wajib memberi dukungan regulasi dan operasional agar berjalan sukses. Pasokan produk untuk gerai akan diisi oleh PT Agrinas. Bersamaan dengan itu, dilakukan penyerahan fasilitas penunjang logistik berupa truk, mobil pickup, dan motor roda 3 kepada pengurus koperasi guna mendukung distribusi barang. Kemenkop UKM RI dan pemerintah Kabupaten Nias Utara juga berkomitmen mengadakan pelatihan intensif bagi pengurus koperasi sekaligus sosialisasi peraturan koperasi terbaru agar tata kelola kelembagaan berjalan sesuai regulasi terkini. Pendengar RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Pagi yang juga dipancarluaskan oleh RRI Nias Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya. PLT Kepala Kantor UPP Kelas 3 Lahewa, Jeffrey Manzaluhu SAP, menyebut jumlah penumpang kapal perintis KM Malahayati rute Lahewa Sinabung naik dari 10 sampai 20 orang menjadi 50 sampai 70 orang per trip pada Juni 2026. Laporan Muni Eli Harefa.
3: Pelabuhan Lahewa mencatat peningkatan jumlah penumpang pada awal Juni 2026 seiring berlanjutnya operasional kapal perintis KM Malahayati. PLT Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 3 Lahewa, Jeffrey Manzaluhu SAP mengatakan pelayaran rute Lahewa Sinabang berjalan lancar dengan intensitas 4 kali dalam sebulan. Ia menyebutkan terjadi kenaikan jumlah penumpang yang signifikan. Jika sebelumnya hanya berkisar 10 hingga 20 orang per trip, pada awal Juni lalu jumlahnya meningkat menjadi 50 hingga 70 orang. Peningkatan ini dipicu oleh pertukaran pekerjaan antara Sinabang dan Lahewa serta adanya acara keluarga warga Lahewa yang memiliki kerabat di Sinabang.
4: Dari tahun sebelumnya dulu itu relatif ada sedikit peningkatan. Yeah. Ini terbuktinya kemarin sekitar trip-trip yang lalu, sekitar awal bulan Juni kemarin itu ya, yang biasanya ada 10, 15, 20 ya, ada juga peningkatan sampai 70 orang, 50 orang. Itu kemarin bisa jadi ada juga pertukaran pekerjaan, pekerja, pekerja dari mungkin dari pihak Sinabang masuk ke Lahewa, ataupun penduduk Lahewa kemarin itu kemungkinan ada acara
5: ya, kesana,
4: ke sana ya, dari pihak keluarga yang memang mempunyai saudara di Sinabang, ya, sehingga itu bertambahnya lah penumpang untuk dari Lahewa ke Sinabang.
3: Dari sisi komoditas, hasil-hasil perikanan dari Lahewa dipasarkan di Sinabang dan sebaliknya hasil dari Sinabang juga masuk ke Lahewa. Namun pelabuhan ini belum menyumbang langsung ke pendapatan asli daerah karena tarif kapal perintis mendapat subsidi dari pemerintah. Sementara itu, Camat Lahewa dari Tanila CSH menambahkan, saat ini pelabuhan Lahewa mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat melalui pengoperasian kapal perintis KM Malahayati. Menurutnya, operasional kapal perlu dilengkapi dengan penambahan traik kapal domestik atau sewa ke Sibolga.
6: Ya, kami mulai dari pemerintah kelurahan, kami kecamatan, dan pimpinan daerah pun kepala daerah, kita terus memohon ini, dan saya tahu betul itu kemarin bahwa kita harapan kita sebenarnya di pelabuhan Lahewa ini supaya dibuka lagi karya seperti kapal domestik atau kapal sewa lah. Kemarin memang sudah dibuka, tetapi tidak ada jalurnya sampai ke Sibolga karena kan muara orangnya sini kan ke Sibolga.
3: Langkah ini penting mengingat jalur perdagangan hasil pertanian masyarakat Nias Utara bermuara di pelabuhan Sibolga. Darinya setara reporter Munir Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekretaris Daerah Kabupaten Nia, Samson Pezai SHMH, secara resmi mengukuhkan panitia pelaksana peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di Kabupaten Nias, Kamis 25 Juni 2026. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan rapat perdana panitia yang berlangsung di Aula Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias. Berdasarkan keputusan tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah atau BPKPD Kabupaten Nias, Edwin Vanolohulu STMT, ditetapkan sebagai Ketua Umum Panitia. Sementara itu, Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias, Dedi Kurniawan Nazara ST, dipercaya sebagai Sekretaris Umum dan Kepala Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias, ditunjuk sebagai Bendahara Panitia. Usai pembacaan surat keputusan, Sekretaris Daerah Kabupaten Nias secara resmi mengukuhkan panitia dan menyerahkan surat keputusan Bupati Nias secara simbolis kepada Ketua Umum Panitia sebagai tanda dimulainya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab panitia. Dalam arahannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Nias mengajak seluruh panitia dan elemen masyarakat untuk menjadikan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum memperkuat semangat persatuan, nasionalisme, serta semangat perjuangan dalam membangun daerah. Penerapan budaya sekolah aman dan nyaman atau BSAN menegaskan perubahan peran sekolah dari penyelesaian utama kasus anak menjadi pihak yang berfokus pada pendidikan, koordinasi dan rujukan kepada lembaga yang berwenang agar perlindungan anak dapat ditangani secara lebih profesional dan terintegrasi. Laporan Anoverly Sulu.
5: Koordinator Perlindungan Anak Save the Children Zulfikar menjelaskan bahwa budaya sekolah aman dan nyaman atau BSAN merupakan aturan baru yang menggantikan Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Kehadiran BSAN membawa perubahan penting dalam mekanisme perlindungan anak di lingkungan pendidikan. Perbedaan paling mencolok antara TPPK atau Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dengan BSAN terletak pada peran sekolah dalam penyelesaian kasus yang melibatkan anak. Menurut Zulfikar, pada mekanisme TPPK, sekolah memiliki tanggung jawab besar untuk menyelesaikan kasus yang terjadi di lingkungan pendidikan. Namun melalui BSAN, tanggung jawab tersebut tidak lagi dibebankan sepenuhnya kepada sekolah. Sekolah kini berperan untuk merujuk kasus kepada kelompok kerja atau POKJA BSAN yang akan menentukan langkah penanganan dan penyelesaian yang tepat.
7: Jadi di BSAN, sekolah sudah tidak dibebankan wewenang untuk menyelesaikan kasus. Tapi pihak sekolah itu harus merujuk kasus kepada POKJA BSAN. Ya. Jadi nanti POKJA itu yang akan merujuk kasus ini akan diselesaikan di pihak mana. Semisal oh anak ini butuh pendampingan psikologi, ya nanti dari POKJA ini akan merujuk ke psikolog. Penyelesaian kasus anak ini harus melibatkan misalnya kepolisian. Berarti nanti yang merujuk itu adalah si POKJA ini.
5: Dengan skema baru ini, menurut Zulfikar, sekolah tidak lagi menjadi satu-satunya pihak yang bertanggung jawab dalam penyelesaian masalah. Sekolah diwajibkan berkoordinasi dengan POKJA BSAN agar penanganan kasus dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dan kompetensi sesuai kebutuhan. Adapun kasus yang masih dapat diselesaikan di tingkat sekolah adalah persoalan tata tertib dan pelanggaran ringan seperti keterlambatan siswa atau perkelahian ringan yang tidak menimbulkan dampak serius terhadap keselamatan anak. Namun untuk kasus yang bersifat mendesak, sekolah tidak perlu menunggu koordinasi dengan POKJA BSAN sebelum memberikan pertolongan. Misalnya apabila seorang anak mengalami luka berat, patah tulang atau kondisi darurat lainnya, sekolah harus segera merujuk ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas yang kemudian proses penyelesaian kasus tetap dikoordinasikan dengan POKJA BSAN sesuai amanat Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026. Anoverlis Hulu melaporkan.
0: Camat Idenetae, Sadar Meiman Bulele menyampaikan apresiasi terhadap perkembangan Los Pekan Idenetae yang telah beroperasi selama 5 minggu terakhir. Menurutnya, keberadaan Los Pekan tersebut mulai menunjukkan dampak positif bagi aktivitas ekonomi masyarakat. Ia mengatakan, sejak diresmikan pada 7 Mei 2026 lalu, hingga saat ini, jumlah pedagang yang berjualan di pekan tersebut terus mengalami peningkatan. Pertambahan tersebut tidak hanya terlihat dari jumlah pelaku usaha, tetapi juga dari semakin beragamnya jenis dagangan yang tersedia. Selain makanan dan minuman, berbagai hasil pertanian masyarakat kini turut dipasarkan di Los Pekan Idenetae. Tidak hanya bahan pangan, sejumlah pedagang juga mulai menjual pakaian di Los Pekan Idenetae. Kondisi ini, tambah Sadar Maiman, menunjukkan bahwa Los Pekan Idenetae telah berkembang menjadi pusat perdagangan yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan Los Pekan yang dibuka setiap hari Kamis tersebut sebagai tempat berbelanja kebutuhan sehari-hari. Ia pun berharap partisipasi masyarakat terus meningkat sehingga aktivitas ekonomi lokal dapat tumbuh dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi warga. Mengakhiri lintas berita pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kecamatan Lahewa dorong seluruh pemerintah desa prioritaskan penggunaan dana desa ketahanan pangan. TNI Angkatan Darat terus menunjukkan komitmennya dalam memperhatikan kesejahteraan prajurit. Pendengar, demikian lintas berita pagi Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Saya Putra Zebua mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Ya Ahubu.
8: Sekian lintas berita pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Mendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, bersama kami di 96,2 MHz. Dan tentunya saat ini bersama kami yang bertugas, saya Putra, menemani Anda pendengar hingga ke formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kami sampaikan untuk Anda berbagai informasi-informasi menarik lainnya juga kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Dan juga kami hadirkan lagu-lagu hiburan populer Indonesia yang akan menemani suasana pagi Anda. Bagi Anda yang memilih pagi di akhir pekan Anda saat ini dengan memilih berolahraga, apapun yang menjadi olahraga Anda di pagi hari ini, semoga olahraganya bisa bermanfaat untuk Anda. Dan tentunya kita melihat akan kondisi cuaca juga ya. Jadi kalau misalkan cuaca pagi hari ini sangat mendukung dengan aktivitas olahraganya, ya selamat berolahraga untuk Anda. Jika tidak, jangan memaksakan diri untuk berolahraga di suasana hujan-hujan begitu ya. Dan itu tentunya bukan mendatangkan kesehatan, malah penyakit yang ada ya. Baik pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli, di manapun Anda berada, seperti apa informasi-informasi menarik lainnya yang kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari website rri.co.id. Bersama kami yang bertugas, saya Putra Zibuah, menemani Anda hingga ke formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.

Dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli dimanapun Anda berada. Pendengar, kami masih akan terus hadir dengan berbagai informasi-informasi update lainnya. Kami sampaikan untuk Anda di pagi hari ini. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, kami ucapkan selamat pagi, selamat bergabung untuk Anda. Dan tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Baik, kami hadir dengan informasi lainnya untuk Anda di pagi hari ini. Pendengar, kebijakan bebas visa kunjungan atau BVK ini menjadi instrumen strategis pemerintah saat ini dalam memperkuat daya saing pariwisata nasional. Menurut Kementerian Pariwisata, kebijakan ini penting menghadapi persaingan global yang semakin ketat. BVK bukan sekedar kebijakan membebaskan visa saja, melainkan juga menjadi sarana meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan perjalanan wisatawan. Kemudahan masuk dinilai mempengaruhi keputusan wisatawan untuk memilih destinasi, sementara negara-negara pesaing juga terus memperkuat kebijakan fasilitas perjalanan. Nah, Indonesia sejatinya ini memiliki pengalaman dalam menerapkan kebijakan BVK secara luas. Pada tahun 2016, Indonesia pernah memberikan fasilitas bebas visa kunjungan kepada 169 negara. Nah, kajian World Travel dan Tourism Council atau WTTC ini bersama Oxford Economic menunjukkan kebijakan tersebut menjadi salah satu studi kasus yang berhasil dengan kontribusi terhadap peningkatan permintaan wisatawan mancanegara sebesar 24% serta mendukung terciptanya sekitar 400 ribu lapangan kerja seperti tercantum dalam siaran pers Kemenpar baru-baru ini. Kementerian Pariwisata berharap sinergi lintas kementerian ini terus diperkuat guna mencuri formulasi terbaik daya saing pariwisata di Indonesia. Pariwisata sangat bergantung pada kemudahan akses perjalanan. Semakin mudah wisatawan datang, semakin besar peluang ekonomi yang tercipta.

Dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli, bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda di pagi hari ini hingga ke formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami sampaikan untuk Anda di pagi hari ini, kami masih akan terus hadir dengan musik dan informasi. Dan pagi ini kami mengajak Anda untuk ayo bangun dari tempat tidurnya, selalu bahagia menghadapi di setiap harinya. Jangan bersedih hati dan selalu mendatangkan aura positif untuk diri kita ya. Jadi ketika kita memberikan sesuatu yang baik untuk diri kita di pagi hari ini dan juga orang-orang di sekitar kita, pasti aura positif dan rezeki itu bakal mengalir untuk diri kita ya. Percaya tidaknya Anda harus mencobanya. Ya, paling tidaknya pagi hari ini untuk selalu menebar senyum ya ke orang-orang di sekitar Anda. Jangan dengan wajah cemberut, karena dengan wajah cemberut akan mendatangkan aura negatif untuk kita. Jadi jangan heran kalau misalkan hari ini mungkin ada yang merasa kenapa hari ini tidak berjalan dengan baik ya, sesuai dengan targetnya, sesuai dengan rencana-rencananya begitu. Nah, kita mulai dari diri sendiri untuk melihat apakah diri kita membawa aura positif atau malah aura negatif begitu ya. Baik, di pagi hari ini di musik dan informasi ya, lagu-lagu mancanegara dan juga lagu populer Indonesia. Dan seperti apa informasi-informasi update lainnya, pastikan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami RRI Pro 1 Gunung Sitoli.

0: mimi.rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli, pendengar kami sampaikan untuk Anda, tepat pukul 7 pagi ini, edisi hari ini, tepatnya Sabtu tanggal 27 Juni 2026, RRI di seluruh Indonesia dan RRI Gunung Stoli akan menyiarkan secara langsung pelaksanaan sepak bola dunia, Piala Dunia, pukul 7 waktu Indonesia Barat, Grup B antara Uruguay versus Spanyol, akan disiarkan secara langsung oleh RRI seluruh Indonesia. Jadi kami sampaikan untuk Anda kembali pagi hari ini, pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli, dimanapun Anda berada, baik Anda yang mendengarkan siaran kami di 96,2 MHz ataupun Anda yang bergabung bersama kami di streaming online di aplikasi RRI Digital. Nantikan ya pelaksanaan siaran langsung Piala Dunia pukul 7 waktu Indonesia Barat pagi ini, Grup B antara Uruguay versus Spanyol akan kami siarkan secara langsung untuk Anda di 96,2 MHz. Dapat Anda ikuti di streaming online di aplikasi RRI Digital tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat nantinya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli dimanapun Anda berada. Masih bersama kami di 96,2 MHz. Dan sebelum nantinya kita akan mengikuti pelaksanaan siaran langsung Piala Dunia pagi hari ini tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, di mana akan bertanding grup B antara Uruguay versus Spanyol yang akan kami hadirkan untuk Anda. Namun sebelumnya pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli di 96,2 MHz, seperti biasanya di pagi hari ini kami akan berkomunikasi langsung bersama dengan forecaster BMKG Stasiun Geofisika Gunung Sitoli. Dan saat ini di ujung telepon telah bersambung bersama kami saat ini Pak Raga Alam Prabu. Selamat pagi Pak Alam Raga Prabu.
2: Selamat pagi Pak Putra.
1: Baik, terima kasih Pak Alam Prabu yang sudah hadir bersama kami di pagi hari ini. Silakan dengan forecaster untuk informasi BMKG Stasiun Geofisika Gunung Stoli hari ini.
2: Baik, terima kasih Pak Putra. Pendengar RRI Gunung Stoli dimanapun Anda berada, dari Stasiun Meteorologi Binaka, izinkan kami menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kepulauan Nias yang berlaku hari ini dan juga esok hari, tanggal 27 hingga 28 Juni tahun 2026. Untuk pagi hari ini cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari nanti cuaca diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Nias. Kemudian untuk malam hari cuaca diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Gunung Sitoli, kemudian Kabupaten Nias dan juga Kabupaten Nias Selatan. Kemudian untuk dini hari cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 99%. Kemudian angin diperkirakan dominan bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 9 hingga 19 km per jam. Kemudian informasi perakiran cuaca untuk esok hari tanggal 28 Juni tahun 2026. Untuk pagi harinya cuaca diperkirakan berawan. Kemudian siang hingga sore hari cuaca diperkirakan berpotensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias. Untuk malam hari dan dini hari esok hari diperkirakan berawan. Dengan suhu udara esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 68 hingga 98%. Dengan angin dominan bertiup dari arah tenggara dan kecepatan berkisar antara 9 hingga 19 km per jam. Kemudian juga kami sampaikan informasi perakiran cuaca maritim yang berlaku untuk esok hari, tanggal 28 Juni tahun 2026. Untuk wilayah perairan timur Kepulauan Nias, cuaca diperkirakan hujan ringan dengan angin dominan bertiup dari arah barat laut dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 19 knot. Tinggi gelombang dalam kategori sedang dengan tinggi dapat mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian selanjutnya untuk wilayah perairan barat Kepulauan Nias, cuaca diperkirakan hujan ringan dengan angin dominan bertiup dari arah barat laut dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 19 knot. Tinggi gelombang dalam kategori sedang dengan tinggi dapat mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Kami juga menghimbau masyarakat untuk dapat tetap mengikuti update informasi perakiran cuaca melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di Play Store maupun App Store. Demikian yang kami sampaikan, kami kembalikan ke Pak Putra.
1: Baik, terima kasih Pak Raga Alam Prabu, forecaster BMKG Stasiun Geofisika Gunung Stoli yang telah menyampaikan untuk cuaca hari ini, kalender Sabtu 27 Juni 2026. Semangat bertugas, selamat pagi Pak Raga.
2: Baik, terima kasih Pak Putra, selamat bertugas juga. Salam untuk rekan RRI.
1: Baik, terima kasih.
3: Aduh, Ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terkini.

0: Mendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli di mana saja Anda berada, masih bersama kami di 96,2 MHz. Dan seperti yang kami sampaikan untuk Anda sebelumnya pendengar, kita akan mengikuti siaran langsung pelaksanaan Piala Dunia untuk kali ini di Grup B yang akan bertanding. Kami sampaikan untuk Anda yakni Uruguay versus Spanyol. Kami hadirkan untuk Anda tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari kami yang bertugas, saya Putra mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Ya, sudah diselesaikan bagaimana mengenakan cipta jelang kick off. Nampaknya akan dilakukan Spanyol pada pagi hari ini. Kick off babak yang pertama mengenakan kostum away-nya putih-putih. Lamine Yamal mengisi barisan lini serang atau sayap kanan dari Spanyol. Kita akan nantikan akan seperti apakah tampilan dari salah satu pemain termuda di Piala Dunia 2026 ini dengan usia 18 tahun, Lamine Yamal, yang juga bermain untuk klub Barcelona. Ya, kick off sudah dilakukan di babak yang pertama ini. Spanyol akhirnya menguasai bola. Tadi bagaimana nampaknya Rodri di sisi kanan, alirkan lagi kepada Laporte, mundur ke belakang kepada Unai Simon, penjaga gawang yang mengenakan kostum kuning-kuning, langsung saja sapu jauh ke depan. Tadi bagaimana mendapat tekanan dari Darwin Nunes. Unai Simon lemparan ke dalam kini bagi Uruguay di sektor sebelah kiri atau sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Kita nantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan, terjadi perebutan di sana, mencoba dikejar lagi bagaimana tadi Oyarzabal, coba dikejar oleh Rodri, alirkan kepada Marc Cucurella di sektor sebelah kiri dan selang dari Spanyol mendapat tekanan tadi. Bagaimana Spanyol lemparan ke dalam bagi Uruguay.